0: Bapa bersama Kia Dua, aku Hazel.
1: Dan aku Mildred Anin, kami dua bersama berpagi ti. Pengisi makan krim khas berpagi anda empat dan nanti ya.
0: Kasih lagi kami nak tambah buka gelan telefon tadi nombor 2564-2560 kata kerakan pasal meja ngupi tak isasan anda hati. Kena pergi berada dengan kami di bau gebuka radio di Gibayu. Kedengar, anikah topik meja ngupi tak isasan anda hati?
1: Kerana kita ada peluang jadi penyampai radio ti lagu ni sebungas de era benain kita. Lagu ni de sebungas.
0: Kamu yang ada ngan peluang jadi DJ ni andu. Ni andu jadi DJ lagu ni sebungas di dengan main. Yetna ngan bertugas di konti. Mereka buat ngan bisa komen di Facebook My Family ya. Lebih-lebih segi ia tak berangan di tikati lagi berangan tak di merga bersama ngata di Facebook YFM dia mereka buat komen pasal topik tak sesat nuati kas juga ia nak berangan di rakan ke telefon bisa ke telefon ke dua nomor di merga kunyapa tija ngata sesama kakar topik tak sesat nuati kas juga kami tak tengok mail lah bergerak ragu-ragu di dapur tak main lagi ragu amba ragu bau ragu rock
1: aku rasa tinggal-tinggal kita ada the suka lagu-lagu lembang mungkin juga peluang kan kita ngira umur Nazel
0: betul
1: kan kita ngira umur ada setiap peringkat umur kadang sekiranya ni bila kita dok juga peluang jaji DJ ni andu juruhebah ni andu aku rasa akhir bila kita ada ramai lagu-lagu lembang aku rasa Nazel
0: betul ramai pergi lagu lembang lagu-lagu lembang di jarang-jarang tak dengar sebetul
1: ya yeah, betul
0: kasi juga kami tak dengar kik dengan tak di komen mil Henry Bali inang salam sok bumbuak inang bagi aku lagu tambah di mainku apabila lagi peluang jadi DJ ya sebarang lagu rohani lepas nak lagu 60-an kasi juga lagi bersama dengan terbeken terima kasih lebih seberangan adik kik bersama tak sesat nanti mereka berkomen dengan pasal main giringan Tan Roh Adika inang salam manis so HSIJB
1: masih JB dia masih
0: inang jaga dari gap dak speta tik DJ harap dengan tak
1: dari gap cepat sihat lah
0: okay bisa mangga dengan tak digit telefon tak sesat nan hati hello
2: halo selamat pagi
0: selamat pagi asih dat telefon ti
2: hati komik kat
0: bawa sasa
2: Awai Sasa Dapur
0: Ani aga Bapak Sasa
2: Oh mandi
0: okay.
2: Barangan dua mandi Ani aga
0: Sehat Mesti anda ceria-ceria
2: Ngupi tiga kak
0: Ngupi-ngupi
1: Bayu ngupi
0: Bayu sempat ngupi
2: Ya itu aku pekerjaan Oh kupi ini hati Kupi halia
0: Kupi halia Ya kesihatan
1: Ya
2: betul Bayu Kupi halia
0: Agi kamu kira topik meja ngupi tak
2: Agi
0: kami kam dongnya peluang jadi DJ di Andu ragu ni kam main kami ingin jadi DJ ragu
2: Semoga si raguan kau main je ragu salibmu adalah salibku. Repasana green grass of home.
0: Wah ragu evergreen. Ani. Kau ni ragu beraya raguan ni.
2: Ragu beraya. Ani tak. Anjir dia dua antara ala lopeng atau ane hati ala lopeng ke seragu begitu kadang ni lah mana tu ala lopeng kena turak mutua ni apa dah begitu kadang
1: oh turak mutua okay
2: rasa dua bau tu kene mus mulia dia na ada mus mulia dia ni asyik na danang ibu aku terpara na
0: Richmond Allen Moshidi.
2: Richmond Allen.
0: Ragu-ragu nang tak ragu-ragu embah.
2: Ragu embah. Ragu begoyok kedang ya na. Bak waje ingat ragu begoyok kedang ana apa?
0: Ragu alun peng.
1: Alun peng.
0: Okey, tek eh subah kari ragu guit kan. Soal lupeng. Okey, terima kasih subah bagi telefon.
2: Okey, sama-sama.
0: Isu satu hati. Okey, terima kasih di bye-bye Sasa.
1: Bye-bye
0: Sasa. Ina ragu soal lupeng mil. Ina ragu evergreen.
1: Ya, lagu-lagu
0: ragu so Tom John, green grass. Kasih tega, ia nampak ringan nak dikit bersama atas di Facebook. Mari kami tangan komen pasar.
1: Yeah. Okay, ada kawan Florence Roha dia menang Kanadip dan juga peluang jadi DJ Dianu. Kawan ada pernah main Ragu Rosanna kawan.
0: Wah, Ragu Rosanna. Ragu Rokapak.
1: Ya, yeah. Mungkin lagu ti sesuai dengan jiwa dia.
0: Betul.
1: Sesuai dengan ada kena personality dia.
0: Betul.
1: Okay, masih lagi Tiang Pakok dia menang kena ada pernah jadi DJ Dianu kena lagu Sebunga Sedang main gerongan Pijawa Andu kuana.
0: So Ellen.
1: Yeah.
0: Terima kasih yang berani nganta Adi Egi bersama ngata. Ia nak komen macam mana? Lain tak bapa tu kuka di nombor 02 25 6 5 6 5 0. Pas bayu nak tabi pramadi bersama ngah ragu so Young Black Julia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Main lagu Aku Masih Nyayang Sir Stingray dengan lagu Sir Brori Marantika Hati Yang Terluka. Inang lagu favorite senang. Salam damai Sir Serian Pagu. Terima kasih ke di Peter Kilan lagi ke bersama Ata. Kas nega Ben Pit. Inang kan aku jadi DJ Indi Andu Irak pasang semua lagu 60-an dengan lagu 90-an. Okey, bersama ke dengan Tak Degit Lifon Tak Yusuf Santrati. Hello, apa tadi dengan tadi ya. Tati
1: tak boleh cuba lagi.
0: Okey, dikit dengan tak. Hello.
2: Hello. Hello DJ Hazel.
0: Selamat Mr. Midase.
2: Selamat Isa.
0: Lagi kedengar topik Mijang Upi tak pagi ti.
2: Agi aku dengar di pasar ragu dah.
0: Ya, ya. Kau bayangkan adanya peluang jadi DJ ni Andu. Ini kan ragu si bunga sedia dengan rek main. Rek dengan bak di radio.
2: Ati ye na sebunga si ati ye bara tu ni. Ye na bara nyamba di favorite. Samun bara The Shadows, The Solos, Naomi and the Boys. And Gilbert Humperdinck. Tom Jones, Komne mana bara tung kiriang ke bara adi Wing Search Ella.
0: Wah, adi ragu rock apa?
2: Komne ke kami tung rock ke ada bara The Kiss, Gun and Roses, Scorpion, Deep Purple. Pak ragu
0: ni de. Ragu adi sebunga si, ragu adi sebunga si. Angarek main.
2: Ada sebunga si aku maka ada solos. Sebab begitu manusia ada buat kada lah aku sangka begitu masa zaman Madinda begitu manusia ada kan rupanya ada solos. Dia pana iso so Singapore.
0: Ada ragu di glamour.
2: Sini jok. Sini jok. Kena baka. Sini jok.
0: Okay.
2: Sini jok.
0: Kami lagu berdaya.
2: Kami lagu berdaya kaya ani ana aku kadong janji. So Edwin Rujan, grup ana ani ana di dengan grup ana datang aku berkambut kaya. Sorry berkambut aku dah kudah-kudahan. Ayo kadong janji, kadong janji. So Edwin Rujan. Penyanyi. So tung kami madi nak kumbah ke ragu beriuh tak? Ni ada dia.
0: Ni ada. Ragu di semua-semua
2: sih. Jadi ada lah pencai keluar di buku.
0: Pak kami batik ragu pilihan dengan antijah ragu nombor dua ragu beriuh.
2: Ragu beraya aku bahkan itu Richmond Island Moshidi.
0: Buat petak para.
2: Ya, ya. Karena aku beda saja. Aku bahkan ini anak Reno Sige.
0: Reno Sige.
2: Reno Sige. Bahkan aku first choice ku. Aku Reno Sige.
0: Reno Sige. Okay. Ragu nang tak... nang tak enggak ragu memory.
2: Memory sebab saya ragu hati ayah agi ani iba. Agi bada bak bugorot.
0: Reda Sige ragu akil dak bak bigorot lagu. Ani dak ragu Reda Sige di dak bak bigorot.
2: Agi ngan bak aku kembali go ta ni anak title ragu ane. Agi dok bak di radio. Kadang-kadang. Bigorot bak meriga.
0: Aduh bahaya lagu ni. Bila bak bigorot.
1: Berarti kita dua cikgu orang
0: kita. Okay. Thank you sebab jiruh ragu Reda Sige di bedak bak bigorot ya.
2: Iya. Okay. Aku ingin tahu salam.
0: Iya, okay.
2: Karena dua ada di konti. DJ Hazel dengan DJ Mil. Kau menak bara geng-geng awah. Kau menak bara peminat-peminat tak di beker. Namun ini bara ngak sendu Danny, sendu L. Bye-bye komik, Tayung Jep, tadi berkena. ada dah kutungan menyebut dan ingin dengan selamat risau ni saat harap so perang di dalam senang kak damai. Ok, ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Bye. Mr. Bidesem. Ina ragu Rina Sige kamu ia jadi DJ.

0: pay ragu rin na sige di bak benda bak bigorot aku mau pikir pikir gak ni ragu dia
1: mati itu berdua
0: okay tapi sama dikit dengan tak digit telefon tak isa sat nanti
1: hello
0: hello apa tinggal lain dengan tadi
1: dua rumah hina peperi dua rumah hina rumah kosong
0: jadi yang berdengan tak di anal telefon mereka buat tentu genang lain yang kena saat tak dapat dia kerakar ia ni sesat nanti kerakar pasal ragu ragu dia dengan main kamu dengan jadi DJ ragu adi ngare peruah di radio ragu adis bungas i kas tiga tak bi prama dia
1: ya kita pergi silang lagu-lagu
0: kita ragu ada peruah pada di jekan ragu bau cinta nomor ni

0: Alan Nasa ragu gerongan pijawak ondu di Brahmata ragu pemite ragu di ragu pemite mil pak ragu di
1: minat bala dengan
0: minat
1: kita
0: dengan tak kami jadi DJ, DJ. Ragu hati dulu okey tapi sama dengan tak ada lagi telefon tak sesat nanti hello hari dengan patut dengan line dengan tati
1: boleh cuba lagi
0: okey bersama dengan tak dem ni nanti hello
2: Hello.
0: Hello. Selamat pagi.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Good sekali ku nyihop mon susu matin yang keting gini nyak lagu stingray si si minta na matin.
0: Lagu stingray ya.
2: Si em suka kung keting bawa mu uang melang ku mu radio wa epen gitu ya. Memang si em selalu ku nyanyi ang laumin yang taing teksi beladen ngeri ku belagu kroke. Memang bunga lah ya nin ya jenny ya me dengan jenny DJ Edra.
0: Ya.
2: Memang steady lah, sayang lah, mun tegap dunia kan.
0: Okay, ada topik pagi tak? Pagi ti?
2: Pasal lagu si suka aku ya.
1: Lagu ni dah suka yang baik.
2: Lagu cinta, nyaga cinta. Selalu ku berlagu lah, anggap ni tete si. Nyaga cinta, lagu. Michael Gayut, Seribu Sowak lagi. Bila lagu gini sen, asyik bukan tahun. Kadu ku tentu buat cingamin bila lagu dan de. Aji ni seni sedih jen ya, sedih je.
0: Sedih
2: menang.
1: Buku balik lagi.
2: Kau si M gini. Di lagi lagu nasen si suka aku kepik.
0: Lagu ni.
2: Memang si Edna si suka aku kepik. Di kah lagi. Akhirlah lagu video sebut ku kenon berkenon nasen. Si Ed bela lagu Richimon alam mesti lah memang steady lah bawa petek peras. Sekali kepiknya aduh memang mohon maaf tetap. Ku biak ku ngeping gini genak sih muka di bunga pomo. Kamu mata ku lu ahi pomo. Pola nyap dengan kesedihan. Memang dek miki dingan dek ni pom ya juhu maksudnya. Mati menuluk masak lagu Cina nyaga cinta lah. Menuluk wang den si tepik lirik si ku asuah sejap mo. Nak kabel lagu wang ku. Ohi lagi lagu 60-an tu lagi. Katakan padaku rahasia di hatimu. Kan ku aroma panjang selalu berlagu kerkewa punya bergawal masa pasi perkawinan. Lagu Iban pun steady lagi lah.
0: Iban iya.
2: Lagu kucum leledum ku mot jenis satu kenyalang ang season Iban mudo kali naku kerke.
0: Okay, terima kasih yang boy ya sebab ada tipe lebih bagi tiki.
2: Iya agak kenu beri ya.
0: Ya,
2: terima kasih.
0: Thank you ya, Bapak. Makasih. Okay. Sama-sama Ayang Boy adik Gigi Liverta. Jadi, ya barengan adik Gigi komen mail di Facebook Jackson Rita ni. Yeah. Kalau aku dog ngin peluang jadi DJ, ragu pertama aku main ragu Beranda, ragu Tom John di Laila. Lepas tu jarang gelingan ragu ana. Inang kalau ragu kering aku main ragu Fantasia Bulan Madu. So aku pelan search ke ragu tak beri ragu Ruruh Atin So Hamilton John. Okay, tapi sama dengan tadi Gigi telefon tayut nai sesat nanuati.
1: Hello.
3: Hello, selamat pagi DJ Hajar, DJ Mehe.
0: Semua Grina, Sania Baringan.
3: Ya, nama aku dua, aku DJ, nama aku dua, aku Mehe.
0: Mereka pati, nama aku dua, mabogok tiang.
3: Aku pakai, ini nasi kutel.
0: Iya. Okey, ingat lagi, ngaji topik pagi tu pagi ti.
3: Okey, kalau aku ni jadi DJ nak nengak, nak keadaan lah kalau pagi, kalau lagu kiri yang taruh dia main ku ni. Pertama lagu kopi dangdut untuk pagi, sebab betulnya untuk manu kopi dong dia. Kedua lagu putih Living Next Door to Alice, and then kalau bidayu suka lagu Sorai, apa nama? Sama Sorai Sino. Yo, so cikgu bihut, no. Taruh, no. Memang, toya, memang masa aku, semasa aku kerja-kerja, aku tak ingat nanti, memang antara nyong pun, mesti kau main lagu, no.
0: Ya.
3: Sama tu aja nak no, untuk tengah undur nyaman memang sedap.
0: Ya.
3: Iya. Noh bagi aku deh DJ kalau dibagi peluang bagi jadi DJ. Sambil kipak-kipak sana tiap main lagu lagi, main lagi. Ya boh. Jangan ni minta lagu tiap buat DJ.
0: Ya. Mak minta lagu tiap buat tiap. Ya. Okey, terima kasih. Aku
3: dengan main lagu. Lagu Omar nak uhe tenangnya. Lagu so M Sharif no. Ini ada lagu M Sharif no, yo lagu no. Lagu Omar.
0: Lagu 60-an yo.
3: Iyo 60-an tapi so M Sharif no. Ini ada no, yo dendang remaja.
0: Dendang remaja yo.
3: Yo no sai ku mesti silap ku leh.
0: Okey.
3: Baik dengan poyak dengan nagik dia poyak teh mitik amat mitik ana jok dak ingat main. Ya.
0: Okey, terima kasih ya. Bye.
3: Ya. Thank you DJ. Bye.
0: Dadah. Ah, semua grinas. Tak bisa mah tinggi ni nak dengan tak? Aldi telefon tak?
4: Hello,
1: selamat berpagi.
2: Hello, DJ, selamat berpagi, Negeri Doan.
1: Selamat pagi, Mak Padel.
2: Ini agak kedua nuti, bro.
1: Agak baru. Akan mana agak nuti?
2: Pagu
1: lagi, ya.
2: Okay, kayu hujan, mengenai keadaan ada kucing.
1: Pagu lagi ada pagu. Kucing.
0: Cukup peras lagi.
2: Angin topik kanuti soal lagu ya. Ada bagi aku kan aku DJ semua lagu memang.
0: Lagu ni lah lagu yang
1: paling
0: sibungas
1: nah.
2: Oh hi dengan kasibungas dengan mina. 70-an, 80-an, 60-an, aduh. Tapi, dah perlu pagi, Tik, kunyungka gitu, main lagu dah cukup ceria lah.
1: Ya.
2: Dah beganan, don't forget to remember Bikis.
1: Bikis.
2: Kada kabut lagu damah, lagu bau semua, okey.
1: Ayuh. Okay.
2: Aku cukup minat nak aku tipkas ani Ali band boy lagi no.
1: Wow.
2: Ami nubu band boy ami wang sawa 3,000 sampai 2,000 lebih lah 2,000 macam lah. Pakai main memangnya.
1: Okay.
2: Masu Ali kumpulan ami.
1: So akan main instrumen ni akan?
2: Instrumen?
1: Iya.
2: Sebab boleh main drama pun boleh.
0: Nyanyi pun boleh lagi ya.
2: Lead gitar pun boleh, main keyboard.
1: Okey, sebab boleh lah, Tik.
2: Sebab boleh, Pak. Sawa api perujuk saya, aku bilang, aku main keyboard janian ni pun, ada gereja, ada cikgu ayah gereja. Tapi fanboy lah. Sampai Tik, dan apa nak, ni berkumpulan dah damah, ngamin sawa jumpa rima, aku join dan ni kumpulan Daniel Kamas masuk kampung kawat itu bala geng-geng ku itu bala Jimmy Matthew Anna Great penyanyi na semua lah. Jadi cukup bagus lah aku mana-mana minat dengan bala lagu semua na lagu domba lagu bau lagu English lagu kering semua yang aku suka aku karaoke jadi
1: ada album ke dengan Min kah?
2: Nyap album minyak recording dah RCM
1: cepat
2: nyap ngurus lah ni. Mina kumpulan di kampung saja.
1: Di kampung saja, ya.
2: Kumpulan namanya. Kemudian kumpulan namanya Dinasti.
1: Lalu
2: main di kampung, uangnya mesin, kawin kah, gawai kami main. Cuma hiburan saja, kaya recording.
1: Recording lah. Ngeban lagu penyanyi ada berken lah, ya.
2: Ya. Penyanyi ada pun ada lagi. Ada lagu dah popular. Bala mana ni mengkaping lagu Joget Slipper.
1: Joget Slipper.
2: Ayo lagu. Kisi lagu saya. Hujan jatuh dah terit ngari. Umun embun dah pun bunga. Tenggeran.
4: nada sen kumaru sina ufin je.
1: Boleh guna recording dah bau bo.
4: Eh, kata itu na selalu wan ku karaoke ada ku ngapain lagu saya tu.
1: Oh, okay.
4: Lagu joget ngapain joget minan slipper.
1: Joget minan slipper kanan dia.
0: Joget minan slipper.
4: Iya, dan aku ingat minat ada ku ngapain lagu saya tiga dia mengkarai tahu.
0: Ya, terima kasih ya semua ada tipe lami dah pagi-pagi ti.
4: Anika.
1: Ya, terima kasih Nakam yang dapat telefon berbagi ti.
4: Ayo, aku dengan doa DJ. Ya. JATM, YMM, video, semua cukup minat.
1: Ya, terima kasih.
0: Okay, bye. Okay, dah bersama dengan Mang Padel ya.
1: Ya, Mang Padel dah mati.
0: Okay, dah bersama dengan tak degi di komen Facebook FM dia. Dan selamat sesat dengan selamat tugas. Salam Sarawak Maju Makmur. Kalau aku jadi DJ, ni andu first lagu aku main lagu Demar, lagu reality dan fantasi. Kasi juga Isaac Steven, yang aku irak main lagu lagu Alo Lupin dengan Mike Rantai. Lagu Mamba ti. Kasi juga Masterpiece yang kan aku ada peluang jadi DJ. Kira nyambung segmen All This dengan Country. Ramai lagu masuk Skeeter Davis. Yang lepas sana Jim Reeves. Ya, Giga Everly Brothers, Willie Nelson, Lobo. Ti so program lagu Evergreen. Kasi juga Kawi Kurus lagi bersama Atai Sesat Nuati. Yang kami ada peluang jadi DJ sekali kau admain ragu Iban kena jaya tu banuan. Kasih juga Wellington Imah ya Gigi bersama Hatta. Terima kasih Wellington Imah ya Gigi bersama Hatta. Nah, kalau peluang jadi DJ ni andu ragu pertama dah putar dah cinta bantal busuk. Kasih juga Kenis Aliu yang
1: nyanyikan lagu cowboy kan?
0: Lagu cowboy.
1: Kalau dia
0: menyanyi
1: lagu cowboy.
0: Jadi anda kena so komen berdengar tadi Facebook WFM dia, tapi cuma dengan lagu song Mike Rantai. Kami gigi dengan tadi jadi DJ. Lagu Diana.
1: Diana.
0: Atau cuma dengan lagu song Mike Rantai Diana.

0: Ada ragu from time sama dengan Baik Rantai Diana. Dayu dengan Diden Diana suka bertuah.
1: Ya, betul.
0: Kan sudah gemil mementingkan nyami atas meseneka di benar-benar segmen Makan Kerimahas Sasanan Wati. Terima kasih lebih sih berangan Adima bersama kita di YFM Beria. Kami kembali lepas hati tak ingat dapat kita dengar Agar 20 Radio Sot National FM.
1: Ya, dengan saya aku Mildred Anin.
0: Aku Hazel Dius. Adima perbandingan. Terima kasih main bersama kita. Minta maaf kami lagi ragu-ragu.
1: Ya, sebab kita main.
0: Sebab kita main. Kena gi salam komen-komen yang ada sepanjang masa. Minta maaf.
1: Tak berapa
0: lagi dia berkata. Ragu sekasa bersama dengan Isidro dan Kang Kulan.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035.
2: Ia tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuaib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tadbir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Zahar Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkarnain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media Kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

segmen Yengan Diaren Barangandu Sepukur P.I. Isanisan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Anak di jalan ragu Sora Hayu Kurnia Dengeru berada silah ngarag di dan kacun oku Selamat Isan-isan Bila pada Bila pada tak drum segmen ya dengan DR Ya nasa sana lupa tanu hati Namun beran Mai 2026 Terima kasih di barangan Rewi Singa di bersetia bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching Rewa sati Terima kasih Peraman Adapta Sebab tidak dapat sama-sama akhirnya dengan program tak bau bersama dengan penerbit program Linda Chakim Rewa sana Terima kasih dengan Ibraman di YFM Bidia dekat pukul semang dua Yunan supaya tidak dapat sama-sama kita dengan program dalam penyukaian so Midi FM dengan serama dari sanisan ke Sopraga ia dengan di kip sama ke Hadi Murad mian na station YFM Bidia harap Sopraga Abcu Ibraman dekat api nabana segmen yang dengan di Arentak Madinah di jam tadi sudah semua ngeprii minat pas pukul prii sanisan dengan di Nurak Kerja Pengenai dengan serama Nurak Kerja Pengenai yang dengan di pihak-pihak Madinah di sambil kedengar ke sama Praman di YFM Bidia RTM Kuching.

Rengga Brahman dari Dr. Mamada Loni Timala Steady Babe. Itu mana tak 20 minit lepas sepukur. Apri ii senesa serama di senesa negara sopra. Gerbisi barengan di Iki bersama KDYFM Bidia. RTM Kuching. Eh, guna kita beringan lagi. Nabi Puan Sopra lagi ya. Hati ini berkaitan dengan penerbangan. Ada dok ngatur di mening bandaraya Kuching epigru so mai naga pri anuburan mai ati ngahan Brahma hanga penganjuran Sarawak Energy Marathon 2026 dengan polis diraja Malaysia re naik penerbangan puan galencongan ran di kedak-kedak kawasan di mening bandaraya Kuching ngatu kelancaran acara pergerakan trafik tipu marathon ana dog ngatur. Dengan kepada kajian Nabi Mansur Pragi ya, penerbangan jadi dok ngatur di mening bangunan Sarawak Energy pikrus so mai nomboran Ogos pukul mai sesan dega pri nomboran Ogos pukul simang i senisan dengan kepada ke rana dibekan dari Dr. Ina hapi geruk so pukul semang 2 minit setelah pengarap ngapri anubran Ogos nekak pukul mai isan-isan ngaran diri Dr. Ina Jalan Isthmus, Jalan Pelabuhan, Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan, Jalan Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob nga Jalan Stadium. Ngana kedasuran tadi bakal dari Dr. Pena Jalan Kwaswarina, Jalan Diplomatik, Jalan Masja, Jalan Astana, Jalan Jalan Hashim Jafar, Jalan Merdeka, Jalan Kulas, Jalan Muhibah, Jalan Haji Mataim, Jalan Ajibah Abul, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Abel, Jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, Jalan Kuang Libeng, Jalan Merbau. Atina, rana-rana dari Dr. Abrama nga Sarawak Energy Marathon 2026 main naga ngapri anuburan Ogos ya. Pak rana dari Dr. Pigruk so main naga pri anuburan Ogos. Dengan ada ratus di suak dengan program hati domite berdamanya nak mutongan di bengenaran hati nak ngatak ran badeg ngatak nak ke ngatak de rek ngaso ya operasi keselamatan ada dok ngatur guna ke habara pengguna arah raya domite ke berda nakit rancang pemindungan rebis awal ngak pakai aran alternatif ngangurang aran badeg tipu aran dog tep bramah nga marathon nanti ya na penerang tidak bisa to sebenarnya bisa telepon radus ke bigian siasatan dengan penguat kuasaan trafik ibu dua polis Gedung Kuching di nomor 02225-PRI-PRI-00 tidak berkait dengan penganjuran Sarawak Energy Marathon 2026 berkait dengan penerbangan ya Medina di jam tadi sudah terlebih 2 minit lepas pukul PRI Isan Isan Serama di sana di barangan di Bebestia Mian Station Wi-Fi Media RTM Kuching ngana jadinya tetap cuy pemana tetap tangan raga beramana di Dr. Bana Beda Ella Wati ngan ragu di dan dayung.

0: go hit no.
1: Eh, onde le bu mana ra office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde le bu na ni bu.
1: Eh, onde di mana sapi mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni opis ni mau buah naimu.
0: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus guna air depan ngasong tak kau tanya.
0: Bah, ti.
1: Ti aku bisa nanti, sih main dari taban kau ke spital na.
0: Bah, ti mau bisa nanti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mongana. Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mana?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama ke yo mendingan ikit ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikit ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidik deh mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman de

Lagi pun tadi Dr. Pan pada Stephanie dengan Raghdi dan Selau teban letak harima pro menara pas pukul peri senisa na seramat senisa ke sobra grabi singan di gib sama ke di YFM video RTM Kuching. Selamat datang ke di dengan The James Pengiran kemudian ke Media Sam lagi ke bisa mengatak sesan Anwati. Selamat datang ke selamat berapa dan selamat untuk Pak Saninang. Terima kasih. Selamat datang ke Tudu Henry Bali. Selamat tugas selamat pagi di Jelalang geng-geng awal. Salam sayang sok bumbuak Saninang. Mitir aku sama Sarai Sindok kan sok pengojik wifi media fan cup semua Greenhouse dua geng-geng awal Saninang. Terima kasih Henry Bali. Selamat isnesan ke Tudu dengan Tanur Azira. Selamat pagi di jalan sebab ganti mendong andu dah tempat kami ikuan anuti ya. Kena selamat pagi geng awal dengan pindah setia wifi yang dia kenal aku minta ragu masuk dino kan dari Pogan dengan ragu napa-napa masuk peace band kuan nanti nanti hiburan bala bibugu ada kenal aku kuan ayah selamat sesan ke terus si Monica selamat sesan DJ selamat sesan ke so propina setia radio wifi yang dia dikit-dikit bara Aiki Seninang salam sayang so mambong Seninang ya terima kasih Jumnekaron terima kasih gadis so praga barengan berbisi dengan adik Aiki bersama Aiki Sasanan Wati sama-sama Tower Praman ya dengan nasabah kenama di nanti kerja nurak kerja pengenai yang ditaya di rumah amanya kema tepingnya depiin di sukup ya amai keadaan gaya nuta Sasanan Wati Aiki peras nisit sama-sama tak jaga ni hata perenggenan tak ikutnya ke iya na perangan sahabat kena mandi nanti kedai na dalam pemenungan nakit-nakit gedri bambu tonga ya manya raju-raju nakit nak tu serama tadi kena tetap bisa pemenungan serama tanda ke tempat redau ketujuh ingin mandi nanti ya berdingan jam tadi studio 52 minat repas pukul pre-EE seni sanja tak bicu perangan adem tak dengan lagu peraman adik doktor bambu dan Raymond Bihut sambal sorai sindok.

0: Jam tadi sudah mandi progresi mengenai sini sana jatuh sama-sama kita dengan program Tak Bau bersama dengan penerbit Linda Jagim.
1: Okay, hai, selamat berpagi. Selamat berdampak kita dalam pagi tidak habis program Tap About kita, ya. Jadi, memang biasa setiap berpagi nombor pukul 9 berpagi, kita berdampak dan berpagi tidak bersama dengan tetamu jemputan kita. Jadi, The Kali City, kita bersama dengan ini orang tenaga pengajar. The ini college, dan kita sebagai College Vocational Bintulu Cuho Pimandegna. Jadi, kita terpaksa ngunah interview kita ataupun temu ramah kita, ya, minan cara telefon kawan kita. Okey, tidak kita makan masa ja kita bersama dengan pengaronami DJ Josh Martin dengan arunaku Niken tetamu jemputan kita dalam pagi ti seencik berkait dengan pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo 2026. Dengan SN, jadi kita bersama dengan DJ Josh Martin, bersama dengan tetamu jemputan SN di orang tenaga pengajar Cikgu Alice masuk College Vocational Bintulu.
2: Ya, selamat pagi dua, salam Malaysia Madani, berdapat lagi otak dan ni lagi episod terang pagi itu. Jadi dari pagi itu aku terminip juga bersama dua ninaan so staff di College Vocational Bintulu. Adalah kerakal tiap pasal TVET. Dua ni lagi adalah kaya dua kerakal dalam pagi ti ialah pasal bertanding inovasi dua reka bentuk reka cipta Borneo. Bersama doku dan pagi ti ialah Alice. Selamat pagi.
3: Oh, pagi DJ.
2: Okey, jadi motui mu di College Bintulu na. College Vocational.
3: Adin mo 2026, jadi aku College Bintulu ti so sowak 2020, so ginom sowak watino leh mo dati.
2: Oh, mo matuwi lah.
3: Jadi matuwi leh, dek nyeng ngone.
2: Jadi ngana aku selalu lah aku sikit-sikit nudu bara guru pasal ngajar di tempat jua lah. Aku pun nak musuh kupu so selunduk lah. Kira lunduk, bau lunduk, ya. Okey. Jadi nyemkinya asong mo apabila mo terima surat penempatan di ngajar ataupun di kerja di College Vocational Bintulu.
3: Mula-mula ti sebelum ti aku interim nyek mo gandang interim ya ko da kontrak no. Dusipu pedalaman. Yeah. Moko no ko soon penempatan kuno bona-bona penempatan eh. Odi do Bintulu mo kono ku biki oni pak sekia dua makin jua pula sok sibu tau kan otak sok sibu sibu do odi kusing kan masa no alok so gi pen Borneo yo macam moi jam semong jam
2: adi jam, ya.
3: Adi lagi Bintulu semong nama lagi semong jam oni pak ido do kusing so ku hai ko jari de watel di nege
2: ya lah no way banyak dikis sibu ya pakai express tau.
3: Pakai express lagi, ya. Orang
2: mai jam. Okay, yeah, jadi nyamkin nyama kira keadaan kerja Madin di college di Bintulu ni di pasal ke di sepa pasal?
3: College Bintulu ti yo idonya nang sekian pedalaman sebab yo tapi orang sija.
2: Tapi orang jela.
3: Bau tu ya bandingkan topat College Bintulu ti, College Vocational Bintulu ti, iyo sama kodak topat ti sejingkat. Sejingkat kan area industri tu. Iyo sama kodak watino leh. Iyo gi kilang.
2: Kawasan industri lah.
3: Masam-masam kilang leh dati ni. Kilang sawit ogi, baja ogi, so ogi dati. Iyo sama.
2: Ya kira aninainya berhubung kait lah sebab College Vocational pun agak kaitan dua industri ya.
3: Benar.
2: Jadi mo dano sebagai ni sebagai pensyarah ke ataupun okey ya.
3: Aku dati ko jas sebagai pensyarah deh.
2: Mo ngajar ni ya.
3: Staff akademik lah. Aku ngajar vocational ni. Aku juga ngajar bahasa Melayu.
2: Oh, bahasa Melayu.
3: Iya, aku ngajar BM.
2: Jadi, pakai walaupun ngajar BM, Pak ane nyalange ogi gele kirin ane nanya ane pendidikan TVET te, memang ge mengajar di college na lo.
3: Memang ogi ngajar memang otak gini nga nak pot na yoni du bengke bengke dati sebab dati yo ogi bogo do jadi pang otak akan kirin lah nya munok na yoni mesin-mesin watino naik kereta watino makeup makeup no Soto.
2: Okay, jadi ngan nemu sebagai staff akademik di College Vocational Bintulu tu, mungkin ang pemikir atap mula sebagai staff tu. Oni denangnya pendidikan TVET tu sebenarnya.
3: Okay, otok ningat dia oni maksud punuak TVET no dia leh. Mungkin ogi nya di puan, mungkin ogi di doi puan eh. TVET ti yo ringkasan kaan adun puno eh technical vocational latihan technical dan vocational eh maksud te sila sonang oto de mudah to paham oto dapat nang TVET ti yo belajar kaan kemahiran yo gi ge teori pake namah lagi ogi skill watino sebanyak oto do sekolah biasa no do sekolah biasa oto joke fokus to academics saja pakai bau to ogi TVET pendidikan TVET yo ogi nama lagi leh nama extra skill maksudnya mau naik naik koyo pada pasang motor atino pasang kalan ino leh contoh eh ya, contoh paling senang eh yo
2: jadi kira leh nyama TVET boleh tenang lebih paguh lagi sekolah biasa dah sebab belajar ge akademik kedengan bahasa ane de belajar jadi di sekolah yang mau gi lagi latihan kemahiran de pengajar nedu pelajar. Jadi kira lebih paguh. Itu
3: nyenang. Itu nyenang lebih paguh le sebab yo masing-masing ogi ane pi ogi kelebihan masing-masing sebab de bahagian sekolah menengah biasa no yo memang fokus de akademik saja. Pakai kan kadang-kadang otok gi kirin nak opot tu kadang-kadang yo do skabradal do tapi yo ogi kelebihan di tempat bukod mungkin yo suka moto yo suka moto bayo mo suka moto yo mo minat moto kemahiran dan segi ya naik moto no gatuk jadi yo akan lebih berfokus dano maksudnya dati tiba-tiba itu nyenang sekian pagu ke itu sekolah menengah itu pagu ke itu yo sama saja pakai yo ogi ekstra ogi robisit watino
2: okay jadi tu ninga kada denang muti di college vocational ti ogi kemahiran ekstra lebo ngajar dulu pelajar gitu ya jadi ini sebab apa pendidikan ti kira berguna lah dan pengidip belia zaman 2000 lebih tu tapi mikir mo.
3: Yo. Bagi aku ni eno oto ni ngak masalah ido yo masalah no ido yo timur joke adin so no uno oh ege. Masalah eno ogi napopot yo remah dang akademik to. Jadi bagi pendidikan TVET yo kada buka peluang ni kanya muti ya sambung lagi study. Maksudnya yo mutu ka aliran eh. Tapi yo molot dang aliran kemahiran watino. Maksudnya oto ya tulung nyamuno leh. Ido leh nyamuno rasu-rasu pro o dang kelas di belakang watino. Dek puan kala tuju watino leh. tapi iti bayo memit pendidikan TVET yo. Aku puan ya udi raki. Watino leh wate. Tulung-tulung nyamuti. Muko no kedua he bagi aku. Adin kan oto bogo mit pekerja sok luar do, pakar-pakar sok luar. Untuk import pekerja mahir seluar. Jadi, bawa lagi pendidikan TVET, yo tolong ngasok-ngasok untuk kurangkan import pekerja sopa. Dan pekerja no maksudnya, pekerja mahir. Pekerja mahir, bahagian teknikal. Untuk lagi ke pakai yang masih dari sekian bogo. Untuk bogo importnya ada sopa. Contoh tu, kalau tak di Bintulu ti, ingin puan ni Bintulu ti kan memang bogoknya sopak. Sebab nanti kan
2: Bintulu, Miri,
3: Yo oil and gas, nanti suap nado, miri sama ke. Dati memang laki-laki ingat nanti memang ikan, memang ikan ingat akan ingatnya Korea, nya Jepun, nya Bisinan. So luar negara le, sebab
2: Ya.
3: ni, sebab patut ti kurang le bahagian pekerja tenaga main. Jadi tibet yo tolong sit-sit teh. Mana tahu
2: Ya,
3: akan
2: betul,
3: datang
2: betul.
3: tiap batibet nombor makin makin stable ke atau memang dipenuhi dengan tenaga kerja tempatan. Nah, ini kan pagi
2: Ya.
3: kan aku pot cuma nanti generasi akan datang ni. Ini lah bagi
2: Jadi,
3: pendapat aku.
2: Tentu bogok lah nyada ngojit kelakal tu dalam pagi ti. Tentu yang nang, oh ni sebenarnya kelayakan the mesti ogi saan morot dan college vocational tu.
3: Oh, kelayakan kan?
2: Ya,
3: Okay.
2: ini kelayakan lah.
3: Aku akan cerita bahagian college vocational sebab didikan tibet tu cukup luas. Sebab okey dah
2: Ya.
3: sopak ke? Yang swasta yang maksud aku koda bayangan puan ogi politeknik atau ogi giat marah atau ogi sentek sentek no ada under state lah moko no
2: I
3: atau ogi
2: understand.
3: college community tu bau no college vocational ti yo under KPM sebab de bokon no kebanyakan yo akan meet pelajar de berumur moko SPM wate no. Pak, college vocational ti, yo akan meet pelajar du umur eh, semong nom sowak leh. Semong
2: Oh
3: nom
2: ya.
3: sowak maksud lepasan tingkatan taruh.
2: Berarti hanya ada
3: lepasan
2: yang morot
3: tingkatan taruh.
2: form 4 boleh pilih antara vocational ataupun
3: Yo.
2: ketubuh di akademik lah.
3: Yo, yo, yo, benar, benar, benar. Ah, nuna, nuna, kiduraan eh. Jadi, alang-alang aku mau cerita pasal Tibet itu. Tapi aku
2: Ya.
3: sebut pasal kemasukan pelajar ya. Sebab ada no
2: Boleh,
3: tengah
2: boleh. Ya.
3: promosi. Boleh ya. Okay, thank you, DJ. Yo. Untuk College Vocational ti, yo salah satu institusi di do KPM. Kau yo gi dua bos eh. Ni no KPM, ni no bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational eh. Jadi yo gi dua bos. Jadi, kodak college vocational ti, dalam Sarawak ti, aku kira ogi dalam nuam buah college vocational. Dua di Kusing, college vocational Matang, college vocational Kusing, mokono di Sibu ogi ni, di Bintulu ogi ni, Betong ogi ni, mokono ogi Timiri ni. Jadi, otak ogi nuam leh, watino. Nuam college vocational, college vocational. And, ni ogi dati. Jadi alang-alang mau podcast ni aku cerita pasal wakinya yang mulut yo. Okey, syarat yang mulut dan college vocational ti pemohon mesti berumur semong nom sowak. Maksud teh mau kuat tingkatan maksud teh tingkatan talu sowak itih dapat mohon. Tingkatan talu tahun semasa maksud teh tahun 2026 leh ingat mau dapat mohon. Moko ino, jadi nuduk para pinguma deraan anak ke morot KV ke ataupun anak opot de berminat dang program pendidikan Tibet tido. Ingan dapat naik permohonan ingan so tarikh semong onu bulan Ju no ke semong pat onu bulan Mei so wa iti.
2: Masih terbuka dah.
3: Semong onu bulan Ju, iyo masih. Memang tengah buka. Adin memang otok tengah kalik lah student deraan ataupun de peminat mulut dang college vocational teh. Syarat-syarat umum meno, aku akan sebut tadi lah yo. Syarat-syarat umum meno mesti warga negara Malaysia lah. Mokono student ataupun nak upah sekolah tingkatan taruh sowak itih. Sowak 2026. Mokono nyamuno mesti nuna ujian khas. Ogi ujian hasil tiap. Moko ino mesti sehat, gonan mesti sehat. Dari onam-onam duk kritikal sebabnya mesti kan ya belajar pasal oni ya nang kemahiran tiap lo.
2: Kemahiran ya
3: pakai
2: ya.
3: Bosi, pakai bosi ino kan kau jabat bi. Jadi mesti sehat eh. Moko no itu rabun warna. Duk paling penting ya mesti minat dalam bidang duk pilih ino. Mak obo paksa lewat ino. Obo paksa di susah sit.
2: Iya.
3: Moko ino Jadi osi du peminat ino yo dapat type nege du Google permohonan kemasukan ke college vocational tak yo keluar deh. Ah sesi 2027. Ah kono tiap ogi link tu berkaitan nyemuno klik nege link no. Moko no nuna oni du mitia eh kano ogi bogo pimitia edang no. Ah dokumen-dokumen sokongan ah ino memang ogi eh. Ino joke untuk syarat kemasukan itu under college vocational. Tetapi bio kota dunang kudu TA college community politeknik ino yo ogi syarat-syarat itu bukan. Just search sejak memang ogi syarat-syarat lah.

0: okay.
1: Okay. Yeah. Okay, jadi dari segi kursus-kursus dah bersedia itu.
0: Okay,
1: yeah. Asal nang sotore, kalau aku leh mulut college vocational ni mah. Aku suka repair motoka. Okay ke, aku akan obongin kursus no, ataupun mungkin yang ni enggak kudu kiang student no, sekiranya mau punuk kota no, mm-hmm. Yang mungkin subjek

0: macam itu meyakinkan panel lo. Maksudnya, yo sikit ingin minat ke itu ingin nak itu minat. Sino sama aku tak mulut. Contoh le no, yo akan ganti video mungkin ingin akan soon do kedua ino. Patino. Yo akan nuna, ge. Wati cara ingin nyawut soalan, mungkin ingin suku-suku minat dang bidang ino, and ingin ogi ke do pengetahuan asas pasal bidang ino. So otok kan odi interview. Otok raatnya amit otok do, mesti otok belajar di oni bidang ya amit otok no. Ino le, contoh he. Ayo, mungkin ingin akan soon. Iya, bona. Memang ogi sikian. Kau tak koi dati? Contoh ya, makeup no do. Padati, nyemoga ne kosmetologi lah. Kaya mit bidang bahagian kosmetologi ti, otok mesti puan ne berus di berus oni, berus oni pih maskara ke ataupun blusher ke. Ba asas no ya doi puan, wakinya ayak mit nyemu. Maksudnya mudah sikian peminat ne, mudah sungguh-sungguh. Memang ogi. Memang okey waktu. Jadi untuk mesti bersedia le sebelum ya di interview no sebab mungkin sebelum itu nya jok mit ja. Ya penuhkan kuota le. Pak Adin Adin ti mau gi interview, ya mau semakin oninya nang ya semakin ketat sih pemilihan sebab permintaan semakin sowak no, sowak de dio, sowak Adin, sowak akan datang yo makin maat. Maksudnya mau lagi pendedahan serba sedikit le tentang pendidikan di BT. So, jaman no uhe. So, jaman uhenya itu sekia puan. Ini maksud di BT. Yo, jok dang pemikirnya mono mungkin on aku tidak suka belajar. Okay, aku tak imorot Kevin ke? Adi no. Pak Adin pemikir no, mau kontak le. Mau kan mau lagi ilmu sit-sit le. Okay,
1: jadi tanya prospek pada graduan KV itu ya. Nah, udah pemikir dengan sebagai guru lah. Mungkin tahu tu, ini nanya nanya para student sekian. Cikgu, nah ini prospek the tapot ni mula seonti ada selepas ni mula buat sekolah lah. Prospek lah.
0: Okay, maksudnya moko yo belajar pendidikan TV itu tu, tapi yo ya odile maksudnya tu. Untuk koi, untuk college vocational ataupun pendidikan TV tu yo ogi KPI untuk pele. Ogi KPI untuk pele maksudnya tu yo ogi persen. Contoh moko ingin belajar so moko ingin jadi graduan TV tu 70% ni no. Ingan koja dang bidang. Koja dang bidang ino maksudnya oni bidang duk mit ingan no, masa ingan sekolah no, ino duk ingan koja dang bidang sama ge. Moko no agi 30% ino ingan sambung belajar. Sambung belajar. Sebab duk tingkatan 3 titik tingkatan 4-5 no tie yo joki mit sijil vocational Malaysia. Moko no nambah lagi sijil kemahiran Malaysia. Jadi yo gi dua sijil le. Yo ido yo mit SPM ne. Yo joke mit SPM sijil vocational Malaysia, tambah lagi ekstra sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Ino do peringkat sijil. Moko no bahagian sambung belajar ti 30% no sama ada yo sambung belajar diploma sebab ko yo ditawarkan diploma ge college vocational ti. Diploma ino dua sawa. Moko no SBM eno dua sawak, maksud lagi pak sawak lo. Moko diploma eno, moko diploma no, yo ogi on job training lagi. 4 ke 6 bulan wat no, bergantung dua bidang masing-masing leh. Ogi 4 bulan, ogi 6 bulan. Maksudnya ingan latihan industri di tempat sibonal. Tempat kerja sibonal. Ino taruh puluh persen leh. Taruh puluh persen sama ada ingin sambung belajar di tempat di sama atau ingin pilih tempat di bukan sebab otak dia nyet tungang dia nyet tungang nan student yak busuk sekolah otaknya do kadang-kadang dia mana lagi minat di bukan kan ya sai suasana di bukan mungkin dia akan di tempat di bukan leh di poli di etek di laki-laki leh tempat yak sambung diploma wat no muka no dalam 9% no lagi yo dapat jadi usahawan ne, yo dapat buka bisnes otop eh.

0: Jadi yo
1: okay, ke,
0: tak lulus peringkat batina.
1: Okey kada 10% yeah, nanti yeah, ada small peratus nanti yo nuna minat no sebagai usahawan ingat tu small peratus tu. Okey ke itu nuna bahasa kursus sembil soto kada yo jadi juru solek tu ya. Yo
0: oh,
1: prospek kada no.
0: Yo yo.
1: Nah, prospek ke.
0: Oh, ingat sikit Ogi ke? Oh, memang. Ogi, itu aku naik sini pula. Sebab yeah, memang yeah. Ogi. Yo, itu kau pun puan so cikgu atau apa ni? Cikgu bengkel. Atau nanti yang makan bengkel, vocational ini atau makan bengkel. Ogi ni naan, aku pernah ngajar nak apa putih. Tapi yo dang, aku ngajar subjek subjek umum leh kan nak upload diploma ti. Yo ti sub, yo iti mit bidang seni reka fashion. Nah, ingin puan fashion fashion tu.
1: Seni yeah, reka fashion. Fashion lah, yeah.
0: Jadi, jadi yo ti ogi buka butik ke Adin di Ngojit kote Demiri. Yo buka memang buka butik. Jadi ino memang dan bidang untuk per duk semua persen no, dunang kuti eh. Ino memang dan bidang untuk. Moko no, ni lagi contoh eh. Okay, itis dia kan dengan eh buka butik dia doh. Yo provide baju butik eh no do Miss Grand Malaysia. Ingat puan Miss Grand Miss Grand Malaysia, sorry. Miss Grand Sarawak do bau-bau yang tanik no. Ino tong bekas di dan college vocational bintu.
1: College
0: Greslin, yo Greslin lah doh eh. Yo baju do pakai no dengan eh do naik ni. Dengan dia buka butik no do naik. yo jadi otak ni ingat sujuk tong baga gele. Pernah ngajar student ti maksudnya ogile kemenjadian eh no.
1: Kira produk so college vocational tu dia. Ada semua jadi okey jadi
0: aku dekat ni RTM ogi cover ke do pakai yo tengah naik preparation kaan pertandingan ni no leh.
1: Yeah. Okay, jadi ingat lang tia the mid mulut college vocational tia yuda saan form 4 do form 5. Okay, kaya iti kira de belajar tia basic aja. Basic aja maksudku yo mesti odi ke nah sijil nah boleh ke lah sijil ane sijil kemahiran gitu ya
0: vocational.
1: Ya mesti ada vocational ya boleh sambung lagi ke tahap dah lebih bergantung lagi ya. Dapat dah
0: boleh dapat pimono graduan tibet ya waktu itu pompat do pom limo yo do sowa yo akan meet sijil vocational Malaysia muka no gini sijil lagi sebab kalau do sekolah menengah do sekolah biasa aliran akademik aku yo joke SPM kan pakai tapi yo ogi sijil vocational Malaysia tambah lagi sijil kemahiran Malaysia tahap taru sijil itu banyak mit dek sopak do yo aku pernah sikian dengan kudu bokon eh yo nang nama sijil ti sijil kemahiran no jadi dati dapat lepasan SBM yo dapat terus sijil you know, SKM no. Tapi yo ogi exam leh, ogi ujian tertentu untuk iktiraf yo itu memang mahir dalam bidang otop eh. Bidang masing-masing. Yo kompeten inya mogane yo mahir. Moko so SBM no tie, yo dapat sambung belajar diploma ikut tie do. Sambung belajar diploma masih lagi do KB sama. Sama ada yoraan mulut KB. Memang otok galak kan leh. Mulut KB. Mulut bidang tu sama. Dua sewa. Muka no. On job training no. At ke 6 bulan. Muka ada no. Nyamuti akan graduate. Muka no nyamuno ya sambung lagi ijazah lo. Dapat. Dari masa arah. Iyo memang dapat. Iyo sebab Adin. Iyo memang dapat. Sebab sebelum itu. Iyo ogi. Pat yu utama untuk kemahiran. Pat yu utama kemahiran. Contoh eh, iti dunatong ku leh. Unimap, UTHM. Iti du paling ku natong leh. So, pati ogi duo. Pakai Adin, yang mutik mu namah rangkaian university no. Untuk pelajar college, lepasan college vocational. Yang mu namah lagi. Kota contoh, Adin kalau IPTS, IPTS, ICATS, ogi mid pelajar kolej vokasional ke moko no UTS Sibu dano ogi gemit moko no baru-baru ti ko iyo gininga ataupun itu ninga ne nakopot ko gi tanundoku nyamuti ogi mohon IPG iti first ever le iti memang first time lepasan kolej vokasional dapat morot IPG ogi duh naan tunggang morot so kevi ko ye. Jadi rangkaian ni ti mo terbuka buasnya. Sebelum ti pat ja, pat iu ja dapat terima nyamuti. Pak adin yo mo pertama le. Ino do pagu le nyamuno dapat sambung lagi lebih tinggi, nyamuno ya dapat sambung ijazah master, PhD even dapat ke, dek masalah.
1: Okay, jadi temu ngajit ya pasal pendidikan di College Vocational Bintulu. Jadi kurang lebih sikit lah pasal sebab patut dalam pagi tih lek rakal pasal nanti bertanding lagi mengatur da PH ingat doh. Dapat menyita pasal bertanding lah.
0: Iya dapat. Itu le the main point es bona. Okay. Untuk pertandingan itu ada di no pertandingan Borneo Innovation and Invention BIIC atau singkat 4.0. Onio boh 4.0 sebab iti mo kali ke 4 ko ing menganjurkan pertandingan iti le yo agak ayuh gal pertandingan iti sebab oto mitia nya awam osiosi saja dang Malaysia ti dapat nuna tino. Jadi pertandingan iti oboh nai kaan nama ilmu dua kali bakat dang kalangan anak upo sekolah baya orang awam leh ingan dapat ke suwa? Bayangan. Ya, boleh. Tak masalah. Ya. Muka no. So, pertandingan itu. Untuk raan su, suanya. Yo, puan. Oni ruban untuk naik inovasi itu. And, oni kepentingan inovasi itu dalam kehidupan untuk. Kodak adin untuk mo. Ani, naik online streaming do. Itu lah kepentingan ni. Ni eh. Salah satu eh. Ya.
1: Jadi wakil format pertandingan teh, yo secara bersemuka ke ataupun secara online?
0: Okay, pertandingan ti wakil yo bonai konsep pertandingan ti yo secara hybrid. Maksud teh dati ogi dua jenis teh. Kaan fasa pertama no, kaan permulaan bahagian register, ingan naik projek ngano, ingan naik bahan ngano, suat dang online. Ino so dang online. Tapi waktu majlis penangguhan dia ino ke bersemuka. Dek bersemuka itu otok naik du Boulevard Shopping Mall Bintulu lah. Ida du kusiknya du Bintulu.
1: Berarti paksa taban hasil dan nanti adik ke Bintulu. Hasil adik ciptaan
0: nanti. Yo nak oni du pimitia oleh panel juri nanti ya. Kan yang nang toban hasil, toban. Sebab yang munok masa no mo bo nilai sebenarnya. Joke you know, ya mit hadiah he no ja. Wati no. Ya mit hadiah he ja. Jadi you know, tapi bayo duit no, duit tunggang no, dapat ke hadiah no tetap otok ngin do yo. You know maksudnya.
1: Okay, jadi only kategori-kategori dagi abah bertanding.
0: Kategori do soon suak dang pertandingan iti yo ogi talus sasaran eh. Okay. Pertama no anak upot sekolah yeah. Rendah, sekolah menengah teknik at college vocational. Tapi college vocational ti yo mesti sijil vocational Malaysia eh. Diploma yo akon kategori. Mukono, yo sebab untuk yang anak upot sekolah ti untuk ngin free ja. Dari jora lagi fee, dari jora lagi iuran, tongin free. Sebab no to nuna umur leh. Muka no, di kedua, kategori kedua, tertiary ti, yo bahagian diploma ataupun nakopot ijazah sarjana lah, sarjana muda. Maksudnya bachelor leh. Muka no, di taru profesional, nya ada lagi master, nya ada lagi PhD, orang awam, pada otot, dapat ke morotek masalah. Tapi yo lagi peer, yo lagi yuran-yuran. Ini kalau kategori ini boleh.
1: Okay, jadi ini bahasa project selalu nyangin nuduh nyada suak tu ya? projek satu kada okey ani dari pertanding kategori pertanding maksudku okey ke ya bertanding naik otomasi ka ataupun mungkin make up ka ani ya.
0: Okay. Oh, aku komut sobot tema no ti ayo. sorry. Tema no, tema untuk sowa iti, tema no AI and green technology.
1: Okay.
0: AI and green technology. Jadi maksudnya ingin osiosi peserta duraan sowa no dayo dapat hasilkan apa-apa sih ja inovasi do berkaitan dua tema do nangku no leh.
1: Mak juga
0: tema no sebab sowa lepas tema ayo kon. Soa iti tema yo kon. Watino. Jadi nuna nege tema de ogi mukono ba ingan onibi raan kali contoh-contoh tema project no. Dapat ningat dio do Google ataupun ningat dio oni idea-idea de mogi subana inovasi so ino le. Maksud AI and green technology ti yo mesra
1: alam.
0: Yo kono mesra alam. Yang tidak mencemarkan kesekitaran
1: waktu itu, yo benar. Apabila tadi ingat dia berkait dua AI, jadi okey ke itu akan bertanding beragu ke, onika?
0: Oh, beragu, oh itu bertanding beragu. Ino itu, yo lebih kepada inovasi untuk dapat nyepakai dan ini dipto. Duk memudahkan urusan manusia watino duk ogi
1: atau nae nino kada apps kah ni kada pakai ataupun
0: pemudah lagi kada tu benar ino le contoh he yo ino contoh he green and green tapot guys wa yo
1: green technology tu teh. Yeah. Jadi ini you know, green technology itu lebih kurang kada nyin kah ataupun notki.
0: Dah mikir apa lah. Yo terpulang sebab yo ini nyenang sangat luas sebab kadang-kadang nyamuti mungkin akan sampaikan konsep pewatki. Yo nuna leh. Yang nak konsep okay. Jadi yang green green technology ti yo kadang-kadang akan ingat mesin ataupun yo akan tanon sistem. Kadang-kadang sistem no termasuk ge yo. Asalkan yo berkaitan do inovasi itu yang memudahkan urusan manusia dan kehidupan ino tapi doi masalah yo. Doi ko hitungan nang yo gi ni ja ni kategori ja yo sangat luas sebab
1: sangat luas
0: teknologi ya. Yo teknologi kan memang sangat luas jadi danok leh nyamuno akan hasilkan oni ja idea de ogi atau ni ai oni mun idea de hasil apa peserta no leh.
1: Jadi dati kira jame auto learning ga mungkin mun bara ono kopot te sebab ingat kategori paling rendah di sekolah rendah no KPH anina profesional. Jadi dati lah tu dapat ninga aninanya mungkin mun bakat bara generasi auto dan nai inovasi kada AI, dua teknologi hijau, atau green teknologi itu dia.
0: Dalam
1: setiap bertanding itu ya, tentunya nang ih, ini dari aku soal teh ya. Jadi ini hadiah saat pada nya ada, ini nanya jadi menang lah.
0: Yo. Okay. Itu memang tunggu karena tu.
1: Iya.
0: Setiap pertandingan mesti ogi hadiah.
1: Mesti ogi hadiah.
0: Okay. Yo mesti wajib by itu memangnya adolek suwa. untuk peserta duraan suwa titia ingin maksud ini sebab ingin akan toban pali. Du paling penting ya no isi jel lah. Isi jel itu osi do register memang yo akan dapat isi jel. Maksudku register yo itu joke register aja pak doi submit piswa no mak mesti submit bahan mesti submit project baru ogi sijil jadi sua akan dapat sijil pakai aturan sijil sebab waktu dia tunggang ngin dusuk suanya sebab koi dati kan di Buntulu jadi mungkin ogi dus menanjung ke laki-laki ke otso tu akan ngin sijil by email muka no pemenang kendi no ketalu yo akan toban duit, okay, akan toban duit, toban medal pali mukono do isi jer, gitalu deh. Mukono ogi dua sagu hati untuk setiap kategori sebab yo akan ogi kategori masing-masing leh. Dua sagu hati yo akan toban wang tunai dua isi jer ge. Eyo doi medal leh. Medal no tepat kini no kita luh ja sagu hati ti yo teban wang tunai duit dua sijil mokono atau ogi ge pameran terbaik, okey, ge pameran terbaik iti kategori osi do ogi nok le takano yo teban bahan-bahan bahane yo akan pamerkan bahane no atau akan ingat atau akan nilai osi do naik pameran ne terbaik atau akan ngin duit dua sijil ge. Setakat iti iti le hadiah-hadiah dogi kan peserta tu yang kosong ni. Tepuk mulut.
1: Okey, sini sini anu pia buatnya to dadon to pisua dah bertanding tu.
0: Okey. Okey, untuk tari-tari penting ti untuk pertandingan ti to mau buka no so ni Jun, okey, bulan nuam takkan no.
1: No, masa gawian okay, lah.
0: Bujuk bulan pili. Yo masa gawian tu yang ni ngah eh, masa masa gawian. Masa gawian no ni Jun, no ke 27 September bulan pili. Jadi Adin mau Adin mau bulan Ju, lagi dua bulan lagi lah.
1: Dua bulan lagi lah.
0: 27 September. Yo dua bulan lagi. Jadi, bayangin masa ingin register no. Contoh le ingin register ingan joke register saja. Pakai ingan doi tot bahan ingan no. Otot doi kan terima leh. Maksudnya ingan register mesti mohogi project ingan no. Yo tot sekali. Jadi mak komut eh no 27 September 2026 ino last eh. Maksudnya register sekali dua tot bahan-bahan. Bayangan nyo nyam basa ingan mulo puso tarikh no 20 September do. Aku koi pihak pengajar tolong ne sebab koi berhak tulak ingin mo doi nunak timeline de nai koi pihak pengajar jadi ino memang koi memang ogi sobot dang term and condition ne moko ino 20 September no nope ni on bulan semong nya muno akan obo nilai project nya muno maksudnya juri akan nai ko jail muka no, dua bulan semuang no, otak ogit naik pengumuman finalis. Maksudnya, osi pemenang do, pemenang untuk pertandingan itu. Finalis akan obo umum, dua bulan semuang. Moi bulan semuang, nyamuti akan ogit pementangan. Iti, du nang putih, suat secara dalam talian online. Online leh dek joraknya nok dia. Moko ino 24 bulan semong no ino du fasa terakhir majlis penangguhan pertandingan itu leh. Itih ke nyen nang bersemuka. Sebab ino to nang ke hybrid teh ogi dua jenis platform yang kita pakai lah. Ni no online ni lagi bersemuka. Bersemuka no dua hari yang terakhir leh. Masa to enai majlis penangguhan. Ino do Boulevard Shopping Mall Bintulu.

0: Okey, jadi dia buat lah dari aku sekian pasal harapan ingat lah bagi pihak penganjur pertandingan tu.
1: Ya, ya, ya. Harapan koi memang koi iraan bogo peserta di mulut sebab itu pertandingan dia cukup pagul leh. Sebab ingin ilmu doto oto ya buka ge peluang ya kalik bakat terutama yang nakupot eh oto memang fokus dengan nakupot supaya nyamuti doi etolu ya na inovasi sebab saya ingin cipta inovasi ti ingin perlu sinar lagi sebab ingin perlu bentang so sodano oto dapat ngajar nyamuti ponai sinar donya ponai jawab soalan yang paling penting keyakinan diri no inole dulaan ko eh mokono otolaan ge oni be amalan inovasi ti obo terap terutama dang bidang ko itu le sentiasa ogi inovasi do bau sebab otok ti kan mo sowak 2026 otok ninga sono ohe nok adin yo memang bogot pembezaan ne no ohe kitungan otok video call watiti jadi inovasi no memang perlu le dang idip to ino leh harapan aku leh muka no ni lagi aku harap nang info demo kusi kudu somu-somu no bahagian tibet no yo ogi leh manfaat eh kudu tudu suap pendengar de ogi bersama doto dang jak ngupi ti terima kasih yo DJ mungkin kurang juga ini
0: iya aku tahu lah dia ingin terima kasih
1: sebagai wakil yo yo yo ino leh aku ti first time leh ngojit nuna ko yo demunti ogi nebus-nebus ge nyame tene
0: okey deh aku juga nak bogo-bogo terima kasih nudo cikgu ya aku nak cikgu Elise so college okey. So College Vocational Bintulu sebab mau berkusi info pasal pendidikan TVET Matenaga pasal pertandingan inovasi dua reka cipta Borneo titi. Jadi harap keroja ingan pertandingan ini dapat muncul lah. Nah, terima kasih bogo-bogo nelingan.
1: Okey. Yo terima kasih right. Gitu ingan sebab mungkin slot itu oku leh. Ya. Okey, thank you.
2: Kita tamu bersama dengan tetamu jemputan kita ada Anu Siti Sencik Cikgu Elise seni orang tenaga pengajar the College Vocational Bintulu the pidaan kita berkait dengan pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo City. Jadi kita harap ya bala adik-adik kita ada ngumit bahagian dalam pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo City dapat mencipta kalau kita ini pikara ataupun ini barang dan mungkin datanan kita dan banyak kalak kita tumbuk ataupun dan unik ataupun datanan kita sebagai di luar pemikiran kita kotak pemikiran kita dapat ngekat lagi kalau kita ya bala pimucang dan masa itik nah, supaya bala ti dapat maju dapat mencipta ini reka cipta dah boleh membanggakan kita semua dengan selain CNG ngekat genan Sarawak dah persada dunia kawan kita. Jadi kita harapnya makin nahi ehong lagi sebenarnya bala belia-belia kita, bala pelajar-pelajar kita ngambil bahagian dah api pertandingan-pertandingan dan menti. Sebab dengan pada hendak pertandingan dan menti ya kita dapat mencungkil bakat, dapat mencungkil pimanai, pimintar bala pimucang-pimucang kita supaya bala ti ya kait mayak, kait terawa pitengah anih dah ada bakat dah terpendam kau kita ya dengan ada pertandingan Lembang City icikahi kita pun dapat lagi mancang Sarawak dapat lagi ngakat taraf pimudip dengan selain musuh energi bala ada di kita pun sama-sama dapat lagi menunjukkan bakat masing-masing dah abi bidang dan minat balana. Okey di ketik tayo program tak apa kita bagi dan mengikuti abakamut kita put lagi kita minggu de bau dengan jam bersama sejak pukul 9 pagi step 4 dengan tetamu jemputan dan beken dengan saya aku Lina Jagiam selaku penerbit program tak apa mengucap selamat pagi dengan bila put lagi kita de Anu dan beken.

segmen Yengan di Arun. Berangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Anda di jalan ke pramana di Dr. Bapak Raja boleh didik dengan bau dengan demba atau benda tak semang di Madinah tindik minar pahasa pukul semang di Serasa Serama di Serasa Keso program bisingan di Bapak Setia bersama KDYFM Bidia RTM Kuching Bapak bersama ngaku di Jelala dengan aku nega yang berdengan tadi Bapak Setia bersama ngata di awal Facebook Serama Tersan tadi Ronald Dennis selalu tugas Serama Berpagi DJ dan semua geng-geng awal pingkeping WiFi lagi harap semua sihat-sihat selalu Senin. Terima kasih ya sama ada sesan ke judu Rosin Kunyau selamat pagi di Jelala selamat tugas kini awal negah semua seninang harap so peraga sehat metek main ragu so berori maranti ke hati yang terluka. Terima kasih ya Rosin Kunyau selamat sesan ke judu Desus Panes hai di Jelala selamat sesan yang so peraga berageng-geng awal PPSM BK WFM Bidia seninang. Terima kasih selamat sesan ke judu Robo Jawa selamat tugas dengan selamat konti di Jelala metek mutar lagu napa-napa masuk Peace Band lagu tinan ngibur semua pengkeping WiFi video dapat-dapat dengan dai seninang ah ragu napa-napa membuat teman tejah ya sama sesan ke duduk dengan tak Kurt Irvin sama sesan WiFi video salam tuju di Jelalang dengan geng-geng awas salam ceria-ceria seraru ya terima kasih ya Kurt Irvin sama sesan ke duduk dengan tak Nicholas Teres sama sesan di Jelalang selamat tugas seninang terima kasih hai at yang pakok selamat isi sana shalom jawa onu nuk di jadi konti WiFi video nuk suap pingocit geng-geng awa WiFi video bayar suap pingocit fan kau semua greenas kena ke terus suap pingocit VMP moyan semoga sentiasa sehat sepanjang masa minta ragu gerungan pejawa onu so Ellen tucu nuk suap pingocit setia WiFi video odop jaga odop seninang terima kasih selamat sangga tuduk Roy Kuang Paul Sekin selamat tayin ngan di Aaron di Jelalang sopra keping-keping WiFi video dah berupa pagi ti harap semua sihat rasa na pagu handu meda kawasan terbedak berpagi ti terang jawab siru ku warna ayo terima kasih ya asasan ga tu Wellington and my so pagi sama semua pingkeping radio WiFi media na para fan club semua greena asasan Wellington and my asasan ga tu Jackson Ritan salam damai ngam sesuruh di Yonso pro kubina setia WiFi media geng-geng PPS MBK geng-geng awah salam suka pemambung seninang mambung pendresan Christopher Neil so pagi DJ semoga terhibur. Semoga geng-geng awal WiFi yang terhibur. Salam suka pempunau seninang. Ya, terima kasih. Selamat datang ke tuduh Angela Jikes. Selamat berpagi di Jelala Doha Berang geng-geng awal. Dua suara berapi ngocit WiFi yang berada pagi di. Semoga sehat-sehat selalu seninang. Tina ya, berdengan. Kita so punya pesan nanti kita pahit benda beringan tadi kita bersama dengan tadi awal Facebook harap ke berangan lebih dengan wali nanti di siapa kunang ada bego ya bego di tempat tenak kanya di api kuman dengan beruman ya nendu lagi kena so perangan kena iba berderempi menu berangan amurat maat su kede ya miris kudos dengan di api kuman ya nendu harap ke dengan harap so bekerja di Red Dog Nura dengan mujur kemudian ke terima kasih ke dengan adi sentiasa bersama ke sentiasa nyukong stesen WiFi Media RTM Kuching dengan berdingan harap ke berangan adi lagi bersama ke media nanti dengan Red Praman bersama ke di WiFi Media dengan penerbangan segmen yang dengan di Arang Tapa Kursus Mangan 2 yang nandu supaya tidak dapat sama-sama dengan program dalam penyukaian so media FM dan nanti tak memerah di jam discussion tak di dalam segmen yang dengan di Arang tadi WiFi Media RTM Kuching.

0: cak katik ya. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena dari tubuh ku buat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak ni si doh je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat nak inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek kau tas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomor. Pada terus tadi ni dia atau melata berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik ke depan-depan dah penting sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kena nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngak-ngak.
2: Gulu, gulu, gulu. Abak, abak, abak. Terobak, ya.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tayo.
0: Kali siapa mu, siapa Nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu nya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Ana sebona le yo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mo tau lu kelit yo ti. Kadang yo ti ko rasa le. So agi so enok mo umur kang ti. Ko rasa doi di pesa to pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: aku ngecek kau mati semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak mud noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu ke kaning ke dos beti.
1: Oh, bukorot lah.
0: Ah, bukorot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bukorot.
0: Ah. Ngecek je, ngecek
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Bagi mai tu. Ada lagi, ada yang naik tu mai.
2: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
0: do
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dori kata ya tiak.
1: No,
0: melihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sahun aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terusnya lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagel lah.
0: Nombor ni takut ya.
2: Iya, iya, boleh.
3: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Ti dog pilih sah jadi tema penyerami anu kebangsaan dengan Hari Malaysia HKHM 2026. Ina ati ina mencerminkan aspirasi ngakatuh negara adi maju inklusif ngah harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Aku nak ke haburan kebangsaan ati kebayukah dengan nak bendera Malaysia di motokar, di motosikal ngan, di upis ngan. Ati nah ngakatu ya semangat semangat sopra gebarata ngan nyambut anu kebangsaan adi de medah tui. Yang nak berdengar selamat di sini sana ya, di barangan lebih singan adi aki bersama ke di YFM Bidia aku nak kaya dengan kedai dari ruah seminaran pakai motosikal banyak kembat ya teban pejuh ujian ngan teru tiba-tiba aki ujian te ya nak sumian du kemana ke aki mengar dari ruah seminaran kami ready ke tempat tadi jok banyak dah pakai topi keledar ya, menyada pakai topi keledar, guna-guna menyara raju-raju tepan motokar, tepan motosikal dengan sama-sama tak jaga penyelamata sobrag. Madina di 24 minit lepas sepukur semangat di isi. Di sana cak dengan tap cuy peraman adab tak ngeragu peraman adi dok teban berada Darren Wooden kan, ngeragu di den dari gap.

0: Buka bukan. Onuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil ke dia. Lebih kurang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ke dengan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Dari aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Reggae Pramansa Brori Marantika Hati Yang Terluka. Pramansa Praga Harbisi Berangan Nadi Bapestia Miana Station YFM Bidia RTM Kuching. Badi nanti tahu prima menara pasca pukul semangat di sana sana kemana ke iya na sopra ke ya hanga na di biya na nak hadiri wo umur semengnam soa media sosial ya madi nanti biya na pengesahan umur minimum semengnam soa kesembuh ya ia nampaknya bisa bihun akaun media sosial ada pengerak. Lagi aku naga hati ina habis kait dengan bega kes ya. Kes scam ada beraku, akaun persu. Habis kerusi ini ina bulan Januari 2022. Dan taruh pun ini bulan Julai 2026 MCMC melakukan kes siasatan pun kah melakukan siasatan 222,102 permohonan pimun kandungan skem dengan akaun persu. April 6% ada memujur dog pimun dengan 20,104 permohonan penurunan iklan produk dengan perkhidmatan ada dah dognya benar mehdog kemuka dog kemukakan dengan 6% kandungan ada mehdog pimun dengan aku nak ke ya nah kandungan-kandungan adi dah sepatut ya dok nak di media sosial pikir so ni bulan Januari 2022 dan getaruh perut Jun 2026 MCMC meperuah ke 4,160 per i kes siasatan berkait dengan kandungan-kandungan di dok-doknya benar di media sosial. Ngana, ya, nak berjumpa sopra, ya, 462 kes di nedoknya saat di buat section 2 taruh-taruh. Akta rimah mai-mai di libat isu taruh-ar. 22 kes di dok dakwa di mahkamah. 6 kes di mehdog mehbiat keputusan. 6 kes di babu drama proceeding. Di ina berita ngen pengesahan ya pengesahan kita anang umur minimum 6 sewa perlu rek pakai mic card kemerik perlu mic card ya ngera adire buka media sosial kemeringan apun kanakan adik berumur ribu 6 sewa abang ada bisa biar akaun media sosial ada pengerak ya. Aku naga banyak dana tu individu pun gak ngeradi berumur semenang sewa kesembuh dognya benar daftar ngak biar akaun terdedah akaun di media sosial pengesahannya bisa dok naik pakai MyCard puankah pasport artinya ngak katuh ya katuh keselamatan derma talian ngak pengesahan umur minimum semenang sewa pakai MyCard madinati dok wajib ngak yang sopraga barata daftar naik akaun media sosial ngaku negara ketinggalan tugas platform dari Bisramat yang sopraga daerah tu dengan MCMC dia terus ke patau pematuhan dengan penguat kuasaan ini saya mati kerana dia kena dijadi dari BC mari nanti kami tengok ya ke mangsa-mangsa skam di beraku tuduh beranak kendek dari BC yang mai barat ibayuh biar na ada petanang bayu habiat na pengalaman lebih senang dapat tenang pengalaman ya apakah perkara adi sepatut ngeranai di media sosial ngana sama-sama tak jaga anak ta ya kami berai bayu semenang suat kesembuh amanya berak berai bian akaun media sosial ada pengeramai kami ada pasara hari dog dakwa dog dakwa di mahkamah amai kes bisa dognya saat di report section 2 taruh-taruh akta rimah mai-mai adim koko kita anti jah terlalu primi dan lepas apa kesemangan di sana sesama sesangka sopra ke terima kasih RBC dengan adi bestia bersama ke di YFM video RTM Kuching guna ke berdingan tadi bersama ngata di awal Facebook berdingan ta adi bestia bersama ngata sesana nawati sesama sesana tudu Donny Lim adi bersama ngata di YFM video guna ke hani naik villa pun kalan di lambit sesama sesana tudu Angelia and Sidor sama berkonti salam sumbung begak yon berdingan pras nudim
mambuang seninang. Mitek ragu di halilil mengoh ngangi bursa beragam bina setia YFM Media ya. Terima kasih ya. Sama sangga tu DJ Junfo ngaso beragam berangan adi bestia. Semangat aku di YFM Media. RTM Kucing.

0: rosak dia beli juang. Toru setengah orang tiak inyo obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras mungkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota Budi Pelipur Lima ku. Aduh, mau buat tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Regan Ramasa Michelle Matthew Dusa Hanege Abraham Sobra Gera Bisingan Nadi Bustia bersama aku di WFM Bidia RTM Kuching pukul 92 Yenan 2 terhadap pun sama-sama aku dengan program dalam penyukaian So Media FM mengana mama tinggal nyami tak menegak penerbangan segmen yang dengan di aran tak yang anwat yang lepat 6 menerbangan Ogos 2026 mengat terhadap pun sama-sama aku dengar WFM Bidia pukul 6 singgumi anus kama drum segmen ngancang petak tak ngana nak tak bidapa ada bau aku jabar bertegas di jelalangan seramata bidapat ke sopra ke salam Malaysia Madani ngaragu diskasa neso Ika Saiful sarang hai opa bye bye.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Halo-halo, saya Peci, saya pahpun dengan mana tam lima dalam kelarah tam berluak duk patanik dan madu bulan saya. Aku usunukong geritam dalam jaga tam malang guna Allah berluak doa ni.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Panopiwe pedah te alana. Pelihe sayu aseng timah lale. Kalau

0: Rehat Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, so kenapa saya puji? Saya berhubung dengan mana kalau lima tapi dia nak mani tamat dalam kelarah tamat doa ni jantan makin ramai cakap temu lalu ni out dopat dahin puji maju rana lan Tuhan dan berhubung dahin tamlim tak alam do alangan saya wani nunan pala hutala bagi halangan saya ulim mani tam. Ya, aku yang usah nak kong puji dihin nak kalau atang apa kau tak lebih dalam mendawa alang mana Allah membayar telok kaya nak pemodah men RTM miri doa ni. Dan perkataan nga dihin nak baradengah mendalih awan dan telok jan nak kira majaka nurapa bulan ulalo ani u bulan saya nama do bulan saya saya kena mana telok lim sayu perame nurapa utama utama bulan kebangsaan bulan tusu deh nak do Sarawak dihin ada ni hatna bulan ani hatna bulan kebangsaan ya sayu kena mana telok lim malang tak dalam mendalih semenanjung Malaysia dan dengah mana telok lim aku ikam jam kalau dengar baradengah nun program aktiviti lang ana kalau na jarun bulan kebangsaan ana ni hak dalih awan na telok. Okey, mitam lim tak nak maksud anu program tam. Pada dua anjunang habis tambah peji ngeriangan dah nak dah alang ayah apa kau lagi ngak do tambah piah peji ngeriangan dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur dah tambah doa ni teo waktu Facebook radio kaya Mir FM dalam kuri-kuri hangun aku inusak mati flyer sad ho ngedo ni hadahin puji Tuhan baru nak dang temutam halam nur pasef halam Facebook Radio Kaya nak Mir FM. Jadi nak non tu kata hati hendak halang ngedang mihat tengah ayat telok dang peji di naik kami. Tak lama kelarah peji di Radio Kaya Mir FM. Dah nak jitu kelang ngajan sang mama nak peji di naik kelok. Bukan cik junang ada hok tangan bukan cik 45 itama pejoh peji tak lama kerah tam jarun tolak ngelarah tam peji pejoh tak lama dengar-dengar tak pukul lah dua lebih dalam program kelihat dan asal tam wanan itama jauh ngak kelarah tolak peji di hina kamer radio kaya merah fan pukul dua junang doa ni halaman sejarah. Dengah usun tanah ana pemo terbuka 2:45 minit lebih dahin ampai ta nyabung program telo pemo dengan kayan men RTM miri ini tak buka telo lebih mutam dapat kedua. Ya mitam lim nuna ni tama peji tak lama kesut ano program tak lama kelarah tama berdoa ni hadok pad gak tak nama dua bulan saya saya kena payah mana kelok lim aku ji hangulan usunukong eh saya kena mana kelok lim dan ji dua langgan sayu mutam dua lang mariang dan gak lang mariang dan kelangat lang mariang peji dan kelok mutam dua mariang doa ni.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia minta mempejoh dalam kelarahan telung luar. Berada ni, kita

0: Iya, ngarang hujuk dari mana hang telok alang ngai nyari mah panah-panah tu dak ke telok abla doa ni peji dah yak ngarang lagu lagu mak ngarang hujuk lang kena na bahalan tigang. Jalo ngalang cerita 22 minit lalu pukul 22 abla do. Dalam jam tam alang unak loh loh ke doa ni ani ha na atoh tam mahmutam man be ha telok kaya na pemo dah men RTM meri. Okey, minta lem jarun telok nah hadui tak mana hang telok alang pihan nawak hadui telok lebih ani. Menang tok lengai japan na telok na tangoh na kanan ha, amin na telok sekena paya jan hadu men telok alang tek talam madale dehin sayu pahabung ngadhin sayu kena men kelok lem tek men hang telok lang hipu ni biang dahok sang teh reti talam madale tamanya nang tek jokio layan do lebih anih anengi bahi belare ha, kuri-kuri awan alang tek talam madale lirin dehin malam anengi usan ha, kuri-kuri awan alang tek talam madale lirin dehin agahan ke sudo yang namen 24 tangan telok 24 darjah Celsius dehin jima do lima ha, men jima ateng malam do anabar magang di dosan. Gahana kesuk do hena mana 24 dengan 34 darjah Celsius. Mina penuti hapan lawat tijo tugu keok do ana barang megang dalam madale. Ada hina dok nama saya ada bulan saya jihma dengan usan ha kuri-kuri awan alang te tak jelang ada hina banyak banget dahin lebih tang malam anbaran do megang gahan ke sudo hina mana 24 atau ngai 34 darjah Celsius. Domigu atang domigu do domigu dok ji do dua atau do telok anbara megang taga jinu nusan men jihma tang malam. Adahin kesu lasuk do jarun kuri-kuri do ni atang do telok 22 do bulan yakna na baraman 24 datang 34 darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim tijo kio layan do tak lama daletam minapa nari man nak do migu atang minapa man nak do lima kasih do lima atang do telok migu bayar anbara do megang jinunusan bi kena tam apaan lawat tak jauh anu tam teh retih tak lemak dale.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.
0: Ya, teman hang telah nasa ke WhatsApp hatik ke lain kalau dah ngapa ke WhatsApp kosong jiji telah jisak kosong jiji patusu awan kalau pakatang dia nak barat dengar.

Ya, minta beli mahanu naita ma peji tak ala ma dua lagu lah anda ke pula tak ala ma kelarah telok lebih ni. Ngadu ni halang kereta ma pejoh tak ala ma kelarah peji dah na kami hari do kaya anak Miria FM. Okey, minta beli ma tak ala ma kelarah peji dah na kami ngajalo ha kelarah din hadu yang anak kelok na. Tak ala mendengar Kementerian Kesihatan KKM te pakai alan alang sekdap api nak peparung ada hen obong ageh alang tek dalam dalam Sabah ada hen Sarawak ada hen dekat alang anda na ada hen dekat alang anda pelama nak lim hek nanu nak tok gaya mambeh ketah drepa cabaran geografi alang tak dalam majijiaban tak dalam dua dalihanan dang hipun alan alang teka palang marong nunuk tu gaya dang atang pala kluna na bangu alang perlu ana pubat tala madale timbalan menteri kesihatan Dato Hanifah Hajar Tayyip Tek Bara putung klinik ageh daripa uma perahalang te lirin lirin dale patrung dahin ketah ketahan alang pesekdap ane masuk na ate jo logistik hadi paso dahin negeri kluna alang amle nak tu gaya temi alang ana tugu patrung ngak dia tu sah soho ngajeloh jelajah kesihatan Borneo dah mambehna ute jam ya ti umage nerpa uma pra perlu lan ubung dahi nekunan alang nyadui talam nak perlu anami atuh kahna dahi lahu awang nerpa ayan uma klinik ati perlu anjan dahi perlu an pude daripada anu de pala awan alang marong. Dahin itu jauh de layan do alang tekna pedong suho alang jan entah masaka. Haja ake dahin mengiloh ubung-ubung age alang perlu an nemen sayulahu dahin alak dang elo alang lahu perlu ana alak dang labat ubung-ubung ageh aban alang an pake aban pubat kelunan abangong. Dahin lahu mambeto kalang an pelamanak mukeh manhadui puboh dahin neme uma ageh KKM limkah paan paan na mejoh to kalang an pelamanak alang dang na te uma klinik din hospital lang te talam dalih dalih lirin repa alang suman pasar ala pa an suku adang ana pake pakanya nak talam telok bulan itung ji alan nyop aban patrong tok tok alang jan dang anta masaka ana tama peji ngariang dahun timbalan kesihatan Dato Hanifah Hajar Taib tak jauh putong uma geh alang te tak alam lirina pasar alang suma pasar dahin alang anabara patrong dahin tok alang kanya ubung-ubung alang pesek depa tak alam na ya temo pejirin kami hari do kaya na Miria FM oni hapita mapi hapeji ngari angadahun dah alang ya pano

alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam. Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Ya, tengah hadui dalam tagang lahu hadi sekolah ngai jelo hai teknologi di inovasi dalam Sarawak ketemu anak jauh. Ini ngai jelo hadui di nama sewa perpustakaan sekolah. Dahi na negerang norepatik na sudah sains teknologi kejuruteraan dahi matematik SEM has sekolah menengah kebangsaan Asyakurin Win dulu Menteri Pendidikan Inovasi dahi pembangunan bakat Sarawak ke Datuk Seri Roland Sagah Win Tek Barat tengah tanah na petula tengah berita negeri sedia telikir sekolah awan dah apa kali dalam julang hui sayu pekioh dahin kelangat ala sekolah dan pejauh sayu pejuh hui sayu lalu tak lama abad ke 20 jian ni. Yang mana kalau langit tahu saya pakui telah mengklarah peji dari Dokaya Merah FM masuk kena payak mana kalau lem tak menahan atau langit akhir lagu jika tua buah kena pakui lagu langkena Nadili Amira B4 nanti tamhani una ngeri lagu langkena awan jiu utama pihak peji ngeri yang dahun dah langaya depan larah jaki ngeri yang dahun dah langaya bola doa ni larah jaki Radio Kayan Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam Kubu pun senang, tiada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Sayuateng hak Sarawak,
2: sayuateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak. Selamat ikut ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Iya, mengamalkan kui kena rosana rai tala malagu nak ya nuna napa aku lahu. Saya nak mana kalau lang maju su pergi dah ya ke doa ni. Anu nana pelahu man afia mahyu sayu abdak do. Mana telok lang teh ha mempawah Kalimantan Barat. So kena pahwin apa anda pergi dah ya Miri FM. Dah ini jam kita mah tak lama dengar, tak lama kelarah tamah belak doa ni. Nah, dengar halang Anabara. Jadi, hak miri. Hetiji lepo kebun Anabara tutong lim. Tak lama tusah tutong halang Anabara jadi hak kampung usaha jaya batok saya. Alan Lamber malam dek. Yang mana penutup jenuh nanti elang ngak gak dalam matu sahane ngak dah barang lang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dah lo te api buka barah tu sah tutong ni tunggu buka letusu pada 26 minit malam deh. Alang ngak tena dah lo temo hati nah ditolong marah matu sah tutong ni. Dahin dah lok barat tusah nerepa apui dengan aram tak pukul saya 10 minit malam. Jadi aneh nanti jauh tusah tutung lok anak barat jadi ha, kampung usaha jaya batok saya Lamber malam deh yaiti ji uma kebun. Ya bina saya nak jino nolong ngate gak talam batusah ni. Ya, saya kena pergi selebo mana kalau dah ngejapan kalau ni atang. Nun hadui nun tengah alang ana telok nah dalih awan telok kerani. Ya, asal ada apa kata ngedehin teh kami Facebook Rido Kaya nak Miri FM. Ada yang nak danglimkah pakai nombor WhatsApp Radio Kaya na 0GG telok G saya 0GG patusu dek kamar be program nunana pelahu dah bara alang an perlu alang perlu anak kalau sang bara mana dah kelunana telok.

0: Balang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am. Nunuk tu kita mulai ke Amoh Idageng. Lubunji kunandanginang iklan berjuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang berjuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Baik, Kak Bani penyut. Hinak kata Inan.
2: Aku ikan hebat, Net. Hituk lim kapah abang tini ni, hinak pekat tes kah?
1: Bah, urok nun ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kena meng melek baik kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik ajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai-tukai ini sayo berapa harga? Kenapa?
3: Biar tu ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milijah ka dahin ngavan.

0: sayur.
1: Ia terbuka lagi ngak tu hobi tama pihak peci ngari yang dengar halang anda pemu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur hati dengar buka lagi ngak tu yang mantok lim temu peci dina kami radio kayan Miri FM.
2: Elside Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Ngelarah,
1: ngelarapan,
0: apan,
1: berbudahin,
0: Radio Malaysia,
1: sayang,
0: sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, ngelarapan, berbudahin, Radio Malaysia, sayang.
3: Iya, tak lama Clara Hatam berluak doni dengah mana pun dengah radio Kuala Lumpur dan Pemotek Jaka Alang Apiah Nguat Jima selepas saya datang mana Tok Lim te, 2 minit empat tamat peji tak lama hok tamat doni. Ya, saya yung larah berlado saya kena mana kalau alang ni lebo ni datang peji dahi ke Facebook Radio Kayan Miria FM kena tambah te tumun te dahun telok kayan belak doa ni halang antam jung ruak te dahun tam

0: Puan Nanti Tambah Penci telah mendengar Pejabat Kesihatan Bahagian Miri terima bunusu waktu menjam tok na ubung awan pubat alang melagahui jatuh RM35,000 alang ni menepretah dari Amerika Serikat. Tolongan ni anai ada program overseas humanitarian di sister di Civic Aids alang pelong hadiah ni nah dah perkhidmatan doktor udara. Jadi anda jitu kelangan sayu tak lama miad yang puboh ageh kerana bangu alang teh dalam pasar ayak mire. Dengan menentuk alang teh utara dari Sarawak dengan menentuk alang teh dah Kuching serian semarah halun duk bau. Ya, tak pukul 15 minit dengan dong habis tamah peji tak lama dah hok telok ngadani. Ya, saya kenap awin apa anda peji dina kami harus dia kaya ni Miri FM.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Iya, saya watang selebu tak lama dalam Sarawak. Tak lama dah telok ngedani T.O. Akti Facebook Radio Kaya Anak Miri FM. Dari ini kalau nyenang slide dah slide tani anak Facebook. Kalau dah nyenang kalau jadi pakai Facebook Radio Kaya kuingiu kalau peluk dah nyenang nak ji dahun tamakayan. Dahun tamakayan alang pun lengap nak menjam toko rina dahun telok kita nuban hati pejulun marong lem kah. Dah alang na ala tama piah tumun te dah telok ngada ni hak na pejelut to follow in a line. Ya kata dah ke te jo dah telok ngada ni hak na pejelut sayu kelok pano. Ada lang kedua hena kajuk lan hinang dah lok dah reh pejelut sayu dah lok badi ya ni hak nah tak jauh kata dah hok alang ngakna tak lama dah hok telok ngedo ni pejelut ha tak lem kita mah kayan ni megina pejulun pejulun tu ya asan kelok nyawan ana dah kriwah putang tu dah kelok ngau panan dah kata dah hok tak jauh pejulun nalim ke laut dah hok pejulun ha. Norepa manita malang tangan nah adui hui nak mana telok alang na luma norepa nubu lada. Ia pejelut sesayu jeh lada kebun kak ni ya anan he ana pakai dah pejelut hendang lem kita pakai pejulun. Tak kata dah alang emhi pun ya asam hado mate nak tak dah hok telok ngadani dia nak sebab nak mana kalau alang majusu tak lama dah hok telok ngadani tapi nak ta jan hado tak alam dah hon tam kayan tapi nak dah hon tam kayan ni tak alam ji dua telok dah hok nak leban anak dang antama pakai. Saya kena main kalau dia minta lama kelarah pun jadi nak kami hari dua kaya anak Miri FM.
1: Ngelarah, ngelarapan, apan, apan, pergi dah ini, Radio Malaysia, sayang, sayang.
9: Ngelarah, ngeloan,

Iya, bagai hakui alang ude pade kan lian ngau dalam lagu nak mana telo beluak doa ni ya saya ngelarah mana telo lim aku ingyo jaga ni nak jaga dalam apa mana telo ngelarah beluak do belok ngenua saya telo mamin repah awal uma tak mana hangat telo hak apa mana telo nyadui ya kan hari ni telo kita nubah nengwa tak menyebung ngat dalam ada hak telo ngada ni saya beluak do manitam tangkui tak ada hak pejulutan ni kena penyewo kamu karita te dalam tama kaya aneh kena usi aneh pejulun dahun tama telang usahnya abina dalok petuk awi patah lung dahok pekate saya kena kan hari ini telok kita noban. Ya, saya kenapa hari ini telah kita nubahan alangu mai dah hok mantelok kena telok dah ngateng miat dahun hari ini telok kita nubahan nanti jauh dah hok telok ngedo nih.

0: ayah orang sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
1: Ani, barik-barik alam tenang. Di hati sautam paan pahala perang tang. Hipun lu genap, denak genap, aruk genap. Masih hipun saubarik. Dan tenang genap, nyua genap, paang genap, alam mulut tang.
2: Saya datang ke Sarawak. Saya datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Ia nak kita cai makan Tony Orlando mana telok yang mengkelok langgan japan telok ni lebo ya bara telok ona tangga so kena payah mana telok lim tinta kita me dalam dari tama Sarawak ni kelunan dalam dari Sarawak ake alat danga miat uge pakai teknologi kecerdasan buatan AI ni alat danga miat sayu lahu pengjam dah tak kah tak lama sekolah apa kali tak lama hadui pilo daripada penyelidikan luna pelahu na hadui alang anak dah na ala uge alang anda hipun petasah dahin nak danga pano peji dahin ude teknologi alang paan pude dahin alang tubuh putung jaka timbalan pemian Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas setiap barang AI kerana ya, nah jadi di teknologi nerpa hubung alang tak guna lan alang-alang danga mude ju kelunanya dui sekolah nerpa belajar dahin apa nadak nah hadi pilo iha donunan tugu ya anada alang na dengah tang tugu menjadi hub pengalaman digital ha University Malaysia Sarawak ni mas kota Semarahan. Ya pejo tak nama kelarah dina kami ngua doa ni dina sok nak men kelok lang maju su nuna perlu men kelok lang lebo hawasa predo kaya na mira FM sok nak paya. Kina tak nama kelarah telok deng temu peji dina kami. Ampayan telok temo majoh haditam halang antam na lebih ngaop deh na kena dang an telok pelong deh na sayu maya men kenapa telok dalam hadui alang ana telok na

Ya, saya tak tahu lagu pakai alang ulu kak kan Alex Lihan mana telok lem ni yang tajuk lah lagu ni amai aku kawan. Itu ngapa anda pani tamlim tak lama kerah telok ngedo ni perdakah tak lama dia telok na dan mana hanga telok alam telok nyaga amihun ngedo ni. Ya, saya ngarap ada mainan telok alang hati ngato video telok na hadu telok bodoh ni. Anda reti nak masuk tak kurindah dia.

kawah te tamantam dahin kawah nerepa lebang ate paan antam lo tumi heta lemah kenap tam te kadha uleka melari tamuli pala Tuhan nerepa bayat te dahin tam eta mapicu tak lama dengar tak lama kelarah telok ngeruak ngadoa ni jaruna telok ngelarah jaruna telok miha depak una pak hadir nganan telok na dengar mana bintulu ji lakek men kucing kasi dengar men kucing alangat te baraji lake men alam dalih hani antahan win anyelema adreba tegu hak mabuk tegu dak alang kuasa ana ops mabuk alang ana ha jalan stutung malam de ngadahun na kota polis daerah Kuching SCP Alexander Gajabu te bara lake ani umurna 30 ji duman antahan kira pukul 20:55 malam de alam driba kereta MPV na. Ya, teguh dak na mihat alang teguh dak lang kuasa mihat aturan. Teguanan ya ate ga takap dehin ya an siasat edar section 45A kurungan G Akta Pengangkutan Jalan Pelibitan saya Pulu Tusu. Ya teman puji dina kami hari do kayan Mira FM kena telok medang mabat kudu telok ngedua ni. Ini lagu yang kena Rosiana O'Reilly bang.

Iya, saya tak tahu lama lagi. Langgan pertengaran Tek Jolly bang. Yang kena dengar panik tamah. Tak lama kelarah tamah pula dah ni. Dan saya kena mana kalau langgan meja. So, tak lama kelarah Andre Anthony. Saya ingat do. Kita nak panas. Saya ingat do. Flossy, TJ, KSB. Saya ingat do. Ramson, Jimmy, Katrina, Bung, Bosika, Duten, Zulkifli, Abdul Azul, Balan, Anyek, Taman, Lahong, Priscilla, Patrick, Jawanye, Suzy, Okong. Ya, saya kena ayah Awin, Tek Lebo. Menjusu tak ada dahok tamat dengan dia ni deh hati perjelut berapa macam tu ke dahun hari ni telok kita nuban ngap deh perjelun dua-dua dan anak pakai ngiyoh ju dahok tak lama jik-jik batang rumah telok kayaan lahu kita minat sampai datang pukul dua lebih dan kira majaka temu lalu so kena mana kelok langan nomo langan-langan telok nomo asin hadu baralan yak kelok taip-taip nuna kata dahok lang anak telok dah ngedua ni yang saya ulan macam tu kurin lagu lang kenan tak dan mentelok ngedua ni habis kelok ni lebo.

Lang gerai tam, ciminat mutam, apa kau dah dua lebih. Tak lama kelarah tam, lebih aneh. Tak lama segmen dengan larah ngeluarin hapan. Baik aku, usun aku ngepejidin kalau tak lama kelarah tam. Dalam segmen yang larah ngeluarin hapan atau ngepuka telok lebih. Jadi teman hang telok lah ngepujap jam pujap jaka. Baik dah pengah. Tak lama program kelih adat asal saan pahamu. Mana telok lem. Dan saya minat payak mana kelok lah ngepuan ni lebo peji di kami. Apa nanti tamu peji telah mendengar. Alang ngete barat ji serikat. Mai tolong CCTV menji sekolah lang tehak Kuching. Serikat ini ni ada WB Resources Sdn Bhd alang hipunah na Cik Jordan Ong Chung Siang alang taksi hadu ya ni ana ahli Dewan dengan Negeri Adun Batu Kitang Datuk Lo Ko Chiang Pencidihin Kaunselor Alvin Chong tindak company ni mai CCTV anak itua men sekolah menengah kebangsaan Jalan Arang dahin sekolah jenis kebangsaan SJKC Chunghua Batok Pulu Kota Pedawan dalam program tanggungjawab sosial korporat Serikat Anan dalam tangayat alat dan pihak puboh keselamatan alang teh khas sekolah yang minta melim nunan itama peji tak lama dengar alang barat Johji Serikat tolong sekolah Pak Kuching main CCTV. Dua minit dalam mengelarah tam lebih ni. Lagu lagi dengan Francis Jarong wanita peji dalam program kelihatan asal tam.

Yang saya tak dalam lagu-lagu Mapasi Langgaran Perancis Sejalong Langgerita Matamu dalam program Gerada Sertam Lebih ini Ngeri yang tak nak tulis belong Langganan lalang payawan Menlong pilah barang

0: Noge gan na pati man iha sinlit bunglan ebe iha edang ahong kujulan lom malam tuan panje julan idang lebeto ajang parang natan kuido
1: opo de
0: nuti dina tir

Peji tak lama program kuliah dat asal tam ngeri yang tak nak tului bilong langkenan lalang paya awan menlong pilah baram dan tak lokah kesut alang ke saya anak nyenang menbeh rekod alang anda kami pun anak anda kesut alang beak loh tak nak tului bilong ane. Okay, 20 tolak minit lalu bukan 2 lebih tak lama segmen dengan larah ngelodin hapan peji dan kelok dalam program tam ala guna loh bulat doa ni. Tak bukal perlu dua, tak bukal dua junang habita mepeji tak lom doa ni halam sejarah. Ini hendak lagu halam kena lalu taimat. Ini tak lom menjulang apa dah. Ya, petai telok.

0: dua junang hab dalam doa ni halam sejarah.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na

Ya, sekena pahamin pahana pihak temah peci di naik kami tak lama dengar menawang dan tak lama kerah telur lebih ni di nak mentelok lengah pengah segmen dengar usun tanah kita mempeci dalam dengar halang ni mana dalam New Delhi alangan tak barang hati hukah kelunan mati tak lama tusah unya ayah alang anabara jadi dalam daleh Kerala selatan India anabara pejuatang 26 long kelunan. Gadahun Ketua Menteri Kerala Widi Satesan menadah alangat na dengar. Oh ya, alangayak gerida tenggaran tak jatuhannya malang tubuh dalam medalehanan. Tak bara pulu jil ongkrunan awak dihempat nguak anabara bayar depade. Dahin 27,047 ongkrunan pada bulak kepala awan lang selamat. Abin kenan usan gak bawah anabara jadi awananan. Dahin dapat atu 62 lasan bulak anak buka hak lim dalih Kerala carunane. Dahin hak barat jo hukah tubuh kelunan ala anak barat tasa. Hena layang jiribu saya atu saya 12 hektar. Dahin alang tekna 23,537 ong kelunan alang nahadi rumah jinun puun apa na dah elu belajar urip dah nepa rigit. Nang yo dah bara lang ni mana Jabatan Meteorologi India, tak musang dah petok katang kala jingga at win kenan usan bapah atang ado telok. Nunan kurinat dengar. Ya, kurin dengar lahu lang tak bara. Ya, atang ngaji mah di telok usan temu anang yuk mata idaleh Kerala dihina dah alang murib jalang dahin bahai banget kar Karnataka dahin Telanggana men lima atang pluji dua bulan saya aneh dahin kuri-kuri kawasan utara Kerala masuk na petepa tanah-tanah awan-awan alang buha Kozi Kode dihin Kanur anabara usan bawah limka nahari takji de bulan saya anide. Tokana alang petemo pahmo tusah soho nyaman dihin tanah tenyu dihin tusah soho anabara japayan di melah petap awan-awan alang liwa di lebak umah kelunan lenyap kenana tusah usan hak Kerala. Penguat dalam dengah menso dalang tek bara 20 jil ong kelunan mati. Abin kenan perahal anabara, abin kenan do alang kelalu lalek lasu hak Korea Selatan talam makdu manane. Dalehanan patronga adahin tusah kesu lasu do lang lalek lasu. Nana kurin tengah alang anusang mandalehanan dah halam deh. Ia dah bara alang ni emergency kualan dan pencegahan penyakit Korea te 2,440 jil ongklunan alang ngeprah negeri Pubat. Awin anabara anan tubu awin patrunga dahin do alang lalek lasu talam dalehanan. Dahin na tak jauh kelunan mati, anabara limkah tak jadi tak jilakit lengumur 60 duman. Teguh yang tak ha awang umah nak na hadui nak ha lumak alang tak daerah. Ium siong ha wilayah Chung Chiong Utara. Anan anabara jadi tak dua-dua adek. Dahin limkah kes anabara dalam duman ni ha dalam Seoul yang na 60.7%. Dah alang huyan na kenal lasu. Dan dah alang ga strok habah 96.1%. Dan dah alang nejen sin la dah 90.5%. Mua telah mendengar mana dalam Hiroshima alang tak bara dengar mana dalam Jepun. Alang uti nada doa ni hena lebu duman ke saya puluji duman bum dah gak Hiroshima hete bum atom. Dalam itu sah alang hete lamati pulu-pulu ribu longa kelunan. Dahin doa ni nama dua bulan saya hena dua bulan alang pan anak ingat dahin hukah-hukah awan hindalah lang tasa kenan bum nuklear.
Ya, hadui mengadat doa ni halang anak putong duman awan dah tehito ke bom atom anggak busang Hiroshima te anda nah taman memorial keamanan Hiroshima. Tino te balik lang nepak hena panak-panak dah alanget selamat berapa hulan-hulan panak dah alang te selamat tak lembat tu sahanan. Dan paklalahu dihin dah wakil peritah dihin delegasi antara bangsa. Tek 6 bulan saya dalam duman 45 Amerika Syarikat magak bom atom alangarana Little Boy ha, busang Hiroshima tugu ujung perang usun tanah kedua. Abin nak kena na bumanan deh ayak deh mahangan nak tilam mati deh ente petasa awan-awan nak lengte tak lem Hiroshima telok doa deh jib bum ngua anggak Nagasaki lengujung nak te na Jepun menyerah tugu perang suntana kedua. Padgu lebo ke saya puluh jiduman dah tihito ke halane dah masyarakat antarabangsa jangan ngua musang adho ala tek na perlucutan senjata nuklear. Ala tokana na jan urip jan ate petasa den jan te plesum urip do baya dalai ha usun tanah. Dalam madho kato setiap usaha agung pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB Antonio Guterres tu den wakil ayak da PBB alang menbe hal ehwal pelucutan senjata Izumi Nakamitsu tek bara Hiroshima temuh jadi tada ketahanan dahin pembaruan dahin harapan rupa kinah te urip-urip mariang alang dang tubuh alang dang mukeh menatusah bumane. Tamlim nunai tama peji talama dengah suntana talama kerah tam dengah suntana dalam pembong ruak tek jaga alang pihak nguak jima saya kena mana kalau lima dahin sayu ngerarah lebih.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Temah peji dahin kami, ha, pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 21.0.

Saya lebih dahin saya ngelarah mentelok lim ya. Okey, lebih ini tanpa perjalanan alam segmen tam. Hati segmen peci dahin kelop PDKH Radio Kayan Miri FM. Peci dahin hati DJ Rin dalam sengkeritam. Matoh men pukun telok atang pukun 6 lebih ya. Okey, untuk lo kesempatan rasa kenap men DJ ialah ugeri tam alam segmen ngelarah ngelarah dahin hapan alam upah mau matoh men pukun 22 men adik atang pukun telok lebih. Lahu lagu lang bukalah santam doa ni. Ya, tiji lagu alang kena fragrant lagu liling menitam lim ya. Okey, dan ni hati gak te 6-2 bulan saya duman 2026. Ya, ti megak te dopat ya. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang teha pasen kucing. Lahu menitam alang teha serian. Lahu menitam alang teha lunduk. Ha bau. Itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan Miri FM ni. Ngejeloh lupak di FM. G06.G dahin G0G.Tusu. Lahu menitam alang teha Miri, lahu menitam alang teha Marudi, telang usan lemting apo tuto asap tubau, itam dang peci kelihi radio kayan ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.Tusu dahin hati FM Pitan Plu saya Puan Kusung. Okey, menitam alang teha Unhungai, itam dang peci kelihi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, ni nampak menitam alang hipun hati Astro. Saya menitam alang pakai alang tek hipun My TV. Itam dan peji kelihir radio kayanan ni ngejeloh Astro. Saya Tusu G dahin hati My TV Tusu G kusung. Okey, ni nampak menitam sayut menitam hino to tam tek jaka ni. Itam dan peji kelihir radio kayanan ni saya menitam alang halam dale hawang dari mengkelok alang tehasa menanjung Malaysia. Itam dan peji kelihir radio kayan ngejeloh radio online RTM klik ya. Teguh kalau tak pala page radio kayan hati tak link aku tak kunci hinan. Tidak kalau dah menyak natuang itam dan peji kelihir radio ni. Mata man pukun 22 atang pukun 6 lebih putong-putong dau. Okey, lalu menitah lang hipun hawa ya itam dan peji kelihir ada ik ngejeloh live. Alang teha page radio kayan ya lalu menghadau naik kunci dengar kalau peji dahik alang teha konti ya ni. Okey, pantau pejalam segmen tam lebih hari ini kusengkritam kelihi lagu alang kenan coli jengan, yaitu lagu Nyimu Halamka Menitam Lim.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegu dau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegak tan matan dau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegu tai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6, mendui atas alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Jantai nyadu doa ni ya?
3: Jan, ngelarah ku doa ni, lailan liang ku ong.
2: Jam kak serita mariang ya?
3: Bah, nun serita deh.
2: Eh, jam kak ya, tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
3: Di meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
2: Dia. Ajak sang duya ke hati.
3: Alang ikat sendiri. Dok dok aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikat ni. Hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
2: Hihi. Teku nak tangguh yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
3: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Haman tu duan kelunan. Sendiri jenjam.
2: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri. Paan pekale marung urip. Daho ani. Neman YFM kayan.
0: Belagah dengan pakai cengal Astro saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.

Okey, Nuna Nama ada tanpa J Kelenghi lagu alang kena jolly jangan ya. Okey, yang pertama dalam segmen tam ngedawa ni lebih ni ya kasi hati aku sang kunci menitam kena ke ano program tam ngejelos segmen peci dahin kelok dawa ni. Hati tepat pukul tulok jundang na aku segeri tam pecok alam segmen surat dengar lahu hati men pukul tulok 45 tam peci alam segmen lung alang jadi tedau ani. Okey, lahu hati men pukul pai tam peci alam segmen ngelarah jaki hati tam sangkling hidon kelunan ayah alang mayak. Lahu pen pukul 40 minit tam peci alam segmen adat asen tam ya. Tidak aku sang papa ni tam kelenghi ji tekna dahin ji sape. Okey, lahu men pukul 4 junang tam peci kelenghi surat dengar lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Okey, lahu hati men pukul 4.45 tam peci alam segmen surat dengar hati alang nai men hawang dale. Okey, lahu men pukul 5 itam peji kelenghi dengar alang pahmo men pak undanga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu men kelak bakai-bakai ku alang peji dahik wina men kelak alang kelenghi ngejelo FM pitan puluh saya poin kusung dahin pitan puluh 5 poin tusul lahu men itam alang peji dahik ngejelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung itam sempejihin dalam bakai tam alam teledio kenyap. Bi menita ulang kelihir radio kayan ngejelok FM G06.G dahi G0G.tusul hu menita malam pejidahik ngejelok live alang THP radio kayan hu menita malam pejidahik ngejelok RTM klik radio online itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, lahu hati men pukul 5 junang itam peji kelihi dengah kliah. Okey, nonton ano program tam matoh men pukul tuluk lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang larah menitam limu.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Kelihir lagu Alang Kenang Christopher Clawing, lagu Clawing ya. Okey, ini hana ngapno penghakai bakir tam alang nyamau ngejeloh pestam alang TH Radio Kayan. Okey, nak lagu sembara rasa kena peman kelak bakir-bakir ku alang ni peji dahik ngejeloh live alang ni meju usu ya. Nanti alang unak lagu sembara rasa kena peman

Kalau orang yang berjusu hati bakih tam Bosika Duten, saya kena men Catherine Ubung, saya kena men Baung Pon, lalu saya kena men Miguel Mike Chow. Okey, ini hati tak kuri-kuri bakih tam alang yang nyemau, alang metai, hati komen dalam ini. Okey, alang nak lah hati kusang bahasa, alang yang men bakih tam Miguel Mike Chow, bara sayu lebih men tapis oil fields Kuala Terengganu DJ. Kena ini ngelupak tua banget jaka ni alam 4 meter. Kira dan kakui kena nak kaya ni imagine kena putih di pa ya tino tok bau ngelupak tua ya hakui sendiri memang hakui letim bau kira mabuk banget kuring o. Ok ini bara akai lagu Klawing DJ. So kena menikah DJ God bless men hitam lim sayu nyadi DJ. Okay, so kena menikah migu alang naik kunci dengar menakui alang teha konti ini ya. Okey, alang kedua hati alang neman baketam Bosika Duten bara sayu lebih daupat DJ Rin nunan pa men bake-bake dio kaya Miri FM hino tua kelote lasu dau ha taman tuku lebih ni DJ kena ni type best sadut jaka dunia ha ha ha ha kena saya kena men DJ Rin saya jadi menikah ha kontinan God bless Lim lebih daupat ani kena, kena ini jaka lasu ha hudik di tai pebe jelini nei ta ha oh ni tai pebe cadu di hapa kopi peng peng peng. Okey, saya kena menikah Bosika dua alang kunci dengan halang teh taman tungku lasu dau jaka ani ya lahu kena ku nyuai ha tegu tai elo atak we drink heling lan jaka ani tegu ha kucing ni ha teh krim pido di tai ilau ice cream gula apong ling krim. Okey, saya kena man kalau bakai-bakai kualang yang mau ngejeloh live lahu teji ini nyeti bakai tam bungai cempaka ya bara sayu lebih DJ sayu mano hadui dau ani DJ kata tapi men uma perah limbang sangake DJ medak lagu Deli Amira sabut akrab kato tabi ini ya hati mandalo bakena hinana alang teh Sabah dinarina kekna Edwin Win alang teh negeri Pitan Stanley alang teh Thailand Jeffrey Franklin Christina Juliana Lily Amoy alang teh Siburan ibu ayah alang teh Lawas DJ hati kato tabi nyalam nyalam kira mih gula batuk kena ini alang naiman bunga bungai cempaka alang teh uma perah limbang kena ni saya kenap DJ ya ya. Okey, saya kena mangkel bake-bake ku alang nenya mau ya anak nama adik ku geritam kelihi lagu alang Klawing man unin ah hati ku geritam kelihi lagu alang dek kena Deli Deli Amira bi empai anak aku sengkeritam hati palu pejuh alam segmen tamuna lo hati segmen surat dengar.

Pakai je dengan Alang Naiman Miri ya. Hati teh 547 tusuk kes hadui pamoh melavin lugi Alang Hui men 10 tusuk puan telok atu saya perlu saya juta ligit anda rekod jadi hamiri jarun tipoh tusu bulan alam duman ane. Pakai hati lubun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahi seni persembahan Dato Sebesting Barat. Tret nah dujak ani alang nadah kawah kenap caka ani hati nangan kuna bangu ja lapat-lapat teh hadui ciek ya. Hati teh sedikit hadui pamoh alang sak-sak ne jadi jarun ani. Okey kuna ini statistik alang naiman polis hati teh 547 kes hadui pamoh endang alung jadi hamiri matoh menji 2 bulan ji atang 30 ji 2 bulan tusu alang lalu di hati tuguan pektiah teduman alang lalu nyana te tusu atu 20 tusu kes endah rekod atau endah ngalung jarun darah ji duman alang lalu di hati lugi jelang 33 juta ligi. Yang nangan cakunan bangu jamang sang lalek sang nyoh kenap hati tugu tak kelok terima telefon ni apa baras sang matlok sin alang jaji sengkri utung ni apa mesej alang dahatan gejala telefon alang sengna kalau pali-pali kenap ya bi tunggu kalau tak terima lim-lim hani kalau pelalo kira tengaran dah hindalo panak kalau unalo empayan kalau na nun-nun tua keputusan marung sin. Pakai kira dahun barat ting ini menhang hadi pamoh alang hagen anda leput jadi hamiri hati hadi pamoh melosi dalam telefon hadi pamoh i dagang hadi pamoh mijam sin alang tai wujud ya apa hadi pamoh alang geri atau pa jaji sam ok hadui hadi pamoh tender pelitah dahin hati sedikit pijam sin alang pluvat kelunan ngeceloh media sosial ya apa ngeceloh aplikasi pesanan ya dahin lasan alam telefon. Lalu kata anda ini, tena kurikulum laung alang hagen gak pamoy hati dah nyihu dalo ni melosin alang dauk alam peringkat alang unalo. Lalu tena petula utung alang anda nak na alang nada pesaya dalo sengga kira sengga utung alang dah kaya alang nado ni pelalau sang melok kahum sin bijakan dah semusang sin ani dah nyihu dalo ni matoh bayan hiapa yuran hiapa cukai empayan dalam ni naik jam dalam ni gak pamo ya hati hati nak betul lah teji surat khabar alang teji kes alang nadaha ani alang lugi atang 2.6 juta ligit kenalan teji hadi pamo alang hagen jadi kereni hati hadi pamo i dageng hui nak ngejeloh Facebook ya tina hadi pamo ni endah nak dah kira kopi atau apa salin iklan alang lan lahu petula tena barang alang pia dahin harga legah barang ni kui murah empayan dalam barang dalam ni dah alang kira dah kedua ya pada tengah ya jadi dah alang beli matang-matang nak kira hipun kenap alang yakin tina barang ni dah inang oh tiah lan kejam barang ni empayan dalam matang nak hadui pebayan tepala akaun alang kau panidi empayan dalam kira ni jam dalam ni gak pamoh metu barang dalam order atau pada kira dah order ni dia ni atang ya. Kena ini hanangnya kudang bangu ja lavat-lavat te tugu dah sama ok lo hadui wina tugu nah hadui sambilan alang pamo tino dah jaji kelosang terima gaji putung dau alang dekaya tino hadui ini kira mu senang langsung dah nang ngejeloh telefon tino kelosang banyak link like ya pangiyoh akaun media sosial. Okey bagaimana tena sedikit lahu dah kira barat dulu ni men agensi pelita menbank dah men pengawai penguat kuasa lalu hati dah nyuh kalau meluk sin matan masan te masan sin telubun akaun telubun akaun dua ni dia lalu kerinting ini nangan kunang bangu jaman kelosang pelalo bisau tavid dalam bank siapa pulis dalam agensi pelita nusik pernah akai maklumat pembank merung bank lo ni ngejelot telefon bi nangan teguh kalau kio-kio kalau ni gak pamoh pelalau kalau tak pahabung hindaha pusat respon skam kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusu hui nak mengkelok alang tekna masan sin
Okey Nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Miri ya. Okey dengah alang kedua hati sengkusi menitam ji dengah alang jadi ha bintulu tino teji laki ni umuna hanah 20 tusu duman. Nyadi gak dalo pasukan bomba selamat menud ha pesaya hani telingok jaka iha ni tai tepurung atau patai jogging hatata ngavan kebun sawit jelang uma aru bukit bertani Kelalong lebih dahalam dia dan alam tu kan ni laki ni rana yang nah Muhammad Syafiq Sahadan dan hapera termasuk alam tatah ngavan sawit peci dahin telok bakena alam pukul 22 bulu adau tena hadui jogging anidi bi berwarna kata telol ong dua bakal ni ni musang ni uli pukul dua lebih bi tenihan ni pecoh tu purung nak bi usiha pedang pesuk ala ni musang tepala ngava mutusika nak tinoha melok mutusika nak ni maka dalaman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam ala dah buka tetok kesan ni pukul 4.50 ji lebih empayan maten pasukan alang anggota alang Naiman Balai Bomba Ki Durong pejidahan dalam BBP Bintulu dari Palang Ngavan Anan. Okey, mengurut tengah Ngavan nanti tidak dapat pesuk muto laki ini di empayan dalam pahabung hina palau dah maten palau laki ini maten lokasi semasa yang apa live location dari Palang dalam bomba dahin dalam nyuhuh mengtusate pano hina netwa. Okey, hari ini dengan hak pesuk pukul 6.45 lebih empat dah gerai musang mentatah ngavan tu anan di pakai uvung dalam bomba dahin tolong alang Naiman dalam polis di Raja Malaysia. Okey, dalam dengan gerai hak musang kerapat ulim hadu inilah pukul 72 minit malam. Yang ini tak tolong agak ha kuri-kuri tata usuna dahin berung kudak na ya. Okey Nana hati dengah alang kedua dengah alang Naiman Bintulu. Okey hati ji info dengah alang ketelok alang kekunsi menita alang bayaloh hati ji dengah alang Naiman Bintango Pelita Sarawak Petageng Laan hadui ngemaju masyarakat alang teha tatah ngavan Dewan Undangan Negeri DUN meradong ngejeloh peruntukan limna yati telok atuh 50 pitan libu telok atuh ligit. Tino peruntukan ini melawin hadui ngemaju ji ngavan dah main alang tekepang alang maring ha gereja kai ngong metodis dahin geran khas projek kecil luar bandar MRP yati te pala 30 pertubuhan jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK dahin institusi pendidikan. Kerana projek hadui ngemaju atau hadui negerang ngaban main alang teh bubungan ni berlegah telok atau libu ligi tani yati andahana ngejeloh program transformasi luar bandar RTP dun meradong enkio hati jadi senjadi navan kemudahan serbaguna alang dang enkunan bangu pakai putung-putung dau ya. Beh menanan alam majlis alang sekdap Kuang Hing lahu hati mejai grant MRP belegah 50 pitan libu telok atau lagi tani tepala telok puluh laung alang terima alang Naiman Kelab Persatuan JKKK dahin institusi pendidikan alang TH kawasan Dunanan. Okey nantona hati dengah surat dengah alang kekunsi menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alam pelan te dau jima.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam Tuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam metiu ji garap telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alam tula. Kat alam anak na halam murid na. Jalan nak murid kusentara ane. Kat nantok kat alam anak na. Kat ati sang halong. Abin nun abin te Tuhan alam sapol. Halam hadui na. Alam nuntok kat alam anak na. Halam sentara ane. Ini ame harap alam anyalam halam orang Tuhan. Ajaklah katok Tuhan. Lim katalang antam na sundanan. Mahujinun Tuhan tai alam. Ada ang telok jedang nanunun. Alam murid tam, alam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Hanya adui. Menjeloh tingan alam urib tam kulunan sundanan. Ada ang lim katalang tam na api sang long. Jadi aku pasaya dahin neji Tuhan. Alam paan may ajek mentelok. May haman mentelok. Haman telok nakat. Alang antolak na suntanan. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang antuhan iman telok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok paan murid alam ha. Tuhan ati sang tolong telok. Alam menuntuk alam telok na.

0: Pengarah JAKI, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah JAKI, PJ Dahin, Radio Kayan.

0: Okey, dah lama ada tanpa ji hati kelengih lagu alangkenan awan ciu lagu dale mekam lalu tanpa jalan segmen ngelarah jaki tam. Okey, kali ini hati tepat pukul 40 minit aku sengkeri tam pada pejuang alam segmen tam hati segmen adat asen tina aku sengkeri tam kelengih ji parap alang neman meringjuk alang neman long laput lalu maunin aku pahala papan tam tam ji sape dak urak kawah ya saya lebih menitam lim.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam.

awi itam peji dahin daha alang na jaga. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jaga. Awi kelonan alang na jaga anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jaga alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan uhtam

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun lah, Nan. Nih, ada aku mentang, Eka. Ini mana, Nan? Lisin ke dia?
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku, ho. Kan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren, ni.
0: Agak, ayah. Tunin,
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya back ke mana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun hati. Man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau man radio kayan, bara sayu keneplan, menitam.

Hati Kelengi. Sudah dengar lebih alam pahma meradio kayaan Miri FM yang tanda peji alam segmen ini. Te jaka alang pihal ante dau cima. Bagai kira ini hati tepat pukul 4:45 minit aku sengkri tanpa lepejo alam segmen tam. Hati segmen alang nemen hawang dale ya.

0: Maka segmen alang Unalah sang kusi menitam jenengah alang Unalah alang jadi ha Manila ati tanah tegan alang ayan 5.6 magnitude alang jadi ha Davao Occidental tek dopat alang lalu di dok barani alang Neyman Agency Berita Filipina PNA ya. Ati ngin dok barah tanah tegan ni hana alang jadi menuji tegan alang dekai jadi ha bahek banget sarang gani alang ayan 7.1 magnitude dahin tanda tegen hawang halirin pesisiran hati Davao Occidental alang ayan 6.5 magnitude alang jadi te bulan 6 2026. Okey, tanda tegen ni hati ayan na 5.6 magnitude alang jadi 16 km tai pala barat Pulau Balut pukul 5.40 Cihima ya, tina dalam na nya 65 km. Okey, nana hati ji dengah alang Unalah dengah alang Neyman Manila. Dengah alang Neyman hawang dan alang kedua sekusi menitam alang jadi ha Jakarta. Hati tek telok laung dah daleh tam dah do. Gak polis takap men u anda kio sanggeri nyilam kahum naan bangsa dadah tai masuk alam Indonesia. Ngejeloh padang bilun antara bangsa Soekarno Hatta Siota yang titik dau satu alang dak lalau dia. Tino hadunya lama ni dan anda takap mendalo pengawai custom dahin excise DJBC Indonesia ha termina 2F men u hati dalam ni ateng pakai bilun alang Neyman Kota Kinabalu Malaysia ya. Hati ketua penjabat J akasi DJBC Soekarno Hatta Hankering Perlindungan Auri Tonang Barat. Ado ini matona dalo men pengawai Behavior Detection Officer DBO menglan hati gaya-gaya dalo ni selap alang na dalo ni andanyu tai lalo hatatah laluan bela jadah pejoh na hadui pelesap. Okey, men hadui pelesap hati dah te pesuk dada anda huk alam bag nava dalo du alam bag ayat roti dahin te vaksin dalo lahu dah pesuk dada ni di alahin alam bukut ubat alam poket jaket dalo dahin lahu anda huk alam kasut ya men wah de plesa dada dada lan hap pesani dah pesuk ni di hati te hang 0.5 gram dahin 0.3 gram serbuk anda hap saya bangsa dadah kotken 2 gram serbuk anda percaya kotken tenapil anda kio MDMA bahat 4.2 gram dahin 2.4 gram ya. Lalu teji pun saya gram serbuk anda kio hati bangsa ketamin dahin 6.5 gram jako liting anda percaya pun dahin ketamin. Bagaimana hadu hila anda hana hati teji 0.4 gram serbuk putih alang dah pesaya kotken dahin te ji catrice vape alang dah kio halam na yati te ketamin ya. Dalam kere ni hadui peji dalam polis jadang pejoh hadui pesesatan dahin kira na proses perundangan te to kes ani. Okey, nantuan na hati dengan halang ni menhawang dalam alang kukunsi men itam lim itan dan pejalam segmen ni te jaka alang pian te dau jima.
1: Saya kena jadi tu orang kelas ni. I love it, dah. Mandiri ni.

Okey, dan nama Adi Tanpa Ji hati kelengi lagu Alang Kenal Rosiana Ubrai, lagu Liveng ya. Okey, ampan tanpa jo halam segmen tam leviani ini ku sengkeritam tai payang jaki tai pala pes radio kayan ya. Una lo aku semrasa kena mengkelo bakai-bakai ku alang nenye mau. Lalu mengkelo alang ne meju su ma oku su halam gejelo pes radio kayan. Okey, nalo aku sembaru saya kena men Majorin Mar MDW. Saya kena men Boot Wan, saya kena men Kevinda Imang. Saya kena men Richard Ngau Imang. Lalu saya kena men Sadiah Lawa ya. Saya kena men kelok bakai-bakai kolam ni pencet dahik dahin moju usu ma oku su halam. Okey, halo ini tak bakai tak malam ni mau baras sayur lebih dah. Telok, dah telok. Si dah patah ni pa. Hati lang ni membakai ta Marjorin Mar MDW. Hati selamat lebih dah pat menitam lim. Lalu hati lang ni membakai ta Malan Maria hati sabara sayu lebih men itam lim. Okay, saya kena makan bakai-bakai kue lang ni peji dahik ngajaloh patch radio kayan. Okay, lahir hopi tuk mitam lim tepat pukul 5 lebih ai tamsang pejoh peji kelahi dengan lebih alang pahmo men amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lalu menitam malang kelahi radio kayan ngajaloh FM Pitan Pulu 5 puan tu sudahin FM Pitan Pulu saya puan kusung. Lalu menitam alang kelahi ngajaloh Estro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sampai jidih dalam bakia tam alam teledo kenya bi mengitam melengkelengi radio kayan hati ngejelo FMG kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu lalu mengkelo melengkelengi peji dahik ngejelo radio online RTM klik itam sepejo atang pukul 6 lebih. Okey, biang payanan kusung keritam pahapan jaki kelengi ji lagu alang kenan joli jengan hati mengseven mengdaten menitam lim sayu ngarah menitam lim.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terahmat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Apan dahin kahyan halem peji dahin kelok utung do sayu melarang kelok lih.

0: Tengah alangpah momen Pak Un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Okey, kerini hati aku sengkeritam alam segmen Tukit Uma Avo. Okey, kena ke Tukit Uma Avo alam sengkeritam doa ni. Ni hati tek tuk hiran patut kelok matuh kuman buah sana. Buah sana tibuan nanas. Okey, hani aku sengkusi nama ni tam. Klinghi kelok ya. Hiran ka kelok patut dang matuh kuman buah roksana ni di. Alang una lo hati teguh kelok matuh-matuh tek tadak perah gaut. Okey, anan hana alang una lo. Alang kedua, hati teguh tek tadak-tadak kelok tek dahabau. Alang ketelok, tugu buk lo ni matoh kahum nai leru. Alang kepan hati matoh tek ket pitam-pitam malang nai nyemau halah batung lo. Alang kelima hati hui menitam do. Alang hati masuk alam fasa menopos ya. Alang keenam hati tugu bahat batung tam sak nai bahat. Alang ketusu hati tegu nai nyeliwan. Wina mai tam alang do nyam hati asen klo nai nyeliwan klo nai matoh tek krem ya pasal gugut ya. Lahu hati alang kesaya basak gula alam dahak lo ni hagan lanai bau. Alang kepitan hati tusah sang tudu ya. Lewina keluar alang tusah sang tudu waktu tegu malam ya. Lahu alang kepuluh hati mijat-mijat keluar nai nyeliwan. Wina main tamalang doh nyam. Alang ke peluji hati batong keluar ni hagan lan nai laai. Alang ke peludua hati telungak gak halam bah batong keluar ni tusah lan kalau ni hagen tu asan kalau naji barang ok hagen kalau ni keraga ke bemah ke ya lahu hati teguh kalau ni hagen te perah uha te batung kalau okey anina hati teguh hiran kalau patut matoh ku mai buat rosan ni hati anina tadak tadak enam adik okey teguh kalau tak tadak ni okey malam ni lebih ani ha di maka tena kalau tamu ti tena kalau kebun rosan dika te belek buat rosan matoh nak kelok kuman buah rosan. Okey, nontona hati Tukit Uma Avo tam doa ni. Lalu kerana aku sengkritam, bahapan jaki kelihi lagu alang kenang Christopher Klawing hati lagu David Lahai Manitam Lim.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan norepah kop dan pala portal sebenarnya .my. Awi ikat umbang lan dengan hati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpah sebenarnya .my.

0: Tu mau kena marah tu, bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu.
1: Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintam nereh.
1: Nereh.
2: Kau ubang, kau tak tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak
1: dia. Kerintam dia.
2: Plak daun.
1: Dia plak daun.

0: Okey, nuna nama adik tam peji hati kelengi lagu alang kenan Christopher Clawing David lahir lahu lagu kedua alang kenan Andy sen ngalai hati bia berkikis bulu betis ya. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam segmen dengar kelia. Okey, dengar alang una lah sekusi menitam ji dengar hati dahan nyam Sarawak alang tai nyivan ya. Dan meju aran daleh menudalo en ala dan ala kahum naan pinget alam telok petading ala endahana ha Kuala Lumpur Shanghai Daihin Taipei Persatuan Persembahan Seni Kuching Kuma Koti Jenanan dan Geri Uli 26 pinget emas 25 pinget perak 22 pinget gangsa Daihin 2 anugerah merit Kalau lakla ni endalo terima menudalo ngio 5 Akasi 5th World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship alang endahana ha Kuala Lumpur Asian Elite Dance Championship ha Shanghai dahin Taipei Open Championship ya. Jovana Goh Ying Siang umun pitanduma alang ala kahum pingat emas tinoi ha dang ala saya pingat emas dahin dua pingat gangsa. Okey nanaji dengah alang unaloh dengah alang Neiman Menitam Lim. Lalu bemanan hati ji dengar klia atau ji info menitam program Sarawak Ku Sayang. Alang sengdahana hasarikai matoh mentu sudah bulan atang pitan dau bulan. Nyati gate dau alang unaloh dasana malam budaya Sarawak. Ha pentas utama kompleks sukan sarikai alang matoh menpukun saya malam. Okey hati artis alang senai pahapan kunang bangun. Hana DJ Dance Tank. Sarikai, Basker, DC Sonic, lahu Florence Law, Mawat, dahin kahumlaan artis alang senai pahapan kunan bangu jaka ani. Lahu malam-malam kedua hati konsert rakyat sederhana ha pentas utama kompleks sukan Sarikai, gate saya 2 bulan saya duman 2026 matoh menpukun saya malam ya. Alang sepahapan kunan bangu jaka ani na'a, nyana bands di Jaska, Yandi, Irwan Dasri, Chings dahin Bob Yusuf, Amelina, Ricky Anderson dahin Dayangku Fazila. Okey, nonton hati dengan kelihatan alang kukunsi man itam lim itam dan pejalam segmen ini te jaka alang pelan te dau jima. Hello.
1: Ani, Radio Malaysia. Ani, Radio Malaysia.
2: Kayan Miri SM.

0: lain kerai ni petang pajak peji tak dalam program tam lebih adi hatam pajak peji dah hari entloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru nak kan ni.
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok hamiri ni ke kalau.
1: Eh, melok hamiri.
0: Dan ni kawas dengan apa sangun ate Johor Hadiusu. Dan ke bara matoh menduman hiran ni ka oh tapi tak alam Hadiusu ni.
1: Menduman 2027 dia ring ku na lah na ok nuti. Amin berminat lah de hadi long nunan. Sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni lah ok deh. Nunan lah hadi ngeluan-ngeluan nunan ke naring nak ba tena ke te pijirin tak kawan tak ni tak dong tena tangkerai ni ba
0: oh pejoh-pejoh ni tangkerai ni ke dahin lahu te alam hadiu sulang imna ni ke kenun lim naan hadiu sulang imna
1: te ka kuna rantai tam orang hulu lahu susun manik nak te kira blek manik ti kita apa na susun-susun nak ke te ni lah juan nak kirap ke lang pali kaum lah.
0: Oh, nak kira panjang.
1: Iya, bin susah.
0: Alang inu-inu ni dike mina. Waktu nana tike tanah ke home plan lo nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ya ti oke orang kita dang juan nana tiko. Oke, tejo hadui inu alang imna ni hino. Nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti.
1: Teguh te event alang anda hak bara-bara magame. Abin aku nyod hak persatuan DBS hitam persatuan dok ayan telungusan lah tek limba ku terlibatin dah
0: tek pos teh awang Sarawak ni awi dah order tek ah
1: HKL tu aka
0: HKL tu HKL boleh
1: dah orang ulu lang melo-melo hitih lah lang tete main nan ai di Sabah
0: HKL Sabah
1: di kawan ku lah Sabah tu
0: lain dan ka bara hiran ka mato nakirap ani
1: ku mato nakirap duman 2000 saya
0: lebih menolong hadir sulang
1: habis aku itai okay nang dah nudi itai nyewan kita nunok dah nak kata ni nudi ngam-ngam pati di kawan ku ilang nabi aku matang iha bin hati nak kelas lah aku matang iha dan aku nak belajar matang iha aku itai belajar dah nak bi nunok pa belajar ke nuni usik ha dang sang ya Kevin kahum lan tok tok hadui nang nana bi sayo na sedia na wong wong atike ya aku belajar na sabong sabong na tuan na bintang umlay ti una nana mana tulong tulong nana anaring haring ko ngendap ngendap na hadi kira ni bin man minat ka tak ka ti lahu na jiji hadui ati
0: ka na ni ke na manika to haring na ka
1: aku na na men hak nyam ni ke bin te dah anak tangan dengan dapat sangat main kita si penuh rasa itu tangan apa jam deh lah ke nana ji bawa nanti ke tapi nanti hak jam deh nanti ada nyonya naba naring naring kue na juan juan ok ok kah si kan nuno kau tak leng nyonya nanti ke ana be abin ha kau lelan hadi susah nana deh mahan ke ok kita sang pang oh nak
0: okay, tak alam cabaran ka te na hadui usu ni ke akan do nalang cabaran ka lang im telunga te alam pelaung hadui lang imna no repa te te juan nak ka no te
1: cabaran naman kawangan lah ni binu si te pian te bantuan lang anda o
0: sendiri
1: eh sendiri lim lim biya bin lan piha amnu no bab lega nak ke bi kahum lan lanuwung nak alang ngawan tak sampai kesin lah mesti
0: tembelak nanti
1: haman-haman haman-haman ke belajar-belajar
0: okey we dah order ke home ni kan no anda hak bayar nak ke ataupun hak own akeh ada bayar nak nanti
1: hak own already dah bayar nak bin kok ke la sin tau nak amin dia takut bayi amdang
0: oh nut
1: eh nut oh
0: matang tejo lubun telefon minat dah halang kenapa matang ikak marung kirap ka marung tabang ka deka nan dan ka bara lubun telefon ka men kulo nan bangun lang tek lang hire dia kaya nu bian
1: ni lubun telefon ku ya ti 0 di pitan telok telok 5 6 2 7 4
0: Okey, ana lubang telefon ha. Kalau kena WhatsApp pihak kan, kena telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke hinak dah senginang hadu ya lang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okey. Okey, ana na ngabana lang dengan telo pala, nerepa awi telo ngenda pipun kira nerepa tebang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang nah Facebook na titu ada hinak hate lang ngenda kelo ke. Telefon nerepa WhatsApp ha pala lubun Kusung Jipitan telok-telok 562 tusuk pa tadi di. Ikete dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lang nap tabin ta lam hadu su ni narepa nakirap ka ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bin dap na bidang lang nap dah na apa bi bina te balai lang nap tabin ta lam hadu su ni ke te dah tangan ka menlah.
1: Alah tangan ku men itam lim musik ah men dah nyam ta menit menitam dah indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kan lang nuno pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani abin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nunde tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni ha original la anawi ha pian bulok mandok mano na ni ke
0: kira ni sina nang halamanok
1: bisa yu lo kita nalang nuti kira nunde te na an gaya-gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke awi langen cang na hadu tike men nunde nana lalan na tutui ka ngaman penambah na na ok awan tamble lehia udah gula lah sih ha kahun tike bi bersyukur lah awin iha o teh hadi lang bang tak nanu ti
0: menota melok tua melok tua ni tu sih kira halam pasan dah ma pendak nah
1: dah ma lan pihak dah ok nyam na ke lan pihak awi tam kumah ha sang nundi lewat lega na awi ha tergumpul lilim lega hati kejap pa
0: Saya kenal, saya lebih besok keluar, pergi dalam program Radio Kayan Miri FM.

Okey, kerana ni hati melak 10 minit lah sampai tamsang lasi tepat pukul 6 lebih ya. Hati aku berasa kena menita malam upaji dahik darah telur jaman ni. So kena belah menita malam umuli radio tam kayan jadi bake keliah dahi ngapan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, tang tini tuan nak segmen peji dahin kelo tam daw ni. Man uan ni hati tam pejoh peji dalam segmen bidayu alang ni man kucing. Awi kena tuhan pesuk kita antai jaka alang sang nai ani. Lalu lagu alang meka belasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan Steve Balang. Hati Yesus na alang menitam lim pesuk lan. Bye bye.

Pukul 6 mengumi. Selamat gemi sebuah sademuti pun punabar. Sistem kesihatan geroja mesti obon nogap. Beramah dua pimasang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi negeri mesti numpu nuduk teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak Pirikas Geroja pasang sistem digital de klinik kesihatan. Nama paguh perkhidmatan geroja berubat. Selamat gumi bersama doku filem nabuang dan abar ngumi YFM dia. Demuti tangan abar. Sistem kesihatan keroja mesti obon nonggap ngan nota pimasang derobi mampan dua inklusif. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang iti bituna dua sijaka Sarawak perikas pimasang ekonomi bau dan mengimprubah dan landscape keroja. Kebajikan pikroja patut oboh mitkira ngirusu kakat gaya topat kroja derobi selamat dua tungang braga. Pengusaha pahababasa dagapit premier, Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian, takara taja Kongres Asia ke-24 Kesihatan Kroja AKO 2026 de Kuching. Kongres ini nguruk barapaka yang ada naik kroja pikarik du pingarun industri suas seluruh Asia dengan keraka pasal pinura bayar 7 kesihatan keroja. Dalam majlis debokan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Raan Sakofa gorak kejauhin pakai visi Beyond 25 dengan pinumpu nudu teknologi komunikasi generasi bau. Selepas 25 soa masang infrastruktur telekomunikasi negeri, Sakofa mesti bersediar ngejauhin perubah dan teknologi dekoda 5G, kecerdasan buatan dua inovasi komunikasi suni onu. Yang sebenarnya ti takar beruman singarum, ulang soa ke-25 Sakofa de Kuching. Sili Nekadin, Sakofa mempasang 1,600 moi-permoi menara telekomunikasi durabis semengeni 1,000 kilometer rangkaian gentian optik di seluruh Sarawak. Pemujuriti menoga pada penyambung digital bayar nyukong pemasang ekonomi dua perkhidmatan sen rakyat. Dan harda sama Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawinang pikuat rangkaian telekomunikasi Sarawak Saka obon amah nyirusuk program ngubah rangkaian Sakofa dan jagin moden pakai teknologi de kasan bau dekoda optical transport network kecerdasan buatan dua sistem routing generasi bau. Program ini Saka riat nama pikuat rangkaian so 2.0 terabyte dan ni saat jagin 2.2 terabyte. Nak beranjuk derapas 165 so 172 tapak mesiap obong ubah sementara 167 ada jurah obah kakat takah. Sarawak niat suak klinik kesihatan peritah di negeri ini pakai sistem digital dan sawah ini. Iti kanya nama pagu perkhidmatan kesihatan demurut di kawasan ruang pasar dua jual suak pasar. Gapi Premier Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hian nang siriburan semangat dua sawat sumia 175 suat 270 ni klinik kesihatan peritah di Sarawak mempakai sistem ini. Ia ada jaging ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan dua peritah tempatan Bisaya inisiatif ini dia pakai kecerdasan buatan AI dua tele perubatan. Ia sempatan ini takar taja Persidangan Antarabangsa Sains Bio Kesihatan ke-5 IBSC 2026 de Kuching. Persidangan ini rejagin pikorak nuduk kerjasama dan kerja pikarik pimasang inovasi bayan nogap jaringan serantau. 200 pengamal kesihatan, penggiat industri, dua pelajar suak dan persidangan tetaja onwiti nek tiap pagi.

kita buat doa bar. 140 guru sedidik mau buah ngin latihan, dua buah ngaku jagin pimerati pimasang anak koput. Iti ngangin pimudah nuduk kerja pimerati buah nai desua prasekolah sedidik de seluruh Sarawak. Menteri Pemasang Dayung Unak Kaupa Dua Penyenang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, negadin 1,500 taruh orang Unak Kaupa so peri-peri dua prasekolah segidik, mabah perhati pemasangnya melibat 444 orang dan kaban de Sibungas. Sendek yang ini 55 orang mabah pilih sen program intervensi. Rakah itu nana perubah so pemerhati awal nuduk rakah sokongan de Robis Catur. Ya sobdan itu dan sidang media, De Kuching. Projek Agro Research Lab Sebuyau sakar dia naik kerja perhati de Robis Turop nudu industri butan de Sarawak de numpu nudu kerja perhati dua pimasang pakai teknologi moden. Residen bagian Samarhan, Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisanya rakah ini dapat noga pada sektor kerja pimurah de Sebuyau. Dua ngimpiutung nudu komuniti Brahma dua piniat karui Sebuyau jagin kodak sen kuasan pingin luar Butan dan Suni Honu. Ya sobat NIT takar di melawat tapa projek de Sebuyau. Majlis Motah Tanah Projek Agro Research Lab Sebuyau sakau bertaja da Premier Sarawak di Tuyada. Bidang pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET Adin memakin norik perhatian Bara dayung, selepas kiang pelajar dayung mebitamah, so kira ju nek moih peratus dia iti jagin semengduh peratus sen pelajar bau demorat dan beranju deropas. Pengarah Pusat Teknologi Tinggi ATTEC, Opis Tenaga Manusia Kampus Kota Samarhan, Muhammad Yasir Aziz nang, iti bituna da kerja praku de muhapenai. Ya sebenarnya iti selepas rakaman program Kupa Kopi, Section TV, RTM Kuching, De Kuching. Ni orang deriba motor MPV mabuk tahan sebab deriba dah mabuk dan operasi mabuk De Kuching aroma. Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexander Naga Cabunang dari tempatan debi umur tapur ni sewai no buk tahan de orang setutung kira pukul semeng ni 55 minit ngarom. Pemerasa kaus bobal metapet toket alkohol dan gunan suspek Robis Suat Dobongi Bonar nuna Seksyen 45A kurungan ni Akta Pengakut Orang semeng perii moi peruju. Suspek adina bohtan dan turung dan kerja nyasat. Dan operasi desama polis pun perwaga dua perusahaan semboga masam penyala trafik. Ya nang, operasi buat kuasaan dia ketubuk benai dengan nak penyala driba dan mabuk dua nota pingramatnya deboken desamah pakai orang raya. Kuching sakar jagin tuan rumah Asia Medical Library Seminar atau AM List 2026 dan moi 20E Unberan Peri di The Museum Budaya Borneo. Dan pinara media Malaysian Medical Library Group nang seminar itu dia nguruk bara profesional perpustakaan perubatan pakar pinorang kesihatan duanya ada naik kerja pikarik so seluruh Asia. Program ini biniat dan noga pada Duman Perpustakaan Perubatan sedia akses nuduk pinorang kesihatan bayi nyukong kerja pikarik dan amar digital. AM List 2026 dia tahu banyak ada pluria kertas kerja so perii buah negara. Dengan kumah sabar kuasa bau pun punam, sistem kesihatan kerja mesti obonogap ramah dua pimasang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi negeri mesti numpu nuduk teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak Perikas kerja pasang sistem digital de klinik kesihatan nama paguh perkhidmatan kerja berubat. Demetis Jabar YFM BD di penyusun da Monica Gary, do penuka Kang Sinabau, da Josh Martin, sen seksyen berita awas masa, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Oh ya, kau ngelompat berangan. Asing berangan, asing rimpu rami. Ya, lagu masuk tahun ini bersama dengan Fizz Band. Lagu berkenaan napa-napa dan libur. Bila kita ada bersama dengan aku dan kemudian menu ada empat tentu ya, hanya punya masa berlalu. Menu-menu kita ada buran bau, buran nahi, buran ti, tandangnya buran kebangsaan ya. Boleh kita hantai The Mineral Malaysia, The Mineral Sarawak, The Ramin, The Kade, Dapi-Dapi, dari Kebon Pan Bule. Sebab masuk 22, anu buran ju sampai negatar purundi, anu buran nahi, tapi tetap sebagai buran kebangsaan. 22 anubaran senince anu kemerdekaan Sarawak dengan datar purundi anubaran mahi senince anu kebangsaan dengan semengenem anubaran pri anu pembentukan Malaysia. Jadi ada sekamu buran sen tandangnya timpuh buran kebangsaan. Pukul 6:30 hati agama dan senda biata dapat ukati.

Sibung Asi Punpun Naga. Sistem penyihat kerja guna dok negap beramah dengan penyekembang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi RIS berguna tumpu di teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak berdarkas pendigitalan klinik penyihat bedak beke perkhidmatan perubatan. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, sistem penyihat kerja berguna dok negap yang netu penyekembang ekonomi adi mampan ke inklusif. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang ati bertunda dengan Sarawak Madin Ati bedak rekas penyekembang ekonomi bau adi teban pengubah drum landscape kerja. Kebajikan pekerja dia patut dok kembet pak berguna netap terun kerja adi lebih seramat ke tantui. Teks mengenai dok bahasa bedak gapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian tipu kuka Kongres Asia adi 24 berkait penyihat kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres sana nguruk bara bejak pandai tukang perhatin ke pengarun industri Sondi Abong Asia yang jure bikin penurak ke pinuju pitak penyihat kerja di Sunis Andu. Drem Rami Adi Beken Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun No Openg Raan Sakofa bergerak nuju visi Beyond 25 adi tumpu di teknologi komunikasi generasi bau. Ripas 25 sewa nyekembang infrastruktur telekomunikasi RIS, Sakofa berguna sidia nura penyekembang teknologi.

Piju dinge nga aga. 146 guru sedidik dengan training kadok netu jadi pemeriksa penyikimbang anak-anak. Ati yang beda pemeriksa penyikimbang anak-anak dapat dokanu di Praskura Sedidik di Abong Sarawak. Menteri Penyikimbang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyebemai Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatima Abdullah Kidanang, setelah dati 1,500-an anak-anak so pre-produh buah Praskura sedidik mekemas kanu pemeriksa penyikimbang. Uruk Adis Bungas ini berkait dengan 400-an anak-anak. So kiangana 5-an anak-anak dongaten yang suap program intervensi. Mio di Kuching ayah Kidanang, raka hati ini tanda pingubah so pingatan awar ke nyukong penyikembang adi rebis tisusun. Projek Agro Research Lab Sebuyau re bedak beke kerja peratin industri betan di Sarawak. Projek ana re tumpu di kerja peratin ke penyikembang pitak purun butan pakai teknologi moden. Residen pitak re Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang Sabahnang ati re negap pitak kerja kemiang ka teban utung ka rakyat di kawasan ana. Ati menegah beramah ka peniten yang bedak kawasan ana jadi kawasan penyiruah betan di Sunis Andu. Ayuk dan sakati tiba merawat ka tapak projek ana di Sebuyau. Rami Nukas Tanak, projek Agro Research Lab Sebuyau, jaka re dokuka bedak Premier Sarawak dem detui. Pitak pendidikan ke latihan teknikal ke vocational TVET madinati de dokamat kena dupan anak sekolah dayung. Ati dokiren so pinambah yang register anak sekolah dayung so arung mai peratus bayati ka simeng 2% yang pinembit bulan Julai adiripas. Pengarah Pusat Teknologi Begatung ETEC Opis Tenaga Manusia Kampus Semarahan Muhammad Yasir Aziz Kidanang pinambahannya dok nyukong bedak promosi yang terik minat tibaran dayung yang ngusah pitak TVET. Ayah kidang sakati ripas rakaman program Kupa Kupi adi dok peruah bedak TVRTM Kuching di Kuching. Nin anak dari adit ban moto MPV dok bitan polis tegar dok Sabahnang mabuk teban moto tipu operasi mabuk di Kuching ngarem sengumi. Ketua Polis Gadung Kuching, ACP Alexan Naga Cabu Kidanang, dari Sodrem Riz Adi Biumur Taruh Pundi Soana, Dok Bitan di Jalan Stutong, arung pukul semengdi 5-5 minit sengarem. Hasil pemeriksa mendapat takak alkohol rebis sohat Adi Dok Netap, tundak Seksyen 45A Karung di Akta Pengangkutaran 1,200 Mai Proju. Suspek madinati Dok Bitan yang turung kerja nyasat. Dalam operasi yang sama, polis menegah peruah 20 saman tunduh berang masam sarah aran raya. Ayah kena sekati, ayah kena anang operasi kuat kuasa repeju dong ngatur yang tak sarah mabuk ban moto kerana tu atau selamat pereg pengguna aran raya dong jaga. Kuching rek jadi terun yang ngatur Asia Medical Library Seminar Puanka MLIS 2026 so Mai negeri September adire di Museum Budaya Borneo. Nerang so Malaysian Medical Library Group Kidanang seminar ane re nguruk profesional perpustakaan perubatan pakar penerang penyihat ka tukang peratin Sondi Abong Asia. Program ane inah yang negap penurak perpustakaan perubatan derem kapah akses penerang penyihat sama menyokong kerja peratin derem jeman digital. MLIS 2026 re teban pembentang so pri buah rais. Mengaku ngemas gak kuri basa pun puni. Sistem penyihat kerja guna dok negap beramah nga penyikembang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi ris berguna tumpu di teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak bedak rekas pendigitalan klinik penyihat bedak beke perkhidmatan perubatan. Ngana ati ragah dok nyusun bedak Monica Gary so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selama seminggu berdapat dengan Eta Drum Beast on Air. Anu watik tak bersama dengan Puan Celana Bimbang, pengusaha tumis dengan ayah Rek Bikongsi pengalaman ik naik dengan jual kraft tengan duduk sobrek tak lerisi ia nabara pemiang dayung tak adegi minat ik drum kerja dagang.
1: Sebelum aku lebih fokus kepada ini dia bisnes tangan, no? Aku pernah naik ni online bisnes lah. So, sebelum ti aku okey kena bisnes di Bogor, tetapi lebih kepada tradisional bisnes. Kita buka stall, berjual, watno, dan masa sewak sumi lah 2024. Selepas aku resign, lepas no aku start cari something sesuatu. So aku rasa start sewak 2019, dok sewak 2024. So aku cari-cari lah sampai aku tergerak hati ke raan yo. Nunaknya belajar kraftangan manik. Mula-mula memang sebagai hobi saja.
0: Iya.
1: Sebab bagi otak pun aku lebih suka milih barang aksesoris watno. So daripada aku milih, aku naik belajar, and then aku naik otak pun lebih bangga lagi kalau nya pakai hasil tangan otaknya.
2: Aku start naik bisnes 2017, sewa 2019 atas talian. So inilah platform dipakai ku adin dengan dan masa ku naik craft kuiti. Sebab aku saya nangatin kan nya mostly bogoknya pakai online nani no pakai promote business itu no actually online itu bagus sebenarnya kalau adopnya ponai pakai lah pakai media sosial itu sebab itulah platform yang otot dai perlu ya bayar. Aku selalu nang platform online itu na adalah kedai tu perancangan dan masa pengusaha dan dog lagi lah. Aku suka raan nani dia nya bogok kenal jenama aku inoti jenama Super Jill Craft no sebab Super Jill ini memang aku pun jenama lah personal branding sudah dia ke then aku just ku add aku pun craft di hujung no so aku fokus naik craft jadi aku lebih suka adanya bogo kenal Super Jill Craft no and then aku pun berimpian lah ni onut ya aku akan lagi ni center adopku I mean kata galeri lebih kepada craft what you know itu di setakat craft so otak bidayo saja tetapi dari segi keseluruhan general lah tradisional the modern craft.
0: Anda tejah cerita pengalaman Puan Jela Bimbang adi mbah bikutung pengalaman naik nga jua kraft tengan. Ini ada kerja pengen naik tak mesti agi cabaran ik. Pak cabaran anda dapat datang tak kemia tak naik kerja anda nga penuh sabar nga atin teken.

0: Lagu Mesu eh, kumpulan Nancy Drain, lagu dia berkenaan Kampung Lebar. Pukul Jumatik kita agak minat senar buka rasa. Terima kasih. Dan bila kita ada terus setiap bersama dengan lebih banyak radio ada Community Kemenuan Umpan. Mungkin kita ada pemandu kita mari mesti tempat kerja kita ada Community ya, terima kasih ingin masang WFM ada ya dan ngibur bila kita ada Bimutol kita. Dengan dengan kita penuh mari ke tempat pengenai kita ada Community. Kalau dengan kita ada mungkin ada Community ya mungkin mau sampai ramin ada jogging barangkali ataupun kita terus menuju ke gelanggang futsal kita. Lebih lagi bila ada lagi ungod-ungod main futsal tiap menu tiap ngarakan mana ya. Apakah gaya anu de paras mengti hati-hati oleh kita ya selalu ngeban umuk ke tempat kita berjoging ya.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh di udah seu sok bedah germin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok kieh di RTM. Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bege masam penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ge nyeraman adepta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik ge cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.

Fadulislam Malaysia Madani semoga senanti pun punan. Sistem penyihat dengan penyelamat tempat keraja perlu penaguh ngajah mancang ekonomi bau. Infrastruktur telekomunikasi negeri numpu teknologi komunikasi generasi bau. Sarawak cepat dengan minan sistem digital di klinik penyihat dengan pegatuh kualiti perkhidmatan penyihat. Selamat kembali bersama dengan aku Beranjang Indah Agah dari Community Mesu YFM Bidik. Sistem penyihat dengan penyelamat di tempat keraja perlu penaguh dengan jamin pemakat ekonomi kekal jangka masa tuhai dedek semua rakyat. Premier Sarawak Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak kita percepat pemancang ekonomi bau beda pasaran keraja berubah. Tukai patut ngumit bahat pingkua pekerja dengan ngada tempat keraja selamat dengan selesa. Teksanana benaca pada gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian masa muka Kongres Asia ke-24 pasal penyihat kerja atau EKOH 2026 di Kuching. Kongres nupan pada balap penyelidik dengan pengarun industri masuk seluruh Asia dan berunding penyusah serta penyihat dengan penyelamat dan tempat kerja di masa-masa Ermanek. Dan majlis diberikan Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari dan Openg nyung Kak Sekopa pergerak ngajah visi Beyond 25 lebih numpu pemancang minat teknologi komunikasi generasi bau. Rimpas 25 sewa guna infrastruktur telekomunikasi negeri Sekopa perlu sedia nurak pemancang teknologi. Tiki berat rimaji kecerdasan buatan dengan inovasi komunikasi di masa remeneg. Berhenti di Ma'an Bingara Gala Ulang Sawak ke-25 Sakofa de Kuching. Sakofa Ampijog setakat ditina 1,600 mahi permahi menara telekomunikasi dengan lebih 9,000 kilometer rangkaian gentian optik dan negeri ini. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Nerawi menang kapasiti rangkaian komunikasi Sarawak era pegatuh. Minan program permodenan rangkaian Sekopa minan teknologi paling bau. Tekibudat optical transport network kecerdasan buatan dengan sistem bau dedek belata bau. Program ti pigatuh kapasiti semua rangkaian masuk 2.6 terabyte sesaat nek 2.2 terabyte sesaat. Setakat berani ju derimpas kahit 165 masuk 700 taruh penduduk tapak bersiap dok bau. 167 lagi masih begatu tarap. Perintah Sarawak era nentu semua klinik penyihat perintah dan negeri TV beroperasi dengan sistem digital sewati. Titinan ngancak pigatu kualiti sistem kerja penyihat di kawasan sebuah pasar. Gapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian menang untuk barang semudu suatana 175 masuk 270 ni klinik penyihat di Sarawak beroperasi dengan sistem digital. Menteri Penyihat Ratus perami dengan perintah tempatan ti percaya langkah ti yang ngancak lebih ahi klinik penyihat perintah dengan AI dengan teleperubatan. Dia berhenti di masa kudung bangsa Sains Bio Kesihatan Kerima Peruni atau BSC 2026 di Kuching. Kudung ti tindak muka peluang bersama penyelidikan memancang inovasi dengan negap jaringan rantau ti. Kira 200 orang pengamal perubatan industri berkait penyihat dengan pelajar suwe ngupan kudung di Teguru Anuti sampai tok nu pagi.

Diseluruh lagi agak the community. 140 orang guru sedidik pelatih dengan sah jaji pemerhati pemancang anaknya. Guru ti perhati pemancang awal anaknya prasekolah sedidik de Sarawak. Menteri pemancang dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang tok itina ada 1,500 taruh orang anaknya masuk pre perdua buah sekolah prasedidik meperasa pemancang berlatih. Bangka Subungas dok perasa 494 orang. Masuk kahiti 55 orang layak sua de program intervensi. Nanti nak bala penulis agah de Kuching. Projek Agro Research Lab Sebuyau yang negap kerja penyelidikan industri Buntan dan Sarawak. Projek numpu guna penyelidikan dengan pemancang Empuru Buntan dengan teknologi moden. Residen bahagian Semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang percaya projek sektor kemenyang dan Sebuyau ngeban penguntung dan inyaratus. Pengguna lab ngajah pingkira perintah ngajak kawasan ti jaji pengeluar Buntan de masa kena jawi. Dan berhenti de bala penulis aga de masa ne melawat de tapak projek de Sebuyau. Majlis Pecah Tanah Projek Agro Research Lab Sebuyau yang rasmi beda premier kata lagi. Ihong pelajar dayung murid bidang pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational Tibet. Pelajar dayung register program TVET ju nak mahi peratus bayuti bitamah nak sem 2% dan merut beran ju sewati. Pengarah Pusat Teknologi Tinggi EdTech Office Menteri Tenaga Kampus Office Menteri Tenaga Manusia Kampus Kota Semerahan Muhammad Yasir Aziz menanti hasil guna promosi bidang TVET dan dapat rimpas rekaman program Kupa Kupi dan peluang pada session TB RTM Kuching. Ini orang driba muto MPB dok tahan sebab ubok demasa ngeban muto tempo operasi mabuk de Kuching ngarena. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Chabu menang dari tibi umur tahun puruni sewa dok dakep de jaran sutong kira-kira pukul semengdi 55 minit bingara. Pengecek tunah neput kandungan arak dah habis tibu suspek lebih masuk had dah tinetap habis seksen 45 E kurungan di Akta Pengangkut Jaran 1957. Suspek datina dok tahan dengan mantu nyasat kes. Tim operasi bersama polis Pulau Saman, 20 Saman, akhir macam penyalah jalan bahas. Pembuat kuasa erap deras operasi dengan merang kes geriba ubok. Demasa ngeban muto dengan jamin penyelamat nyeratus de beken. Kuching era tenan tempat ngatur Asia Medical Laboratory Seminar atau AM List 2026 wang mahi dengan PRI anubaran PRI The Museum Budaya Borneo. Malaysian Medical Laboratory Group menang kumpulan bala profesional perpustakaan perubatan pakar penerang dengan penyelidik masuk seluruh Asia era suwa ngupan seminar ti. Program dina negap kerjasama dengan jawab perpustakaan perubatan dan peluas akses neg maklumat penyihat dengan nyukung penyelidikan da zaman digital. AM List yang ngaban penceramah masuk PRI buah negara. Dinan mengenaga tipu benar calang. Sistem penyihat dengan penyelamat tempat kerja perlu penaguh ngajah pemancang ekonomi baru. Struktur telekomunikasi negeri numpu teknologi komunikasi generasi baru. Sarawak cepat minat sistem digital dan klinik penyihat dengan pegatuh kualiti perkhidmatan penyihat. Kesian ketika agak menu dan dok susun pada Monica Gary dengan dok senalin minat sebetulnya pada Maureen Anja. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

semua dino lagu berkenaan dari program Semengju minat di pukul Laiju Kemenu. Terima kasih dengan Tahun Seribu Dua Sama Nami dan Kemenu T segmen dengan Cang Peta Anu 46 Anu Beran Mahi. Tapi taruh puru jaran nera tutup berandu dengan Sarawak Energy Marathon 2026 natur masu mahi naga prii Anu Beran Mahi ti. Jadi gajah dan penarang dan peluang pada polis Watos Kuching menang penutup jeranti Serinceh dan bertagi masu mahi anubaran mahi pukul mahi berpagi tok perii anubaran mahi pukul semeng berpagi. Sementara penutup jalan-jalan terbeken era tunah bitagi mesu prii anubaran bitagi mesu pukul semeng dua sampai nega pukul mahi berpagi ya. Jadi jalan-jalan de era tinan ngatur Sarawak Energy Marathon 2026 tu Serinceh jalan Itmus, jalan Pelabuhan, jalan Merikan Saleh, jalan Pending, jalan Pedungan, jalan Tunku Abdul Rahman, Lebu Temple, Lebu Wayang, Main Bazaar, jalan Tun Abang Jiopeng, jalan Satok, jalan Tun Abdul Rahman Yaakob dengan jalan stadium. Sementara jalan terbeken Serinceh mengajaran Kasowaihna, jalan Diplomatik, jalan Masja, jalan Astana, jalan Hashim Japar, jalan Merdeka, jalan Kulas, jalan Muhibah, jalan Haji Mataim, jalan Haji Ba'abul, jalan Market, jalan Gambir, jalan Abel, jalan Abang Abdul Rahim, lorong Sebor, jalan Kong Libeng dengan jalan Melbau. Sen jalan-jalan daerah tutup secara berperingkat berandu dengan pengatur Sarawak Energy Marathon 2026 bertinggi masuk mahi negeri Anu Buran Mahi.

Lagu Mesu Alon Lupeng, lagu berkenaan Nembang Padi Demam Pang. Masa dengan lagu-lagu penghibur kita Pukul Mahi Bingar Tuan. Pukul Mahi Mati ya, kita nyingkap kepingan dengan program Kata Diri. Biasa ada berapa ketiap pengaruh anumpang.

aku terus asongku. Ya kan sana dia mendayu ya, karena kita nyayang, karena kita nyinta, ataupun kita sina dengan nyasa kita terus-terus. Karena agak pun kita puan, karena era pun kita puan. Aku mesu, I'm bros, aku anakku terus asongku. Selamat malam bagi ya, bila kita ada mungkin nama tiga ramahan ke menu kita ada ke menu tu, ataupun kita masih ada pitak abu kesakunan kita ada ke menu tu, paru-paru peras-peras masuk tempat kerja tempat bertanung.

Ya cinta di kaya toko api-api masuk langu band. Lagu dengan ibu bila kita ada kami yang duti ada bersama kami di segmen dengan cang buta kita bertagi yang sepukul ne dengan lagu-lagu penghibur kita dan pukul mahi mati kita nyingkap sekejap berkeping program kata diri ada peluang tiap pengaruh anumpat.

Lagu penghibur dan kita menghibur. Lagu kita ada bersama aku ada biar segmen Kacang Kuda kita ada kami nanti. Eti Puti timpu tanah kita tipu lega pandukun, tanah kita tipu penghujan pandukun sebab tanah kita tipu lega. Memang nanti tipu lega sebab kita tu bekanya pamang berjerbu gaya anu ya. Apa kena ada lagi dah kami anu kami anu nyendu na hujan ya. Mungkin ada lagi tempat-tempat kita ada mungkin na hujan dah kami anu siti ya. Zain mah agak anu ataupun cuaca makin berubah ya. Kita nyingkap tanu tu ke pengantun gaya anu kita dan nuti dogo pula pada Opis Meteorologi Malaysia bertanggi sepukul 4 ke menuju ni. Ada kami nuti ada dua taruh tempat ada kapit miri dengan limbang ada hujan sementara ada bahagian beken gaya anu pagu sementara ada ngareti dengan jaga berpagi-pagi. Ada hujan de kapit miri dengan limbang dengan tempat beken dan hujan. Laut bergelombang datu 0.5 dengan angin masuk selatan berat daya umur laju semeng de 20 km/jam. Dengan api meras nuti 24 darjah Celsius de getaru pro 5 darjah Celsius. Saya masih mengatur negeri anu kita ada 20 berapis meteorologi Malaysia. Berkuasa masuk pukul 4 kemenu sampai pukul 4 berpagi.

Okey, Bak Bigorot, lagu masuk Deganza Ben. Tenang dengan ibu bila kita dengar ini. Okey, masih dengan lagu-lagu pinggir buri tanda dan kesedia. Aku nunggu semua lagi ni ada kami nanti. Lagu masuk BBNG. Dari Ibu Jangan Sayang. Bila dia pun agak hati-hati kita dengan apa ya. Barang mapui lebih lagi nak kan kita jin kebon pakai nubuh ini kita nenek ataupun ini kita mati barang sebab timbul lagi mudah

Saya makin tu makin bergaya lagu masuk Sudin J ya tenan Nicaragua ni pun kita ada kami yang setia. Kita menurut naga pukul mahi pukul mahi mati kita bersama dengan di dengan program kata diri biasa dalam peluang orang tiap kemenu anu empat. Mungkin kita ada pemandu kita menuju ke tempat tertuju kita ada kami yang nuti jadi kami yang harap kita selamat sampai ke tempat dan menuju kita. Hati-hati ada pemandu kita lebih lagi kerana kita penuh sing kedep ataupun menuju tempat di Johor. Okey terus sanggih buruk lagi kita ada kami nuti dengan lagu-lagu dan setiap kita biar segmen ngancang putih kita.

0: Selamat bertemu lagi diri di program Kata Diri selaku di YFM Bidayu RTM Kuching Sarawak. Ingat kita program diriknya ada tiap malam Kamis pukul 8 malam di channel 106.1 radio 106.1 ataupun dengan pada telepon
1: di RTM Klik.
0: RTM Klik. RTM Klik. Ingat kita, ingat dah selalu mataki kita Haji Jakualah. Jadi kan dia agi kami seperti biasalah kami terlalu miadi nyan sampai-sampai kita ampane mau rajin datang kami betaki amanya kami terlalu miadi nyan ada ingat kami terlalu miadi nyan cikgu dari Madin dengan aku cikgu Swimi tak dengar kian nak kata kami. Jadi kalau kalau mau suara kita kata kita kau dah dengar ke radio masuk ang kami bila-bila ane tamaa tabanan dengan ampus lagu topik lah hamba yang berada kerakat nak coba di jarak-jarak namanya nangar jamai diri nyampa dawat ataupun diri ngamur baras banyu jarak ranggi are maya adat nyambut pengantin nyan make baras banyu pengantin datang pengantin nanti urang kawin lah nikah au kanya au bekat noga aku mentabok nyar marompok empat di kita jubata awa pama nek sai di sabaka nek unte di kaimantan nek sai di sampongan nek tabut nek mawar nek suah di sabak sabau nek saruk di sampuro nek nyala Andi Pajaji mainana baras banyu tapuk tawar empat di mata baras onek ngunyit nyambut nyambut tak ke tangan penganten sa si penganten dengan si penganten ngaki dengan si ambini kasia kade kade ada angkaro kade ada angkaras antajap anronsek ame main tang ang gagaris andangki anronsik ambongka ampongah nyalah sa nyakat ia ame nya nyampuri ame nya balahi kami nyan ampekat baras nyan ngampekat baras nyan saknya jaji laba manang nyaman tarigas dingin sajuk kuanya kita jebata kualatai munye secara sedikit menjamai urak ngampekat baras banyu bila panganten angaki naika ke rumah panganten ambini sabah dikit kata di selaku gi arela kotai mungkin mayam panen yang ngahat nahwi baikilah kataku kotai batola nau malumlah kami terlalu nyambaja ruga nangan nangar kuahan. Jadi anak salah kalau kita matolan kami ko jadi kan ya kami terlalu nyambak bakal karat nyamaja bahasa Malaysia cabaran masa kini cabaran masa kan ya. Sebab dia kan cabaran yang banyak challenges di orang putih cabaran kalau di mau tongak kan kurok arujan cabaran dah kajuanan kotai di mau tongak kenapa dah hujan habis kalau di motong kak motong kurok lagi hujan habis gatah di miki dan paung tai kok cabaran diri jadi ya kok di cabaran di dunia kan ya jauh dah dunia dan nak pasampadan tau
1: nak batapi
0: kau barasin nak pasakatan kau barasin ke Indonesia kadang-kadang ke Malaysia kau barasin ke Semenanjung ke Malaya nak datang kadang-kadang ke Sarawak barasin kotai kalah taga dunia tanpa sampadan kan ya damia apa tidak ada internet dia adalah TV macam-macam ada kan ya dari TV diri dah TV digital telefon digital macam-macam ada WhatsApp ada damia macam-macam Instagram jadi digital DE kan disebut zaman sains dan teknologi tapi ya masih dimakai sains teknologi tapi sains teknologinya dah semakin canggih jadi kualah deh telepon dengar kata dengan halo halo nanang muha dengan kania muha dengan jerebot dengan besap dengan pun dah dapat di nanang jadi kualah cabaran masa diri kania cemai diri ngatasi jekut-jekutnya supaya dirinya sabaya maju sabaya pandai sabaya berjaya aja kania ngurang lain jadi diri kania media sosial yang pertama diri mau jaga-jagalah menjadikan dia media cyber menyan cyber campur media jadi melibatkan dia banyak oleh pelabajaji sebab kami yang kataan dia skema dan memang sebab skema kau Hau Madin mungkin Madin mungkin menyambung lagi aku ngatai kayak ada lagi
1: kaya terima Madin. Kasih selamat bertemu sekali lagi tajuk kami ataupun topik kami pada nurut narinyan cabaran masakan ya ia merupakan kesinambungan anda kami ngalakaran tai kejutan budaya ataupun kacara sok ada hubung kaite macam ada turutan lagi kalau cerita cabarannya ya berubah-rubah mengikut peredaran masa berbeda-beda mengikut peredaran masa cabaran masa 60-an DE kan ya bukan cabaran lagi dah nak ada memang kok
0: dari reality
1: mau hidup sabaya dan cabarannya tergantung pada tiap-tiap individu menerima cabarannya. Ada orang gaya di menghadapi cabaran, ada orang berani. Bila berani menghadapi cabaran, ia akan membentuk diri, mendewasakan diri untuk maju, melangkah lagi. Bila diri berjaya menghadapi cabaran, ko diri menjerang. Take a applause ataupun diri sendiri basorak ke diri sendiri berdapat juga ke diri cabaran kotai nak memia jadi di meningkat setahap lagi orang nak nanang diri anawi kemajuan diri jadi tiap-tiap cabaran hidup ada maksud ada rati ambil secara positif untuk diri membentuk diri terus maju dalam semua aspek maupun dari segi ekonomi maupun dari segi sosial maupun dari pendidikan ataupun taraf kehidupan ataupun seterusnya dari segi kerohanian diri membentuk diri menjadi insan menjadi manusia berfaedah ke diri community keluarga diri ke keluarga diri ke community diri masyarakat diri seterusnya akan satu masa menonjol diri muak ya orang jaku aduk cikgu secara pengendalan
0: au cikgu dari.
2: Okey, terima kasih ke Saudara Madin dan juga Suimi. Jadi kita dah nangatai Saudara Madin yang narangan dari cabaran masa kania. Dia ini yang lebih aneh lagi. Ha? Demi ajari yang lebih luas lagi aneh yang kuat. Supaya diri mengerti lah. Jadi nombor satu bagi aku, cabaran bagi diri. Khususnya diri bangsa salako lah kunanang adalah cabaran diri nyekolahan anak. Kalau kita berpikir anak diri nyan ataupun cucu-cucu diri nyan, ia sekolah empat di sekolah yang paling babah doh. Contohnya, ia sekolah di Kemas ataupun di sekolah pra aja urak di sekolah rendah kan ya. Jadi kita bayangkan lah ya dah diri dahnya dia barang untuk ia di kuah dah mali pensel, dah mali pakaian, dah mali kasut, dah mali stokin, dah mali payung, dah mali beg untuk ia. Hah? Kita bayangkan lah sangapa ya duit diri untuk diri nyekolahatnya kuah. Tat daripada sekolah rendah ataupun prasekolah ngan dikemas kota sampai ya berjaya. Nyan kalau jadi ikulah ibu bapa nyan cabaran pengorbanan kita demi ajari kita diriknya mau nanang ia maju juga maju ayah anak dengan lain apabila dah kaya kala ia dapat juga nolong diri ia dapat bakar raja kagok kerajaan batu dapat gaji kaya dapat malinian ikulah doa diri lah nyanlah cabaran yang paling kaya bagi aku kan ya apabila diri nyekolahan anak diri ataupun cucu diri asyate aku mau minta nganek dengan kita kesaranan lah sekita ada masalah tentang cabaran nyekolahan anak yang tai minta tulung kadangan bertanya kadangan dengan di kampung ang mai dah anak kedah berjaya dalam hidup jumai berjeri jumai ba ke dapat jaya boh ami kita supat contohnya lah kan ya ada Yayasan Sarawak. Jadi kita temui urang kerja di kua demi abaya diri kelayakan anda dapat untuk mohon di kua ya kua hanya kan ya anak susah anak ya zaman kami DE kolah 60-an 70-an susah ngaguk duit susah mau minta tulung kadangan kamai bertanya waktu kua kita paham-paham lah waktu kua waktu sumput waktu sontok dia urang ngaguk duit. Nah, susah lalu zaman kami deh. Dan ya, minta hati kita ang iat, hati kita ang karas. Ame supat nje urang. Dami ya tajuk kami dok tai lah cabaran ko habis dia ada dalam hidup diri. Jadi yang kedua, cabaran yang kedua di sia ka bangsa diri kan ya Allah kunanang Allah. Jumai di mau namahi pendapatan keluarga diri. Namahi duit angko tai. Sebab kan ya aku nanang kos hidup diri makin meningkat. Kita danang kalau diampus ke pasar londo ke market ikat naun. Aduh, dah naik dah raga ikat. Raga manok naik. Raga sayur pun dah naik juga kan ya. Dia terlalu kalau diri mali sayur di kuah RM2 kan ya dah nak. Dah terlalu ringgit. Jadi, kolahnya jumai cara diri untuk namai pendapatan kau ganyan. Jadi aku basaranan di sialah minta diri, mai diri yang masih ada batanah. Kira di sisi rumah diri, depan rumah diri, di belakang rumah diri. Ame diri bayi demi jurak nanam sayur untuk namai pada patat diri kota ini supaya diri anak malih sayur ya koga akan ya aku nanang banyak juga di tempat-tempat diri selaku kita dah ada juga nanam sawit patuh lalu sama ada ya kaya kenek pun dah mai juga ko namai pendapatan di keluarga taruse mai kita ang dah pandai bisnes kenek-kenek bajuanian banyak kontungan ni ke kuma takik kita saya dari ampus ke pasar-pasar ke bandara di Kuching di Bau aku nanang ada urang ke baju kolok mi dah cukup sampai ya kita pendapatan kabat ni ko tak kajut aku nanang dah mai kereta yang maki ataupun baju nasi chicken rice ku tanang. Engkau aja. Yap hari yang berjual di gerai engkau ataupun di stole engkau. Tapi pendapatannya paham-paham lah kita. Ku ingat banyak pendapatannya engkau. Jadi supaya engkau tak lekutai namai pendapatan diri sekeluarga. Cabaran ang paling kena lah kan ya. Aku harap diri mayang ada bah panah rei ada bah tanah ada bah masa ame supat diri. Untuk namai pendapatan ni antai. Angku adonya cik gua, saudara Madin kita sambung lagi lah, okay? Terusan.
0: Okay, Madin. Okay, terima kasih cik gua dari. Emang banyak lah cabaran-cabaran diri nyantai me. Kan ya lebih lagi dunia nak pasang padan taikan dunia nak basakat kemaya me di dapat ampus. Jadi yang pertama lah memang benar kan ya kan melalui ikut gua. Kena ada menjaurang kalau dia salah kena bully diri kalau dia nak aneh kau mana bully dia mati bullynya karena ejek karena oloan jadi dirinya pandai-pandai cabaran satu berada cabaran ti berani menerima kecaman ame gai nangar-nangar jukut ame gai ke jukut dengan matai seperti nganak batu lah kan ia kan dia nangar-nangar duya skema demikian skema jadi skema tak ada nyurtaan duya ame lah kita terdiam nyan satu skema satu cabaran kan diri jamai ngatasi ia jadi biarlah diri nyantai para hati-hati beradab batata tusila yang penting anak-anak diri amelah menjaji jaji mea jaji jahat jaji liar jaji ganas jaji maulah diri cabaran diri nyan ini bapa mitilah ngajari anak-anak diri dari rumah sebelumnya ke war jaji ibu bapa lah guru yang utama untuk menjaga disiplin anak-anak diri nyantai ibu bapa mainan peranan penting untuk masa depan anak-anak diri namanya di zaman teknologi dengan canggih kan dia jagailah supaya kita ini bapa kasih sayang dengan anak kita kasih sayangnya mestilah bermula di rumah supaya anak-anak diri nyantai jadi kemudaan batu basempan santur berhemah yang beradab jadi cabaran nanti selaku nyantai challenges diri selaku kan dia orang selaku memang banyak dalam situasi kan dia situasi memang kompetitif je dok situasi bersaing kau dunia bersaing nyantai dunia kalau persaingan
1: dirinya
0: kalau di persaingan pasti hebat kalau diri gai bersaing diri gai tai kami nyabut uga selepasnya duit tai kemugaan ngo tai udahlah diri ame diri gai bersaing ame gai berjuang bukan melawan berjuang ngan aka karungang diri supaya diri nambah kemampuan diri nambah kekuatan diri diri maju dalam dunia dalam masa badan nanti maju di mai maju yang pertama ialah dalam pelajaran now jadi nak ada dapat mengubah tingkah laku manusianya selain daripada pendidikan pelajaran cikgu tadi dah nyambut apa yang bakar raja jamai tekuhaikan hadi telah batu kerajaan ni ia dah maju
2: gaji kaya
0: haji gaji mewah haji ia hidup mewah haji nyambut tadi cabaran hanya naiklah cabaran bermaksud sesuatu unsur-unsur pekta-pekta yang mengguji kemampuan diri kalau dia nak mampu susah diri jadi diri mesti cuba seadai upaya supaya dia mampu ya orang lain juga atau sesuatu kemajuan ku mesti ada dengan cabarannya setiap diri maju ada cabarannya dah nyabut paling simple lah paling mudah kan dah tumam tajam pahat ngasah ya batu-batu ampagi mamotong bol de rujat mai au jadi kan ya pahat ko lagi de barubah ba de di make pahat kan ya dah make pen lagi jarak nak make pahat ko lagi au kan ya pahat de dah pen dah mau bat
1: ada kemuda nak suruh tenang pahat
0: kan jadi ko latai
2: kan ya cikgu mai make pahat gatah dah nak ditanam dah mematiat ni dah induk ke tanaman lain
0: au latai dari de mang pahat iso insaut ko kapak bayuk mesti mau ada pahat ada esok bama ada kapak bayuk sana bagi ke mandiri engkau yang penting
2: kan yang jari madi untuk berikan tak kayu dan pakai censo jari mana dapat ada pahat
0: jadi, lagi jadi kau tahu secara pribadi tapi kalau diri sorak maju masyarakat dia nak maju, community dia nak maju, bangsa dia nak maju, dia akan nak hormat ke diri. Yang penting mau bangsa dari community mau maju, kampung nanti mau maju, mau orang hormat. Misalnya lah kalau kampung Sarayan Daya, kampung kami kok urak-uraknya batu, uraknya bahemah damia. Oh, tenang aja dari batu contoh kampung Sarayan Daya aja. Satu masa dulu aku ingat kampung Sarayan Daya terpuji JKK maju damia maju. Tapi kena pun masih maju. Jadi ikonya, jadi cabaran yang tadi seko-seko ke rumah tangga kampung, jadi ke persatuan organisasi. Jukutnya daripada diri sendiri maju, anak orang maluan. Kalau bangsa diri maju, organisasi diri maju, baru orang tenang. Jadi amelah diri tadi gai nampuh cabaran, ame gai ka jukut-jukut ambui nyuruh mame tai miyat semangat di lama alu dia alu bat menya jadi kata bapalok bulu ya orang me jadi selaku bapalok bulu kau
1: bakapak bu
0: bakapak bu anak mui mui dibuka langkah jadi biar pun diniari gi are kulima dah turut motong becolop pakai kulta pala sebab cabaran diri teh mesti mau go duit, mui duit, mega tahu Madin.
1: Ya, jadi, betul. Sambung
0: yang paling kota ya.
1: Oke. Terima kasih kepada dua-dua Eko Cegunyan banyak pendidikan. Memang penting pendidikan. Nak dapat dinafi, nak dapat dielak. Kahengkuan senjata diri zaman kan ya bila dia nak pendidikan memang ketinggalan dari semua aspek. Jadi aku nyanyi sedikit nama dalam bidangan yang lainnya dari segi ekonomi aku nabut awal tai ekonomi bukan dari satu sumber raja panah satu topik di kanan deh satu ketika di pertanian adalah perniagaan. Jadi ame terhad ke kuaja perdagangan bekerja sendiri bekerja dengan swasta dengan kerajaan perintah dalam luar negara kasih akan naun rejaki mau pada diri sendiri malang keluar menghadapi cabaran aku lebih batu daripada tumari tumarinya harinya lebih batu pagi lebih batu daripada harinya jadi terus meningkat meningkat ame undur jako adiri dari segi sosial punya kau gak diri ilmu jadi orang kalau mau ilmu biar tutut ke negeri Cina jadi pepatah orang Melayu ko ame gaik nuntut ilmu kasih akan naun ame gaik bapisah ame gaik dengan tongkon tangak diri
0: biar ame kebak ngantok gak
1: sampai kasih akan naun bajar jako gak deh bajar kasih manjung sayang kasih ke nani jangan buat pisah ke orang tua ame gai kena memang mau bajar bajar
2: sentiasa mau ali kasihani
1: nak dapat ali kan ya dah ada telefon canggih tai yang tanang pakai video call nak gari tenang orang tua diri girlfriend diri boyfriend diri dapat ditanang me gai dan diri perlu ingat juga taraf kehidupan standard of living jorak bertingkat deh 1000 gaji dah bangga kan ya 1000 anak kama mai ba balik cukup 50 ringgit masak kanean selesai kecantuan jorak duit jadi taraf ke kehidupan baru-baru
2: nilai duit kan ya
1: dah nilai duit baru-baru susut
2: kurang
1: angkolah taraf kehidupan standard of living baru-baru bah jadi ame dibanggaan 10 tahun yang lalu deh baru bah jadi diri harus selari ataupun meningkat sampai dengan cabaran ataupun peningkatan samasa. Jadi pendidikan sekali lagi mungkin 20 tahun yang lalu banyak dari buta huruf kan ya aku pikir 40 tahun ke bawah anak ada buta huruf lagi kecuali 70-an umur 80-an ada masih buta huruf. Kalau dari buta huruf 40 ke bawah bukan masai bukan nanti ketinggalan dari segi pendidikan
2: susah lah bagi aku Madin kalau masih dapat juga 40 ke bawah yang tadi bah panik lalu M lah
1: baca menulis mengira nang dah ketinggalan lalu dari ko jauh ke belakang rasa diri pencampuran andangan ke kadangan kena minta maaf lah
2: kecuali ame. Yang ko mungkin ada masalah mental lah
1: angka pembelibuan
2: lambat pembelajaran pembelibuan lah ko dah dilahir emang jah ko
1: nyan bagi orang normal lah balik pada pendapatan sesi rumah kan ya dia katakan minimum wage dia 1000 bangga kan ya minimum wage 1500 bah
0: pun tak cukup
1: nak cukup ditiarkan pada Mei 2022 gaji minimal jadi majikan gaji minimal 1500 berarti 50 ringgit sehari bang. Kalau dapat 20 ringgit berarti diri masih di bawah tahap pendapatan minimal jadi tingkatkan macam-macam dan menjajari cikgu dari tibat sayur bertanam sayur kasih akan naun giarik cuti permisi sekolah bagaku kuat gatah ngok kumpal ngaku katanah pun disungkit dijual melihat pensil tenang melihat buku cabaran dah baru bahkan dah bukan cakau lagi kata jadi cikgu dari pun dah nak lagi jangan motong lah kami
2: kerana anak diri ku ingat dan anak wiknya pun gatah
1: anak wiknya anak hati sendiri pun nak suah
2: kata anggara karas kami ada main lah Iku?
0: Kumpal.
2: Kumpal. Oh. Nah, anak diri.
1: Oh, kumpal diari, ni.
2: Kuat dicuek, gato. Dicuek.
1: Tanah. Disungkit.
2: Sungkit. Disaso. Dijamuri.
1: Okay? Jadi, untuk diri muda-mudi, aku ngata anda, Pak, topik pertama tai amerere amengane diri mau buka pikiran diri urus di sendiri kami are puji Tuhan syukur juga dapat uga maju juga dikit-dikit macam murak kan ya kita ada banyak sumber untuk buka pikiran diri pilih hamba tu kuasai diri kuasai ekonomi sendiri mudah-mudahan maju dengan penyertaan Tuhan memberkati diri jaga uga diri dan meja urak bakaraja pasangan diri ambil sebarang-barang ujung-ujung susah diri unangi diri an susah ha? Pengaruh luar anak matakan dan peringkat awal tai diri jaga diri sendiri macam-macam dadah entertainment keanian alkohol macam-macam lagi meresap hati-hati juga aku dan melalui mass media dan kataan gak duk ya skema macam-macam penipuan makin canggih dunia makin maju diri harus membuka pikiran ame tertipu cabaran macam-macam cabaran musimkan dia jadi diri hati-hati buka pikiran buka mata diri terenyek ni dengar angkuanya angkau dok cegu ngajar cegu lagi
0: Allah cabaran nyukanya jahat baca cabarannya sebenarnya cabarannya nguji kemampuan diri ngunci pemikir nguji kepuihan diri jadi kalau nak mampu dia nak maju
2: anyut.
0: Anyut. Jadi mesti dia berani menghadapi cabarannya supaya dia maju. Cabaran pertama dia nyebutkan pelajaran. Kalau baik belajar, baik baik sekolah, kami lagi maju. Jadi kita cabaran sebayangan dugaan yang kata laut batu dugaan ujian. Ujian. Kalau di pas ujian kata pas cabaran kau majulah. Kalau presa sekolah tai kalau lulus tes, majulah, berjayalah. Tapi kalau dia nak maju, anak lulus, gagal. Berarti kalau digagal, kau atas sakat, kau nak maju. Jadi cabarannya, umpama sekolah tadi, ialah ujian, exam. Diri mau lulus cabarannya, baru diri maju. Diri mesti berani. Berani menghadapi cabaran yang ada kan dia. Banyak-banyak menyebut macam cabaran pelajaran, cabaran ekonomi, cabaran bekerja, cabaran sosial. Macam-macam lah. Jadi mesti berani ngadapi cabarannya supaya cabaran tai marek di pelajaran, pelajaran supaya pelajarannya majuan diri segi ekonomi. Kalau ekonomi tai kan pendapatan banyak ekonomi. Kalau sosialnya diri bekerja batu, dapat pekerjaan batu, hidup mewah nyan sosial. Jadi dipandang tinggi. Dua macam. Kalau orang ada pelajaran ada ekonomi kemajuan sosial ya lah dianggap orang kan berjaya. Jadi cabaran yang paling utama adalah tai diri sendiri. Pada akulah cabaran yang utama ialah diri sendiri. Kalau diri gaya ngadapi cabaran, kalau diri baik berubah, diri ku akan gagal. Kualah kata-kata gunanya tahu. Jadi cabaran utama ialah diri sendiri. Diri mau berubah, diri mesti menjawab cukup dengan sesuatu. Jadi kalau diri mau berjaya, diri mesti ada. Kalau mau berubah tai, mesti ada keinginan dia laut. Keinginan untuk mea, keinginan untuk berjaya. Berjaya di mana? Berjaya di pelajaran, berjaya dalam ekonomi dan perniagaan kau tai, berjaya dalam sosial. Kau cikgu jari, kau nyambung lagi. Kau tai di segi cabaran lah. Diri sendiri cabaran mesti mau berubah.
2: Terima kasih Cikgu Suimi. Jadi yang seharusnya bagi aku cabaran kemuda diri ang lepas sekolah. Contohnya lah baru aku SPM, kemudian yang mau ngaguk karajo. Kadang-kadang dirinya sebaik bapak. Ini diri gaku diri kan anak dindamnya bakal dapat keraja jari anak lah kau minta nyan-nyan jari coba minta nyan cabaran juga bagi diri orang tua lah ini bapak di kampung mending mau gak nanang anak-anak nyan ancang bakal raja ancang dapat duit ancang dapat nolong diri terus bagi aku cabaran susah lah kemudian nyan ia hijrah ke bandar. Kalau di bandar, ya ada banyak juga cabaran. kaya. Jadi di berharap ke anak-anak dirinyan, mungkin ada anak diri bekerja di Malaya naun, kerajaan-kerajaan, ada juga anak dirinyan maju, dapat malinian, dapat malinian jereka diri. Ada juga aku tanang anak-anak dirinyan bila yang puska ke jauh, ke bandar, ke ataupun ke Malaya lalu sasat. Cabaran juga nyan bagi aku, bagi diri sebagai inu papa. Jadi yang kualanya dirimu kalau boleh mesti mau ati rian iat, ati rian tabah ke anak-anak diri nyan. Seterusnya adalah keselamatan di kampung. Jadi kelemasan di kampung nyan bagi aku sangat penting lah. Kan ya anak magi pan bunyi yang dah jadi di mai kalau kereta dah 24 jam 36 jam ke ataupun 48 jam sentiasa ada aja urak katak ke kampung sendiri. Kalau mata kita empat di Sabah ada atak, empat di Brunei ada kadiri enuga, apalagi empat di Samak-Samak di Kuching ke di Memai akan ada muak ke tempat-tempat diri. Jadi cetek bagi aku di sia kalau diri mai anak diri ang ada motosikal, aku mau ianyan kalau boleh ada mai anggap pane mandu kereta aku tanang icangan lah lesen dahu. Ame lah nyuruh ya kadai layu kamaraga ka main motosikal kamaraga. Ame merempit ya ragan ya. Diri kasih kaya. Memang cabaran diri inu bapa lah. Dan seterusnya bagi aku mau diri pantau anak-anak dirinya. Kasih ditanang ya kala kalau kana manaha aja urang. Dah kana manaha kana nian-nian barulah diri lalu sadar. Diri lalu dami aja urang putus asa, kecewa diri. Anak-anak memantau anak-anak ataupun cucu-cucu diri nyantai. Dan yang terakhir bagi aku, ada juga cikgu suami nyantuh tai saudara Madin. Aku mau kalau boleh dengan dibarek lah didikan agama.

0: penting nyuruh ia iat hati imane yang te kuat. Aku minta ambak kita, aku dah dua ekor anak aku angaki. Sekok keraja Kamalaya, sekok dekah Sabah. Iat hati dapat cabaran juga ngadapi kehidupan ni lah. Sampai kan ia, ia dah, dia menjur dah dia ke kampung. Dah nak juga. Dia menjur orang dicabar oleh jukut-jukut anak batu lah. Paham kali kita jukut anak batu hujan. Jadi, kau lanya, bagi aku, cik gua, diamik lah. Pendidikan agama yang kau tahu, ya. Okay. Jadi yang kau ajak lah, boh. Kita terus lagi.
1: Terima kasih, Udari. Dengar cangkok agaknya.
2: Okey. Terima kasih, Cikgu Udari. Ada kadang-kadang di masa bayar agak idea. Cuma nambah nuk energi nguatannya lagi.
0: Betul.
2: Tamahi. Yang propose solution ataupun cadangan untuk kurangkan cabaran masakan, ya lah. Cikgu Udari nyabutai ada parental upbringing. Berikan kenek sampai ke remaja, terus ke dewasa. Dan dah remajanya perlu bersedia secara fizikal, secara mental untuk menempuh masa depan. Cabaran-cabaran ya, bukannya stagnan, bukannya akad dikwa, ya volatile, berubah-ubah mengikut peredaran masa. Jadi didikan agama memang penting, nak kira ya, kepercayaan nama diri ke ada enggak induk bapak diri ngajari diri, binua ngajari diri, bila lawak ngari pengarahuma ngajari diri same dah agamanya dah dari segi agama, agama Kristen, agama memang ajaran lainnya ada panduannya masing-masing. Jadi diri harus terbuka pikiran diri dan persaingan diri, masih ingat awal kata tai, semakin hebat semakin kuat berbeza, buat DE dah lain, buat setiap kita lain cabaran, ia akan berubah. Jadi diri harus menyesuaikan diri dan resources dan miajar bahasa selaku resources sumber-sumber alam terhad urak manusia penduduk makin nama makin bertambah-tambah. Jadi sumber tanah terhad, sumber pokok-pokok durian, pokok angkabak, kenapa tu nenek kunyan dapat ya, kau lagi dah makin rami cucu makin rami iute dan nu etolen. Jadi paling nyaman di anukku, kalau anek pun bagi pendapatku lah cikgu, ambil di pakalian cikgu kau mau nanam di sandir yang ada tanam, dan anek ambil pakalian mali sakayan ke. Jadi sumber-sumber kau akan terhad. Jadi kalau dari segi biologi kau sampai dapat bertahan, sampai sempat kuat, survival pada fitness, orang yang fit dan lasak akan survive, akan hidup di masa cabaran. Meja kata-kata perpatah diri salaku banyak dan nyabut dari ecek basi keras semangat.
1: Biar melaguk matuk lah.
2: Melaguk matuk jari saudara sipul je sipul. Biar ngampuk tetap matuk. Jakuan nyat-nyat nih. Biar di lama tetap perjuangan diri ami habis di ko ditarusan barek semangat. Mian jadi orang diri datuha kalau satu masa diri dan naas semangat kata dorongan harus dibarik ke anak buah diri, ke cucu diri, peranak-peranak diri amai mau nangar. Mian jari rumah irama perjuangan dan doa amai berdoa aja anak berjuang susah juga mesti mau seiring sejalan.
0: Nuku lain deh mesti amarina masa lagi sekolah jadi guru sukan lah di sekolah deh. Nuku mejuat motoku duya. Dan mia aneh kau deh motoku deh waktu sukan sekolah lah. Matok ngeok. Katawa urak nanang slogan rumahku kau matok ngeok. Kurang lebih ang melakuk matok kan.
2: Nyan sete agi boh perbandingan ame rasa kecewa pacam si E maju daripada aku ketingan ame aja kau mungkin bukan masa diri ame rasa kecewa. Jangan bandingkan kajian dengan kajian diri, mungkin berdapat rezeki diri tapi usaha diri teruskan. Jadi, ame melemahkan semangat diri nah maju sane naun. Jadi lama semangat diri unangi barek semangat diri sendiri dan ayung-ayung andah maju barek kekuatan barek semangat ngayung-ayung diri angit lambat ginapan barek semangat mungkinnya perangkat tenapan anak e akan angkat, cucu e akan angkat. Mesti mau berjuang melaguk matuk ece basi keras semangat jerak pembacaan ini hari tanya biar ngampuk tatap matuk.
1: Oke. Kuala. Jadi aku ngomongan kata-kata dengan mengatakan nyentailah. Aku kira ada tiga perkara di ngataan mengatasi cabaran. Sosial, penting sosial diri. Kedua, physical dia mau ada. Ketiga, mental. So diri mesti mau ada sosial,
0: physical,
1: mental strength, kekuatan. Mental, kekuatan physical, kekuatan sosial diri mesti mau ada. Jadi mea diri mau kami

0: Bila-bila di Mau Pajaya, kuatan mental, kuatan fisikal, sosial diri mesti mau ada. Selain ku nyabut tekan, kalau di mau maju, diri sendiri mau berubah. Kalau diri ada mau maju, diri mesti mau ada keinginan untuk berjaya.
1: Kalau mendorong.
0: Kalau mau bajar betul-betul hingga ke Mandara Gading jelang. Kalau mau badagang betul-betul. Kalau mau berkebun betul-betul. Kalau mau nanam sawit, betul-betul. Sampai banyak. Jadi selain ku nanam sawit sorak nak cukup, berniaga sorak nak cukup, pelajaran sorak nak cukup, diri mau ada motivasi. Motivasi nasihat supaya minda diri berubah, baiki yang ada. Ingat di mata motivasi, diri mau ada nasihat, baru minda diri berubah, baru diri ada nambah ilmu pengetahuan diri. Empat di motivasi, empat di nasihat, empat di kotai ada ilmu pengetahuan diri. Diri mai diri ada patah ilmu pengetahuan, diri mesti mau ada mentor. Ada mentor, ada guru supaya mataki diri entai. Namanya perkara betul cara taimuan bekabun. Yang mai anam sawit betul, kalau tanam sawit mencari betul, salah bajai pajari sejaan. Andi nanam sayur cara-carai. Anak semua orang boleh berjaya nanam sayur, nanamnya panai, tapi mihara ya jemai. Dikuatkan mau mentor diri, mau ada anda sehat diri, ada guru diri supaya didapat motivasi selalu ada pada perkara di cabaran ngotasi cabaran tai. Jadi yang lain lagi, kalau dinyantikan kan ya secara pribadi mentor cara ada, tapi guru yang paling batu lagi jare kata orang arek mea namanya angka kamus kan. Dah macam ajaran nyabut kamus ko. Salin macam guru, salin teacher ke? Kan ya diri selain pada kuatai, selain nang TV ni, nang radio, nang dame kuatai, diri mau selalu membaca juga aku pikirlah. Membaca kisah-kisah inspirasi kuatai, memarik di inspirasi, marik di motivasi, marik di nasihat mengenai urak-urak Ambajaya. Tokoh orang Bajaya kan. Siapa yang Bajaya, dan mehanya Bajaya, dan mehanya mau metainya maju, dan mehanya Bajaya dalam perniagaan, dalam perjalanan, diri mau dengar jamai carai. Dia dapat miti mau baca kisah-kisah inspirasi daripada orang Bajaya. Jadi masih belajar, mai kita bajakan universiti ke sekolah, peringkat sekolah menengah atas rendah ke, mesti mau ada mentai motivasi. Mesti ada, baru kita muih berjaya. Satu guru dengan mentor, jadi batakik lah. Kita anangar kata kami nyan, seperti biasa kami selalu berkata lah, bukan saja kami ngajari dengan kami yang ngajari di kami sendiri,
2: nah,
0: kami
2: selalu yang kaya
0: bukan ajari. Berarti kami talu nyan parwe lebih pandai anak, tapi kami nyan mau kunci jukut yang kami nahwi lah. Jukut kami nahwi supaya dapat jadi marek motivasi kita, marek nasihat lebih-lebih lagi lah ke anak cucu kami lah. Masih bersekolah, dengar-dengar lah mayam batu dipotek kalau nya padi ke mayam pae buang
2: jaranihe
0: icang lah.
3: Kalau kurang cikgu ditamahi tapi yang ikut yang batu lah.
0: Penting tak kita dengar baba dengan bataki dengan. Mungkin ang kita nangar teh kita sorang petaki jiran-jiran bahwa ada kata diri selaku jaya-jaya tiap hari Kamis pukul 8 malam di radio channel 1061 ataupun di My RTM Klik. Ya ku kita nangar petaki dengan kampung-kampung di mai-mai. Walaupun yang sedikit program diri lama diri minta dah sampai tahun. Karena orang marik dikit-dikit cuba dikekalkan lah. Tailah sampai anangar kata kami nyan kadeknya salah, kadeknya tinggi babahi, kadeknya tajam tumpui, kadeknya keras ame dia lamuti au kan au pau patote lah kadeknya bengkok ke paucor. Terima kasih ya kita kami kebatalu nyan mari selamat namanya sehat nyaman tarigas ke kita SME. Terima kasih
2: terima kasih.

Anyway, kita bersama dengan Angeline Impul dah biar ni dengan program Kata Diri. Dapat dah kepin lagi dah waktu dengan jam sama wang minggu bau 40 minit 45 pukul mahi mengarah.

dengarkan sebarang lagu masa Nazri NJ. Terima kasih lagi nanti bersama aku masa pukul 6 makan menuju sampai lagi masa hari dan sama-sama ngisi ya, segmen ngancang kerja kita ke menu 4 menu menembar menangin 2026. Ini biasa pukul 8 pagi kita ada ke pusat berita radio Kuala Lumpur. Sen Juraya pada weekend ngarung tugas sampai pukul 2 terpengaruh dari ya, segmen ngarung power ni. Ya, saya ketika saja aku dapat peluang lagu-lagu penghibur dan kita sama-sama ngisi ya, segmen ngancang putih kita ada ke menu 4 city. Ya, harap penerbukan dapat kita bersama lagi dengan lagu-lagu dan sama-sama kita nyusun. Terima kasih lagi ni ada bersama dengan aku the community dari Facebook kita. Dia sempat ku maca komen-komen ataupun post-post kita ada FB kita the community. Ya, sebab program kita merubina kait the community ya. Minggu depan terima kasih yang lagi ni ada lagi aku tebak-tebak ke pemandu ke bala mesej-mesej kita ataupun komen-komen kita dari BFB ini. Selagi orang duduk-dukun terima kasih negara semua lagi ni. Kamu tengah pukul 9 dan pukul 6 berpagi. Kita ada segmen lagu-lagu otomasi kita. Masa pukul 9 dan pukul 6 berpagi. Terima kasih dengan harap semua boleh kita hibur The Kami Anu City.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
1: Sampukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ya, Ragu Brahma Nadi, Dr. Bang Bada, Chris Wooden yang bersama dengan Ellen Kayan, Ngunci Cinta. Jadi, Ngunci Cinta yang bersama dengan KDYF yang berdiri di Ngarum Mati Drum segmen Ngarum Pawun. Semua Ngarum Kaso Perengan. Mega dengan di Ngarum Mati, ya. So perengan terbuat dengan senang ada di berangkir dengan Agib Madin. Ya, terima kasih gamai kebudin istiap bersama KDYF yang berdiri di Ngarum Mati bersama aku. Marcel sok kapukor peris ngarum mati neka pukor semang dua setara pengarum. Jadi menik meh kumite isai so perengan apa peramah ngaku neka benda-benda na segmen namai bergegah ragu peramah nadi makunya dia lebih siit ngan adi egip samangke di ngarum mati ya. Kejap meh tak bergerak sama dengan drama YFM dia di ngarum mati. Tak peramah ngaku peramah so Valerie Thia mati inah jawa ii.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih ada kai.
3: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

payong taruh perumai minit lepas dengan pekor beris dengan harap gesok berengan berperaman dengan ragu adiem beku main ngarup mati tejah ya. Jadi aku sabar genang jam adin kedek agi kedak berengan adi adman puanka adi kebauh ge nguarok puanka lepak-lepak ngarup mati. Jadi ani ada kerja pengenai puanka aktiviti adi ngenai ngarup mati isai aktiviti ngan ana kenu nga duduh ya kedek ge agik ke kedak ngan adi ngaruh mati andi ruah miris barang ka mai agik ge di spa aje agik ge nang daya supermarket adi ku ka 24 jam kedek ka stok ka ayat ngan rik bringit sepagi meh abuk. Jadi ngaruh mati agik ina puan karitika ati agik ina peluang dengan sama-sama miris puan ka sama-sama sembrana nang restock mara kudos adire dengan tenek adire dengan bringit tebat mata kerja sepagi ya. Jadi menaik bebarang ngaruh mati siaran tak ngadapa gedengah pakai FM di 6.8 MHz so Kuching puan ka FM di 6.2 MHz so Serian bukan so anda dapat ke keringat pakai gaya online and in a so RTM Click puan ke aplikasi RTM Click yang dengan adi bian handphone puan ke yang dengan adi bian ke tablet di ngaramati yang dengan adi kede agi kuka siaran tak pakai gaya online ya. Lebih siangan kede terbang hari kuka radio jadi yang dengan bian handphone ke dengan kuka portal RTM Click di ngaramati. Begitu terima kasih kaso perengan. Sejak meta pujuk dengan ragu pramun tak. So Vivian G sama dengan Anthony G ngaragu ngaradi dan cinta sama cinta.

Microsleep. Ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: go itu.
1: Mana ada buku mana ada office tu bi? Bun todang babu buna.
0: Ini boleh buku na, ini buku.
1: Ini di mana na? Sampai mana buku ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ati mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni, office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no, dah kau mikul mana?
1: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
0: Ati.
1: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban kau spetal na.
0: Bah, tiap mulu bisa tak ti. Ani dah kau mana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Timu no lagi mo nak apa mo nak.
0: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: De sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengah ikat ano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya.

0: di 0.7 MHz di Serian.
1: Pukor Simang Sengarup. Selamat ngarup bersama ngaku Marceline Gansi termagasu YFM Bedia. Gaya bau purun pedi saka puankah perennial rice terbekatuh penyeruah beras dalam reis sama ngusah kawasan tanah gambut di reis hati. Primi Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang pemujur projek penyusubah di Kuala Baram Miri kira tenang teknologi ana dapat katuh penyeruah pedi. Raka ana menega dapat ngurang ongkos penyeruah neg 5% banding dengan gaya purun pedi konvensional. Teknologi adi dok netap so kerjasama Borneo Land Pedi Sdn Bhd nga Universiti Yunan dapat pada tengen pedi radus peruah aser ngadeh sah purun pari ripas dok ngetup. Perintah menaga pelani ian pibayah kawasan purun pedi saka ka kudu-kudu kawasan saman Limbang, Lawas, Gedong, Lingga, Daro nga Jemoreng. Airan saat tipu rami ngetup projek penyusubah pedi saka perennial rice di Kuala Baram di Miri. Integriti drum industri pramin deh kaes pinanggong kontraktor pak berkait dengan perk pihak. Ati saman pegawai perolehan, perunding, pembekal, penyelia projek, agensi pelaksana nga badan kawal selia. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi Kedah Adnang, Rakah Rawan Sarah Mansuap guna dokna penetun, inegap sistem nga rakah kuat kuasa. Kedah Adnang, Opis Menteri Kerja Raya tetut negap batan integriti, so pemansang strategi Rawan Sarah Mansuap Nasional 2024-2020. Strategi ana pipayah pimansang sistem pengurusan anti rasuah negap unit integriti samentuna dasar no gift policy. Aikiran saat ini dipukuka andu integriti nga kecemerlangan industri pramin Sarawak icons di Kuching. Projek Katu Taka Raya So Simpang Bau Lundu Kak Pekan Bau Fasa Ni Adi Perga 24 juta ringgit berguna Gaut Tung Emas. Gapit Menteri Pingakut Sarawak Yen Sungai Yen Sungi Ngaraut Dato' Henry Herjine Pekeda Adnang kontraktor berguna rikas ngemas tedah kerja amai projek kena patut I kemas ngaburan Jun Adi Ripas. Penyiraman tanah dah keus perusak pelan penyekembang infrastruktur pak menegak teban susah ke rakyat di kawasan ana. Projek di Ambu taruh 0.65 km adib guru ngeberan Februari suat 2024 ana teban ke kerja katuh takah aran raya so di lorong ke aran raya dua lorong. Akhiran saat di tipuh merawat ke kawasan projek ana di Bau. Projek transformasi sepak pasar RTP di Dewan Undangan Negeri Jepak berjuu dokna penetun inegap infrastruktur yang penyebamai nga atus ramat rakyat di kawasan ana. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki Adnang kada so projek bagas wati ina projek naik jematan saman pibayah aran raya di rumah Richard Umkar serupai adi teban ka penitah beranja RM350,000. Akhiran saat di ripas merawat ka kawasan projek ana di Bintulu. Sedenana Iskandar Adnang projek naik Gebion adi ambu 125 meter di Puno Dewan Jepak berkemas Puno I. Kedah soana projek Hub Community Jepak jika kemas ngaburan September adiri ripas kontraktor dokmite bedak rikas ngemas kerja ana. Nga ana tidakah adi medak nyusut beda Monica Gary kadunukar ka peminyu piatah beda Vigma Lawrence so section berita ewas semasa RTM Kuching sama ngarem ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, ragu perempuan di Dr. Mubadak Claudia Geres. Ragu ia di denah mana-mana rindu semang 2 minit lepas dengan pukul semang sengar menjadi sebuah tak puju peraman dengan program nateng dingin bersama dengan penerbit E. Hazel Juice atau peraman dia dengan ragu Tina Sandra dengan ragu nasib berubah.

0: Atau ragu iti? Kan ingat dia ngocit ragu-ragu demuti?
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisarun dan pukul semanggu setelah ngarum.
1: Terus ngocit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Ang Rijah Ragu Adi dan Senandong Rindu Adi Dr. Ban Bedak Teti Kadi. Selamat mengharapkan pada peningkat tak dalam program Datang Dengi. Aku harap angan Adi bisa mengaki yang ngarep mati dari pembuat senang. Nimun Adi biasa yang ngarep mati angan bisa mengaku yang atak sama-sama bipraman ngaragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarep mati atarik peguruk program Datang Dengi ngaragu sejaman 60-an. Muhammad Ahmad Jaiz Puan Gati Megah dan Ahmad Jaiz ina penyanyi biasal sok Malaysia Adi Temegah sok jaman 60-an ngasawas memperi rima perpi ayah berpindah ke Singapura yet jiroh kerja dan tipu Adi sama ayah agiga suak merut bertanding beragu dan ayah agi menang dalam kudu-kudu bertanding Adi dong ngatur di Singapura ayah agi rekod ragu bersama ngati beran music orkes layang pandang ka bersama ngah pasangan duet I nimun Rafi Abu Samun Kartina Dahari. Ngarap mati atas Rek Bipraman ngadi tengah ragu I, adi dan mengharap sinar menelan kabus, adi melog rekod ngas sewas mengperi nam promai, dikir ragu hati dong nai beda adib Ahmad Jaiz ngas Rosli Haji Yusof. Samsudin bin Jaffa Puan Kati Megah ngadan Jesham dada penyanyi jaman 60-an pak ayah menege bertugas jadi guru. Ayah berpencen sok kerjai jadi ketua Jabatan Muzik di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras. Ngalamati atas Rek Bipraman ngadik tengah ragui Adi Temegah anaknya suratku untukmu. Raguati merognai ngaswas mengperi 65 dike tipuhana ayah babu training guru di Maktab Guruan, kakak us dapat rekod raguati ngasuas memperi dan perujuk lepas ayah kemas belajar bersama ngatebran The Wanderers. Ngadak jak tak dengar ragu so Ahmad Jaiz ngaragui adi dan mengharap sinar menelan kabus kelepasana atak Bipraman ngaragu adi Dr. Bat Medak Jesham ngatebran The Wanderers ngaragui adi dan suratku untukmu.

nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Ni Sobarja. Ngarmati atara Ebi Praman ngaragui adiden jangan lupa kirim surat diki medok rekod ngasawak semempri juk perju. Jasmine Hussein ina penyanyi jaman 70-an adibi asar sok seberang Perak Alosta. Ayah dade bien bakat beragu paks nega bien bakat dalam seni mutik. Kedak so ragui adi temegah jaman 70-an ina indahnya bunga mawar, jumpa dan jumpa lagi, joget langkawi, marilah sayang ka beget dingek ragu adi beket. Ngarep mati atarik bipraman ngaragui adi dan jangan merayu adi medau rekod ngasawas mempri juk Prunam diki merognai pada Akbar Nawab. Ngana ja atap ju ngaragu pramentak ngarep mati bisa manga fantastic group ngaragui adi dan jangan lupa kirim surat kali pasana atap bipraman ngaragu Dr. Bat pada Jasmine Hussein ngaragui adi dan jangan kau merayu.

Anak tijah tambah sama-sama ketengah ragu-ragu adi temegah jaman 70-an. Atau pecah udingi ngah dua tengah ragu adi temegah jaman 80-an. Dog beranak ngah dua perpui April sewas mempui 66, Dayang Ku Intan ina penyanyi adi temegah jaman 80-an dan jaman 90-an. Kedak soragui adi temegah ina semakin rindu semakin sayang, karagu adi temegah jaman 90-an ina berpaut di dahan cinta, senandong hari raya untukmu, samun ragu duet bersama JJ adi dan kita insan biasa. Ngare mati atari bi praman ngandi tengen ragui adi dan jejaka perasan adi madok rekod ngas wak semang peri mai pernam dikir ragu ati do pakai yen film jejaka perasan. Nas Malehan Ismail puan kata megah ngade Nas Atia ina penyanyi jaman 80-an. Ayah piguru karier beragui so ayah bi umur semang sewak kan ayah beragu tipu anu Rami ka Rami Kawin. Sebayu ayah naik recording album, ayah agi suak merut bertanding beragu bisa mangga teberat mega ngas suak semang peri juk perdua ngas suak semang peri juk pertaru. Ngarep mati atarik bi praman ngar ragu duet i adi dan jika kau datang bisa mangga Hedy Morza. Ragu hati mendang rekod ga suas memperi mai pernam kadok naik pada Af Zainizam ga Acik Zairul. Gana ajak atap biju ubi praman ngeragu jaman 80-an bisa mandai yang ku intan ngeragu i jejaka perasan kelepas sana biju u ngeragu jika kau datang adi dok tempat pada Nas Atia ga Hedy Morza.

Terima kasih Rabis Ingan Adi Babu Bisa Mangki Ingan Rapati. Rabis Iga Ingan Adi Bisa Mangaku dalam program Nateng Dingi. Piju Udingi atau Nga Ragu Praman Sok Jeman 90-an. Ragu 90-an Adi Rek Praman atau Nga Rapati Ina Ragu Adi Den Hati dan Cintamu Adi Dok Dapat Meda Ratih Purwasih Ayas Nega Sudek Penyanyi Temegah So Indonesia Endang Estorina Diking Rati Ina Kedak Sok Penyanyi Indonesia Adi Temegah Sok Jeman 80-an. Tiberan eksis inda tiberan adi timegah dade di Malaysia, paks nege di Singapura ngga Indonesia. Tiberan nati medog netap ngga sewak semempri-pri prundi garagu i adi semungas untukmu ibu ina ragu adi sukup timegah. Ngga remati atar rekbi pramen ngga ragu i adi den alasanmu diki medog rekod ngga sewak semempri-pri prurima galirik raguati dog nuris da Lukman S. Ka music i dog nyusut beda Rahim Osman. Gana cak ta puju ubi pramen ga ragu jeman 90-an bisa mangga Ratih Purwasih ga ragu i hati dan cintamu kelepasan nak puju u ga tebaran exist adi tebar ragu i alasanmu.

Anak terjahatan besar sama kena dengan ragu sejak jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat berdak tanah tempari kenangan emba. Memetingkan nyami yang tambah sinek di perban program datang dingi. Baik kembat atau berapa dingi jam ke andu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program garap pati, aku mesedian di tengah ragu temegah jaman 90-an adi dan tiada lagi adi dok teban berdak Mayang Sari dikimedong rekod dengan sawas mengperi-peri perucuk. Ganda aku juga selamat garam, kas selamat senang, kas sopreng.

0: Yananin bersama Dokoi dan segmen
1: ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

0: ke ti? Penuh ni ke penuh. Mu tidur sihat sebenarnya mu.
1: Eh, ti. Tadi ke boleh dukun kanya dari tubuh ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Mu tiang di situ je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat ini inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuannya muti ti. Dia cek atas barang ti.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomor pada tu saat ini dia tunggu berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut ketiban. Lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Terubu.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah imu tanya.
0: Nah, kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung Jess, turung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kulis dia.
2: Menehnya mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa lah. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doy di pesa atau pay kuasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sang ngecek adep.
1: Hah? Tu aku si Ian lah.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak mu no itne.
1: Ayo mai.
0: Oh kebi.
1: Oh di mod kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian tu si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse cek otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya, tiada ti, dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebakmu.
1: Ini nangan lo?
0: Bakmu kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit dia ngecit
1: dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai tu. Ana lagi ada yang lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tonggok dengan sambung enggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di katayak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iyo ke iyo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yoleh.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

Okey, Rogo Promo tadi Dr. Muda RDMD dengan Rogo Radita Joget ni kabar 20 minit lepas dengan pokok resmeni sengarum sengarum kesua peringan adi kebubu dengan setia Promo bersama KAD YPM dia dengan remati dalam segmen ngarep pawut bait i ngan adi kajin jam re beus puan kangan adi dah tunggang beus di ngarep mati puan kagik kedak peradingan tak adi kajin jam ke re emat kerja di ngarep mati ya. Jadi buka-buka terima kasih kak so perangana kembali peradingan taga adi nyerja di shift ngarep yang peradingan tak adi alat ngerja ke di tika ati seramat kanu kerja pinura ngan adi ngarep mati di kiku sabanang sebetul i kerja ngarep mati agi kekena i amai ngarep-ngarep dah pege daya dah pege urah rakah tinggal takkan atau nyerja shifts ngarep mereka agi ke peluang ngata relax di tempat kerja tak di ngarep mati. Jadi anda meh ian merdingan tak adi nyerja shifts ngarep ya. Isa iya dengan adi nyerja di shift ngarep mati ke. Kedek gi keda dengan adi Redis Rohman ke adi ngarep mati ya. Kedek gi ke kede adi kuka kede man adi kuka 24 jam. Puan kata dengan adi ke adi bringet so remin aren jadi gemurat ke reman ke adi ngarep mati. Cuma man ke so perberadingan tah adi nyerja shift ngarep mati. Jangan lupa juga dengan Rogo Promen. Tina so di waras. Joget tasik biru.

Ish, nasib seput brek. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyagah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyagah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Ragu di Dr. Bang Bedak Chronicle Suang Ragu editor Pimenu Ku Sadi. Ya, jadi hati agindi penyepat ni ya, so peringan diki yen barangan adi kederaan murid ka pusat panaraya Kuching anu minggu adiri yang anu petayat beda ngatur angan depu menu nga rebis awar tunda nga agi kerja teup arat sama Niko Arat di rebis taruh pro arat puan ka taruh pro laluan senkrek nang bramah nga pengatur Sarawak Energy Marathon 2026 adiki PDRM re mansang kerja teup aran di kudu-kudu terunyen di arung pasar Kuching piguru so mai nek pri anu bulan Ogos adi yet netu biduduh acara saman pimenu traffic student maraton ane dog ngatur ya. Kamu nega tu nak so tu nak penerang so pingu ba polis kedung Kuching ane ina ACP Lex naga cabu adi agi nyebut nang kerja teup aratna di bedag bangunan Sarawak Energy redoh pukuru nga mai anu bulan Ogos nga pukor mai isamisan nek pri anu bulan Ogos nga pukor simeng isamisan kamu nega kerja teup aratna adi beken redoh pukuru nga pri anu bulan Ogos. So pukor semudus terap ngarep mendeka pukor mai isan isan diki lagi bege arat narat nanti di re doktor up ya nimun jalan Ithmus, jalan Pelabuhan, jalan American Saleh, jalan Pending, jalan Padungan, jalan Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, jalan Main Bazar, jalan Tun Abang Haji Openg, jalan Sato, jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, jalan Stadium, ka bukan sana, jalan Keswarina, jalan Diplomatik, jalan Masjid, jalan Astana, jalan Hashim Jaafar, jalan Merdeka, jalan Kulas, jalan Muhibah, jalan Haji Mataim, jalan Ajibah Abol, jalan Market, jalan Gambir, jalan Abel, jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, jalan Kong Libeng, nga jalan Merbau. Ati ina aran-aran adi re doktor up amai re dok puguru di bedag bangunan Sarawak Energy ya. Ka menaga ngan adi raat mendekat program mana ngan dok miti isa deh nak moto ngan di student bengen aran adi yenta aran badeg kamu nak ke pimenu moto dog ngaso kamu nak ke yen tu ke atu seramat operasi ana ka ngan dog mite beda nakit ngatur pimenu ngan ngarebis awar nakit planning yang ngan depuk pimenu kamu nak ke pakai aran adi beken puan ka aran alternative adi yen urang penyebadeg aran raya student tipuh kerja teup arat nana dog piguru okey. Jadi menu emir bis taruh pru arat nere dog teup bramah anga Sarawak Energy Marathon 2026 ana ina di arong pasar Kuching piguru so mai neg pri anu bulan Ogos adire.

dokur kesok, ankah dok rakyat musim, mesti lagi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dokut kesong, ankah dok rakyat musing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi eta temit dapat nyeramat asing.

Ya, ragu So Eliza Suzina, ragu Adida nah jawaban. Jadi Suriu aku ngemas segmen tak di ngaromati tak ramon dia ngan di tengah ragu. So jurnal labari jawab di goyang.

Okey, jadi menerima tak menegakkan penebut na segmen yang harap pun tadi ngarah mati dikira pasal titik dengan rep. Cukup ramai dengar di YFM dia nekat pukul 6 isan-isan ke bersama dengan ingat pengarut media beken dalam segmen Mekat Karimohaso ke pukul 6 isan-isan. Jadi terima kasih ke sopringan di agak peramah dengan aku so ke pukul peri ngarah mati jahna ke marinati isai atau berdapat dingin di anu beken. Selamat ngarah. Bye-bye.

0: Din mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah.
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerempu tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempu pun abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang sop kurus semeng 2 jam ngerem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring repas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barangkandu sepukur Semang 2 terup ngarem. Dan pukur 6 isan-isan.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Ata bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kita harus menyemarakkan semangat cintakan negara kita. Sebab ramai di antara rakyat Malaysia tidak mengetahui bagaimana terlahirnya negara Malaysia yang tercinta ini. Maka dengan itu, setiap rukun negara kita harus kita semai dan harus kita ingati supaya kita boleh menjadi seorang ahli dan juga warga negara Malaysia yang mengetahui tanggungjawab kita untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita tanpa kita menidakkan hak-hak orang lain.
1: Yang berhormat, Dato' Willy Anak Mongim, Ahli Parlimen P. Ni Perimoi, Puncak, Borneo.

0: Oh, Nak Rapo. Nak Rapo, ada kena darah min ka?
1: Gapi-gapi ka bala. Dah kai nyaut aku mau suja ni.
0: Oh, Nak Rapo.
2: Tapi dengan Nak Rapo mati, kan dia berpudul di mati. Ada yang untuk peninggalan kamu, buka ka? Asyik je. Buka tu buka, tu buka.
0: Ayah.
1: Muat nak amu. Anak kakak. Tanang ko asik mati nah. Ani nak pawan mu mandag lamat-lamat tanutik.
3: Kaik je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra minta tolong dengan masik nak kena dua ti garam.
1: Ayah, nyumah gati garam taya.
3: Aku nak ramin tak masik nak kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang netik manak. Da ire-ire bayu manek ira no vetai manten ne medua nuti na babar mari lambat ta vetai manten ne
2: muen ka
3: aye
2: aye ye ah na rapo cuma tebek ka bi payan namo kan ada sauk sauk nyugon na jam 2 timo tuhai nyap na urbo ye cuba sauk tebek ka dadak.
3: Aye, terima kasih ya. No kine dua ngine masih dengan aku ti. Ramari ku tia. Kai ku dapat tuhaya tia. Disupat ku tia. Ja anakku ije na muas daramin.
1: Aye, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban selayat mati na.
3: Aye, ada tia, ada. Terima kasih ya, no kine dua. Mari ku tanya.
1: Ani ku anamu ti kudu ane buran tanangnya pengen buran ti bo abah ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaben ubok ngaben ute wana kakak nyia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan nak kakak bo
4: he mo kuaninya pimudip dakai biguna kena

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Paling akhir dok tipu secara keseluruhan dia sebab statistik kami kai minta ada kuasa masuk Datuk PJP Sarawak untuk peluas statistik. So secara keseluruhan ambil boleh nyana inya ada duit senang dek nyana.
2: Ya betul.
1: Inya ada pincen. Pajin pincen bukan menang the dog target tapi balati dog kadukan inya kadang-kadang random ce random ce dok puan obalati pincen cegu pincen polis pincen ane so bala debi duit lah senang nak nyana
2: ya betul ah
1: bala debi duit
2: inya dahi duit simpan
1: nah. Inya dahi duit simpan nah. Betul and then bala de kurang pimpuan memang sujana lagi sama bala de kurang pimpuan kai bisa nak dengan kai bisa nak dengan mamba dengan kawan nak. And then bala na mudah percaya kai na mikir ramu langkah-langkah da patut dok tunah bada bala ambil PDRM dadak bala de modok tipu ti ami akan nasihat bala na first de bungas na raya antas na report kai nasihat ami langkah da paling mudah dok tunah is pantas na report polis supaya pegawai polis, pegawai penyiasat ti boleh puan. Ani dah tinanggok balan, ani dah tinampuh balan, balan akan terima laporan en terus akan guna siasatan cepat. Hep nasihat ami untuk langkah pertama nak ada bungas nak, and then kedua nak telefon iti deg sedia nyugan nyaratus NSRC ada line pri-pri-ju adalah nombor duduk sedia kolaborasi PDRM dengan pihak NSRC tinan nyukan kemudahan neginya ratus ngelapor imediat konya ngelapor terus ong CN kan adep na mengunah pembayaran online jadikan bala na telefon 997 pri-pri-ju boleh ke barangkali an duit de membayar nehe floating dengan boleh dok selamat. Kena selamat telefon pusat NSRC di National Scam Response Center. Duit CN kemungkinan modok peluah pada balanya BE. So nasihat kami pantas telefon nombor PRI ijo. Biasa di kaping PRI. Ami memang bersedia PRI ijo untuk tujuan nulung inya ratus menyekat dengan pantas duit dah membayar he masuk luah nek pihak ketiga.
3: ASP Tina anak Manchu pegawai penyiasat kanan Sarawak.

0: sia-sia ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa, anyapkan nih kawa dep netinan taki. Bilahe atia takin. Kat bileh tanek tinan kinari ge pagu.
1: Woi, sebarang barat ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dar bileh men kinari musi ekai bunce siok kami. Ngajak siok si hendes et anakku, abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja. Nyana si barang-barang. Mungsen lagi siok. Taki sebarang-barang.
1: Amu abah menyana sebarang. Mene pun aku dua kerja siok, dua kerja pak siok. Anyap jipuh na. Aku ada jipuh ku. Mana mu boleh nyamah aku dengan siok. Siok anyap tentek. Mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman.
0: Memang siok si anyap tentek. Kai bipikir. Pak amu ada bipikir. Kurung siok kamu. Kai ni sebab barang taki dah awal.
1: Lagi-lagi amu nyana. Kena kurung ku pun siok. Siok bukan nama kamu. Siok ada harad. Masa mabar mana negawah amu.
2: Oi. Ni kena dua tibi darus kan awah amu pun. Awalnya lagi nce. Adep mudip di tangan. Pasal siok taki dah awal dia. Mau sampai kena dua lebih cepat. Adep mudip ini tangan. Mesti berantek dah atur. Ditungkat dah adat. Baru pemudip ada peripurami.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sinik-sinik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sinik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang daya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dia berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak main fikir. Denyak udah jadi mangsa skam.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama kais kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan sen pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah kemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan. Miti ada ingan blokat ta. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil de nan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatul negara bayar negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat so adep kais de kerja, dai kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben, de bidagang atu de somun anak buah de bori duh de daki-daki sija kais kerja. Sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngengah nudu suho adep kais pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Brokat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sok-sok umut gamut dejat. Sakai sekawat taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais onwitis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk sosua dayum. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuang. Amen.

pukul 6.30 Isan-Isan. Sibungas i puun-puun agah. Integriti jadi atak yang terik pelaburan ke Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi perennial katuh penyeruah asir beras. Industri Kedip Siok Bukit Saban dapat jadi kawasan penyeruah siok. Selamat Isan-Isan ke Salam Malaysia Madani bersama dengan aku Cunaila Bari Dermagah Dok Peruah so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Integriti berguna jadi atak derma tiap projek penyekembang di Sarawak yang netu Reisati PCU jadi terun pelaburan adi Dok Bisaya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang pelabur global Madinati deh kae setingak pemuda fizikal pak menege tingak proses adi biterang dasar adi pageng samun takah integriti. Perkara anak suku berguna tipu Sarawak mansang berang masam projek strategik dari bawah strategi penyekembang pasca COVID-19 2000 taruh buru. Aikidan sakati tipu kuka anu integriti ka kecemerlangan industri pramin Sarawak di pusat konvensyen CIDB Sarawak. Dia soana derem rami disamah Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang integriti derem industri pramin deh kaes pinanggong kontraktor pak bikait dengan peraga pihak ati samun pegawai perolehan perunding pembekal penyelia projek agensi pelaksana ka badan kawal selia. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang raka taksara mansua piguna dok tumpu ia negap sistem karakah kuat kuasa. Aikidanang, Opis Menteri Kerja Raya tetet negap betan integriti sopi mansang strategi tak saraman suap nasional 2024 endak 2020 Mei. Strategi anak kapah pemansang sistem pengurusan anti rasuah negap unit integriti samun tunak dasar no give policy. Sedenana Dato' Sri Alexander Kidanang ngatur pari bat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sugu berguna yang negap pingarun Sarawak di Parlimen. Ayah adi menegah setiap usaha agong gabungan Parti Sarawak Kidanang rakahana sugu berguna yang temit pari hak ni pertaruh kerusi Dewan Rakyat yang Sarawak ke Sabah. Rakahana dapat netu penyutung sok dua wilayah PCU Dok Jaga dalam proses penetap dasar ke undang-undang ditak persekutuan. Ia menegah harap proses netap bat bau dapat dok bigau dok nyerese sian ipinambah semengjuk kerusi dun dapat dok pakai tipuh Brunei Rei Sarawak adire. Derem ramai dibekan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Anang gaya bau purun pedi saka puankah perennial rice dapat katuh penyeruah beras derem reis. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang pemujur projek penyesuba di Kuala Baramiri Kida Anang teknologi ana dapat katuh penyeruah pedi. Rakah ana menegah dapat ngurang kos penyeruah negeri 50% banding nang gaya purun pedi konvensional. Teknologi adi dok netap sok kerjasama Borneo Land Paddy Sendirian Berhad ke Universiti Yunan dapat bedak dengan pedi radus peruah asir ngadeh perlu purun pari ripas dok ngetem. Berita menegah plan yang pibayah kawasan purun pedi saka ke kudu-kudu kawasan Semun Limbang.

Menegah penyedia beri siok adib tuku, pengumuman adib sukup samun terun yang sembelih siok sukup digunai yang katuh penyeruah ke kualiti industri. Pineta padang biron landasan puruk berbuling di Sepau, jaka kuka akses pasaran adib lebih bayah yang ngera adib kudip siok. Aik dan sakat ditipu bidapun dengan 26 naan peserta kudip siok di Pusat Hikmat Bukit Saban.

PCU nga aga. Perungun 300 di naan pesara polis Diraja Malaysia PDRM ka veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM terima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS di Kuching. Ramai penganugerahan pingat dengan mas bedak yang di-Pertuan Negeri Tun Behen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. PJPS inah tanda penghargaan tunduh jasa ke kerja mengenai pesara PDRM ka veteran ATM derem jaga penyebamai ke kedaulatan reis. Dia derem senarai penerima ina, Dato' Idris Buang Adin Merdigeng jawatan jadi Inspektor Polis Soksawa Semangga Peri Cuk Perut Tarun dan Semangga Peri Cuk Perut Peri Kaduk Tuna Beda Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Adi Dua Peruni General Tan Sri Dato' Sri Afendi Buang bersara. IT agi mana ke ramian ina sewen yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek katuh taka aran raya so simpang bau lunduk kak pekan bau fasan ni adi berga 24 juta ringgit berguna pikaut dok ngemas. Gapit Menteri Pengaku Sarawak Sungai Karawut, Dato' Henry Harry Cinep Kedanang kontraktor berguna rikas ngemas terdeh kerja amai projek anda sepatut dikemas ngaburan Jun adi ripas. Penyerambat anda deh kak seperusak plan penyekembang infrastruktur pak menaga tebana susah ke rakyat di kawasan anda. Projek adi embu taruh 0.65 km di Piguru ngaburan Februari 2024 anak berkait dengan kerja katuh takah aran raya sok di lorong ke aran raya dua lorong. Ayah kita sesak tipu merawat ke tapak projek anak di bau. Pitak agro bian peluang baga yang kakat mengembang ekonomi sepap pasar revisi di Kapit. Adi ina so penyeruah madu kelulut KIRI. Gapit Menteri di Opis Premier Dato' Jefferson Jamit Unyat Kidanang pimujur penyeruah asir sok dua produk kemiangana kirin industri agro di Kapit dapat berkembang samun teban utung ke masyarakat. Ikan sakati tipu merawat ke Kapit Agro Farm. Tipu kerja merawatana ayah tinggal proses penemit madu kelulut adi mehdok musa sedang semangsua adiripas samun purun rei di teya anda. Tipu rami ana Dato' Jefferson menegangan penerung mengun RM25,000 ke jawatan kuasa penyekembang Gatuh Seramat Kampung Melatai Biro Wanita Kampung Melatai ke RD Agro Farm. Menurut beranya Ana Ina, ia menyokong penyekembang komuniti samun ngera ading usaha pita kerja kemiang. Kuching City FC Neten meret drum uruk so tarus kasen kena Liga Super musim 2026-2027 dari Piguru nga 20 anu bulan Ogos sati. Presiden I Dato' Fazrudin Abdul Rahman Kidanang penetananam sengan di penyekembang positif pasukan samun penyedia Nura musim bau yang bertanding kejuaraan Kelab ASEAN Puankah Shopee Cup ayah harap skuad dapat meret ka takah separuh akhir. Sedangkan yang bertanding AFC Champion League 2, Kuching City FC meting netap neten pakraan bara pemain temit pengalaman main di takah antarabangsa. Ayah kena sakati tipu menekak rancangan kupa-kupi di RTM Kuching. Ngengemas egah paribasa pun-pun ni. Integriti jadi atak yang teri ke pelaburan ke Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi perennial katuh penyeruah asir beras. Industri kudip siok Bukit Saban dapat jadi kawasan penyeruah siok. Ati ada gaso YFM bida dok nyusun beda Monica Gary ka dok nukar ka piminyo biata beda Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Raga Brahman adi Dr. Bana berada Maria Noh yang dengeru berada Colin and the gang ngaraga di dan sodang-sodang sija. Selamat isinisan dengan selamat dapat data drama segmen Makata Karimu Hasian isinisan dan wati anu rima ya. Brahman ngaju anu buran August 2026 yang berengan adi gib sama IKE. Terima kasih yang sukong berengan adi sentiasa gib sama IKE di WiFi MPD ya. Adi kemudian kayangan adi agi bisa mai ke sasaran wati di minara tempat di tempat kerja kemudian kebaik dia nedera motokar dengan ia motosikal apa kata nedera pengakut barangan dari gib sama ke harap so perangan picu praman neka penerbang segmen makat karimu hasta neka pukul pre-i senisan. Lepas itu tidak dapat sama-sama lagi dengan agak hal nombor dua dalam Piminyo Bukar Sadong kerana sana agak discussion dapat terasa sama lagi dengan pukul 7:30 isan isan dalam Piminyo Bawa Jagoy. Namun biasa berang sesana anu di indek anu rimah atarigi topik pagi drama meja ngopi ta ngana sama-sama tak kajen ya nika topik pagi ia dan sesan anu wati ngah aku lega selamat sesan ga di perangan rabi singan adi meh awar sesan nabi sama ke di wifi media awar sesan pukul 6 meh aki dengah radio puan ka hasi bayu hana ya meh bersama ke di dalam automasi YFM media ngana selamat sesan tu so perangan Sarah Praman bersama Hake di YFM Media RTM Kuching. Apcu dengan Praman adap tangan Raga Praman dari Dr. Ban beda dicegan ngaragu di dan dayungku. Kasih di YFM Media RTM Kuching.

0: Integriti paling penting tinanerik pelabur neg Sarawak. Sarawak minen teknologi pedi perennial tinanama hasil baras. Industri nginang siok di Bukit Saban bahas peluang jaji pingada stok siok. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Integriti pikara paling penting tiap projek pimanjang di Sarawak tinan jamin negeri jaji tempat pelaburan Dok Pichaya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang pelabur global ITC kait setakat tebeki mudah fizikal. Pelabur perhati tahap proses dasar serta tahap integriti tempat puruh modal. Perkara ti penting, timpu Sarawak guna ahi projek strategik derungan strategi pimancang pasca COVID-19 2000 tahun puruh. Terbidanti masa muka endu integriti dengan kecemerlangan industri pembinaan Sarawak 2026 di Pusat Convention CIDB Sarawak. Biucap di Majlis Samah Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang integriti di industri pembinaan kaimina tanggungjawab kontraktor semua pihak terlibat. Tipi berut pegawai perolehan, perunding, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksana dengan badan kawal selia. Langkah ngilawat maan suap, perlu numpu negap sistem, tinan ngurang peluang berlaku salah laku serta penguatkuasaan atur. Opis Menteri Kejaraya, Komitat Negap Gaya Kerja Integriti, minan strategi ngilawat maan suap, Nasional 2024, Neg 2020. Strategi ti pisilung minan sistem pengurusan cegah maan suap negap unit integriti setengah mel dasar no give policy. Wang Daput Media Dato' Sri Alexander menang nyukat bau baat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tina nambah pingarun Sarawak de Parlimen. Nejaji setiausaha bahas gabungan parti Sarawak menang tinan paring balik kedudukan 1/3 kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dengan Sabah. Delangkah nyaga penguntung dua wilayah de proses guna dasar serta undang-undang peringkat persekutuan. Neharap kerja nyukat bau baat dun pantas tunah supaya semenjuk kerusi bau dun dapat tinan timpu Brunei negeri Sarawak de era meneg. De Majlis Beken Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menang langkah bau puruh padi saka atau perennial rice dapat nama hasil baras. Projek pincuba de Kuala Baram Miri tinan minan teknologi dapat nambah hasil. Wang minan teknologi dapat ngurang ongkos 50% dibanding minan gaya puruh padi secara konvensional. Teknologi tuna hasil kerjasama Borneo Land Padi Sdn Bhd dengan Universiti Yunan dengan padi terus peluah hasil kai perlu puruh balik rimpas ngetem. Perintah cadang puruh padi saka di tengah kawasan Limbang, Lawas, Gedong, Lingga, Daro dengan Jemoreng. Dibidanti di majlis ngetum projek pincuba padi perennial di Kuala Baram Miri. Industri nginang siok di Bukit Saban bahas peluang tinan sumber pincian inya ratus setengah da siok dekat de Sarawak masa daerah meneg. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas menang inya piara siok kerja keras ngin sektor ti boleh dapat nama pincian setengah da cukup siok dedeg negeri. Nemenang pelungguna buhang siok pagu serta bersih sedia cukup stok abok siok setengah remin milih siok tinan ngada lebih ahi siok bi kualiti. Tempat piara siok lengkap pikakas stok abok siok cukup serta sedia tempat khas tinan milih siok dapat nulung inya piara siok peluah lebih ahi siok dengan kualiti pagu. Padang bilon landasan pendek berbuling di Sepau, jangka lebih mudah inya piara siok nyua hasil. Dibidanti orang berdeput dengan 26 peserta nginang siok di Pusat Khidmat Bukit Saban. Silung lagi agak. Kihong teruratus ini orang inya pincen polis diraja Malaysia PDRM dengan veteran sedadu Malaysia ATM terima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS de Kuching. Majlis nyugon pingat Bedayang Dipertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. PJPS tinentian jasa serta kerja keras inya pencen PDRM dengan veteran ATM nyaga damai, kedaulatan dengan kesejahteraan negara. Taya terima pingat Dato' Idris Buang ini megah jawatan Inspektor Polis sewak 1,200 ijuk petaruh neg 1,200 ijuk propri. Dog Najah mantan Panglima Sedadu Malaysia ke-20 General Tan Sri Dato' Sri Afendi Buang demo pincen. Su meneg de majlis asau yang di-Pertua Negeri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek pigatuh taraf jeren bahas mesu simpang bau lunduk nek pasar bau fasa ini. Ongkos RM74 juta perlu pantas tunah. Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Sungi dengan Laut, Dato' Henry Harry Jinep menang, kontraktor perlu cepat guna kerja sebab projek sepatut siap bulan 6 dan merimpas. Wang projek lambat siap, rangaban penyusahan nak plan pimancang infrastruktur serta nyaratus tuhai ngempen jeran pigatuh taraf. Projek jeran kembuh taruh 0.65 km tegi tundah bulan 2 sewak 2024. Jeran bahas ini lorong, pigatu taraf jaji dua lorong. Dibidanti wang perhati projek jeran de bau. Sektor agro bahas peluang pigerak pimeket ekonomi kawasan sepak pasar lebih lagi de kapit. Ti mesu hasil madu kelulut dengan puruh laih. Gapit Menteri de Opis Premier, Dato' Jefferson Jamit Unyat menang, bijaya peluah dua produk kumenyang pitengah industri agro de kapit bikembang serta nambah pincuun inya ratus. Dibidanti timpu melawat ne kapit agro farm. Neperhati kerja ngumit madu kelulut mehtundah semeheng sewak de merimpas serta puruh laih de ladang ti. Dato' Jefferson nyugon pinulung RM25,000 neg komiti pimancang dengan penyelamat kampung dengan Biro Kampung Melatai serta RD Agro Farm. Belanja tina nyukong pimancang komuniti serta pidagang agro. Kuching City FC kudok sasaran sekurang-kurang tempat ketaruh Liga Super musim 2006-2007 Rati Guru bertanding 20 anuburan mahi. Presiden Dato' Fazruddin Abdul Rahman menang sasaran rimpas tebek hasil positif pasukan penyedia pasukan sebagai bertanding musim bau. Neharap pasukan ti dapat ditunjuk prestasi lebih paguh di kejuaraan Kelab ASEAN Chop Cup supaya layak neg peringkat semi-final. Kuching City FC erasu bertanding AFC Champion League 2 kali sibungas kain kudok sasaran bahas pak irap pemain dapat pengehek bimain di pentas encabangsa. Dibidanti wang jaji tetamu rancangan Kupah Kupi de RTM Kuching. Tinan ngemasaga puuna binaca bau. Integriti paling penting tinan narik pelabur neg Sarawak. Sarawak minan teknologi pedi perennial tinan nambah hasil beras. Linda Sri Nginang Siok di Bukit Saban bahas peluang jaji pengada stok siok. Dengan sen ketia agak berpagi, susun Monica Giri mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anu ting asuak semua periju purnam rami kuka pesta bola merdeka sebab adi 20 dok mansang bedak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Andus pengas pesta di teban pegaan di Malaysia menang 2-2 tunduh pasukan Korea Selatan. Gol pengas Malaysia rukusan bedak Mokhtar Dahari di minit adi taruh. So tandukan bergaya di mereka tiba di gol lawan. Kadi minit adi 60 mai Malaysia seun gol. So Isa Bakar adi seun por. So tandukan bergatung Santok Singh adi mucung arah Jin Bok penjaga gol Korea Selatan. Edisi sepengas pesta bola merdeka dok mansang ngataru perndi enabran Ogos. Suat seung peri Irma Purju pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Anu tidak siarah dok seun seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Lagi peramai dari Dr. Bahar kepada BJ about kenah-kenah seramat istilah negara sobrak kepada negara bisingan. Lagi bersama KDYFM video RTM Kuching. Namun biasa, sesana nawati aku dah rek sadi ya bersama dengan sobrak.
1: Ya, kata biasa dah bagi nanti menerima gitu ya. Dia ingat nyamnya merima honu dia atau dah minggu itu ya. Lala, di dah honu itu honu rima honu ke Jun ketia dah bulan Mei sama 2022 mungkin yeah. Itu Jun bulan Mei lah oginya nyamut
0: ada yang berana
1: ya
0: ya beranglu beranglu yeah. Lagi ada lagi ada daya ada sih tak anu punya beranak
1: bulan Ogos ni ti bulan kebangsaan baby merdeka je nak baby kemerdekaan
0: baby merdeka
1: ya yeah. Okay, jadi didinya ada ogi bisa bah dekai dan WFM di dan pagi itu kalau biasa dan pukul moy pagi di dia ada dia krakar ataupun mikusi bapak kiringan dan topik Bijang ngupi Pak Otto gi nanya arok di expose tanda nudingan ni topik te lepas news pagi ataupun berita pagi pasti dan berita abar dan sinabau pasti no ke koi ke sini dingan ni ke topik Bijang ngupi dan pagi ide
0: ya ngana amanya ada kajen ya sabar kajen sabar kajen senang di wiren
1: lagi sebaik tengah jit abar dan pukul jusa pagi di ya git lagi-lagi penghibur de Hasan Nudu so dia pingat lagi-lagi sejak mungkin lagi de mendekat topak raja ataupun mungkin lagi de masih lagi de kodia kupi ya sebab di kajian jam meria murid ke topak raja ingat jadi ini ni pun harap dang so mujur bonai dan anu rima tegak tadi
0: ya ingat jadi beringan hati apcu peraman adap tak ya lalu sebelum sampai oni cucahmu.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, semangat demuti pun pun abar. Integriti jagim pinorik otin pimodal ke Sarawak. Sarawak pakai teknologi podi perennial namal asil boras. Industri kidip siwok Bukit Sabah dapat jagim pingluar ayu. Selamat pagi bersama doku film nabual gedang abar pagi YFM Bdi demuti tengah abar. Integriti patu jagim puun pikara dang projek pemasang de Sarawak ngan norik otin bara pimodal. Premier Sarawak Datapati Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang ke pimodal dunia adin doi sija ninga pimudah fizikal paga ninga proses kerja de tateng dasa de togap baya takah integriti. Hari ti sukup miguna takar Sarawak ponu boga projek strategik deribo strategi pimasang pasca COVID-19 2020. Ya sebetulnya niti takar taja onu integriti dua kecemerlangan industri pembinaan Sarawak 2026 de pusat convention CIDB Sarawak. Sinadang Majlis Desamah Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Nanta Lingginang integriti dan industri pembinaan ide jekah tanggungjawab kontraktor sija pasua pihak dekedak pegawai perolehan, perunding, pembekal, penyelia projek, agensi pelaksana, dua badan kawas selia. Sijaka batai pinusah mansuap patut ingin pinumpu nudut sijaka nogap sistem dengan ngurang peruangnya naik kerja sarah luasan penguat kuasaan. Opis Kerja Raya Komited nogap gaya kerja The Ogi Integrity ngirusu strategi batai pinusah mansuap nasional 2024 nek 2020. Iti demorat ponu sistem pengurusan anti rasuah nogap unit integriti bayanai dasa no gift policy. Sementara itu sinanudu media Dato Sri Alexander nang pinyusun bau bat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak jagin pikara de sukup biguna dan sijaka nogap pingarun Sarawak de parlimen. Ia de jagin ke setiausaha agong gabungan parti Sarawak nang rakai tibi guna ngan mit pari kedudukan ni suat taruh kerusi Dewan Rakyat Sen Sarawak Dua Sabah. Iti dapat notap hak suat dua wilayah kita buat apa jaga dan proses naik dasar dua undang-undang de takah persekutuan. Ia pun harap proses nyusun bau-bau dapat rikas sebuah naik sas mengju kerusi dun debau dapat apa pakai dan berundi negeri Sarawak dari anda. Dalam majlis The Balkan Premier, Datapati Tan Sri Abang Johari Nang rakah bau pimurah podi saka atau perennial rice dapat nabah pingin luar boras tempatan selepas pimuju projek pingin subah de Kuala Baram Miwi. Gaya anu pun dapat gengurang kos nek 50% berbanding gaya de Oma. Teknologi masang pakai kerjasama Borneo Land Paddy Sendirian Berhad, dua universiti Yunan, meda tongan podi kitubu peruah buah, dua dusah jora, oboh puruh bau. Berita bumbiniat gah puruh podi saka de kudu-kudu kawasan, de kota Limbang, Lawas, Gedong, Lingga, Daro, dua Jemoreng. Ya sobatan niti, takar majlis mutuam projek pingisubah podi perennial de Kuala Baram, de Miwi. Industri kidip siwak de Bukit Saban dapat jagin otakwi dapat ratus bayar pengiluar siwak de Sarawak dan Sunyono. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas Nang, nyaa de kidip siwak mesti ogi komitmen de bigatung sebab sektor ino ogi peruang maju dua nogap penyedia sukup beraman dan negeri. Ia nokan ke biguna naik sasak siwak de bigotek